Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang Bapak Ibu para pamireng sedaya gek putu-putune mbahe Semarang Raya, gek uga ki sing padha wis mirengke, padha midangetne, uga padha mirsani TikToke mbahe ning 105,3 Propapat Suara Budaya Nusantara RRI Malang. Kula mbandemin sabo lepen jogorogo dono rasa sundul langit ngaturi monggo pinarak dateng warung gul warung pecel leplekenyes gandul-gandul. Apa toh sing diutamake ning warung pecel leplekenyes kuwi? Spesiale terong gendruwo. Gek ngono kulupane iki kembang turi, gedung kates, terus merengon sedaer sing rada ganas-ganas titik ulan suro ngene iki ya kalonjana tebon. Monggo lur nika nggih kula tata, besengek kliwon pun siwap, mendol tiren mendol dugel kali sak porsi. Jangane lontong anu lompong terus mari ngono jangan iki jangan gambos jangan manisa tewel macem-macem nih kok. Aja guyu ae ta. Oh, tak buka isik. Bismillah. Yai Semar noto dasar gareng sing nyereng petruk sing celak-celuk Bagong sing gawa wong Janoko sembodro sing dodol laris-laris no daganganku dagangane anak putuku salah katur her begeder. Sake sing podo milu ku Mbak Tri Mas Edi terus Mbak Tri Mukti kabeh wis podo ki mirengke mersani lor wetan kidul kulon Kota Malang kabupaten luar daerah, luar pulau, luar negeri, bahkan ki luar angkasa. Monggo kula derek nih lho. Ning sak derengipun, wah iki ya kaya biasane ambek tak toto-toto, warung tak buka, monggo pinarak bathok bolu isi madu ana bebek kecantol kawat. Sarapan pecel wong tak buka jam 7 sing dodol wis tuwek. Tapi ya semangat. Weh, jentenan, Mbak. Ayo dibuka, Mbak.

0: Mbak Ningrum matur sembah nuwun salam saking Kupang NTT. Ada lho, Wang. Ayo, Nduk.
1: Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo.
2: Oi, oi.
1: Ada semut gorong rondo aja direbo.
0: Anika piyantunipun, Bu. Ibu se sing wonten Bima matur sembah nuwun.
3: Kating ati ora bakal lurukan.
0: Mbak Tin matur sembah nuwun sugeng enjang, Mbah. Tepangaken dalam tinsuhari saking dusun Sawan Giripurna.
2: Oi!
0: Teko Mbah Tuwe.

0: Nyun sewu nyun duka nika kumis-kumis temen apa kumis-kumisan? Wah nika nggih kumis kucing kok. Nyambut. Ngene temperan gawe 17-an sesuk ki lho. Wong barang wong iku ya ngono kuwi. Weh jentenan. Eh tibake ki sing dodol pecel ki nggih tuwa. Lah iya wong anjene ya umur 87. Pemene nggawe sarung linting ambune penguk blangkone kempes ambune teng. Ngono ana sing ngendikan ki wah jentenan. Ora percaya. Dek Putra. Assalamualaikum, Mbah. Wah. Mbah Dewa. Salam dugi lereng Semeru, matur sembah nuwun. Derek-derek sing ana lerenge Semeru, sing ana ning Lumajang, sing ning ana ning lerenge Arjuna, ning tlatah ndi wae, sing padha mirsani TikTok, sing padha ki mirengke Radio Pro Papat Suara Budaya Nusantara RRI Malang. Malang mendunia.
1: Lah iya ta.
0: Monggo kula derek ni bile panjenengan kula badhe dateng napa warung sugeng injang kemawon nggih ayai ababil ki aku wis perlu didandani leh. Napa ni gegere mbahmu ki wis rada-rada menceng. Aku arep topo ning sadurunge topo aku ki geger kuwi mbok di anu diruke-ruke ngono lho. Leh. Bolang, ya. Bolang hadir nonton bae. Monggo pinarak menika warung pecel leplek kenes. Ana kenase barang ki matur sembah nuwun. Mbah salam dari Sorong Papua, Ali Jalur Laut. Iya, dipirsani saka Papua barang. Ya, pelanggan pecel mbae. Gali Rahmadan salam anu sehat rahayu saking kula mbah. Ki gale ki sing ana ning dita putune mbah iki kepanjen. Wo, ya luar pula. Purwanto bakso rung dimasak. Jajal. Apa sing gawe sarapan? Ya iki sarapan pecel wangure. Angga kula derekne. Sugeng injang sarapan pecel wangurep.
2: Sugeng injang sarapan pecel wangurep.
0: Ana sing ngomong wong dodol jamu
2: apa urip gak sarapan.
0: Tenan dong. Joko Purwanto Harili, matur sembah nuwun kok pikantuk pambagya.
2: Joko wong jenggote wong.
0: Ki sapa?
3: Jenggote mari cukur tanah wonge.
0: Lho, wong atene main film aku ki. Film layar sing rada lebar didik
3: ngono. Mari kaya keri-keri ta lek ngono ku.
0: Jembok lawuran. Ya apa kabare ndang?
3: Kabare api-api ya lepun pendungane Mbak Utami ya api-api ae sehat ae.
0: Oh, ngono ngono iki oleh salam kowe saka SGR.
3: Waalaikumsalam.
0: Gunung Kawi, Mbok. Iki sing saka Gunung Kawi. Ning kono ki Surawan.
3: Ae Kang I munggah, Kang I, Kang Sari I kon munggah.
0: Sari I uga. Ya ya Sulasmi.
3: Ae Kang I munggah, Kang I.
0: Heeh.
3: Lah perlu tak saya tang turan kene zaman go.
0: Loh.
3: Dene Kang I.
0: Heeh.
3: Darajana iku
0: apa?
3: Buwiti.
0: Lah iya ki karo Kang
3: Rembak.
0: Siapa? Kang Purwanto.
3: Ana iku ana Butun.
0: Purwanto bakso.
3: Mbak Indah.
0: Mbak Indah.
3: Bu Purnomo, Bu Pandan.
0: Dimas Di.
3: Ponco. Terus ana Mbak Sri Bela.
0: Sri Bela, Sri Mbok-mbok.
3: Neng Leha. Mama Deno.
0: Mbah Kun saking Semeru Kidul.
3: Pak Ismoyo.
0: Bapak Ismoyo.
3: Nek wis mlaku-mlaku nang ndi ayo masak bareng ya.
0: Saka Lawang.
3: Terus ana Buya Temi. Mama Dika Puriatin.
0: Oke.
3: Ya selamat pagi, selamat mendengarkan perumpat RRI dipandu oleh Mbah Dembin Sopo Lepet.
0: Suwun aku ndang. Jayos, Jayos.
3: Ngono apa?
0: Heeh. Oh. Suwon lo ya, Ndang.
3: Lagune, Mbah.
0: Sakang saka sapa?
3: Lagune MPR, Mbah.
0: MPR.
3: MPR iku Malang Pancen Rame
0: kuwi. Oh, Malang Pancen Rame. Yo iki. Wah, iki senengane wong Kali Songo barang, Ndang.
3: Oh iya wis. Lagu iki super khusus, Mbah.
0: Oh iya iya. Kowe malah oleh salam saka RRI Solo. Ya, iki melu absen.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo,
3: di sana sehat selalu.
0: Lho, pokoke kanca-kanca dulur-dulur sing ana RRI se-Indonesia.
3: Iya.
0: Khususe Pro Papat Alam Wigati. Wah.
3: Elah ya iku. Mbak Utami namung gawe Mbak Ut.
0: Ya.
3: Ya wis.
0: Ya suwun ndang.
3: Lagune diperkhusus untuk Mbak Utami.
0: Oh ngono eh. Iya iya. Ya.
3: Ya wis suwun-suwun.
0: Mangga-mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saka Kalimantan buat saudara-saudara Jombang. Jombang bergerak, Jombang bergoyang. Monggo budayakan sarapan. Kopini, kopini. Si dukun kecil rayu-rayu matur sembah nuwun. Naswa salva, Mbah Demin. Suramon.

Selatan. Sudah menyapa lho, Mbak. Beli pecelnya Ratu, selamat pagi. Datuk Ratu Rey.

0: pagi, selamat pagi semuanya. Mungkin yang baru saja gabung, yang ada di luar kota, luar daerah, luar pulau, bahkan ki luar angkasa sekaligus. Soalnya pelanggan-pelanggan pecelek-plekenyes iki sik akeh. Lah iya, sing ana NTT ya melu goyang, Bengali barang ki ya goyang. Wis jen tenan. Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Salam untuk semuanya, semangat pagi untuk menjemput rezeki. Nggih. Leres. Yang ada di luar Jawa, luar kota, raya Mbak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Eling jaman biyen kula dengerin radio. Ri, aku biyen yang ngrungokno ri radio. Saiki malah iso mirsani. Lho. Iso kalungan. Sehat selalu Pak De. Sing saka Bandung melu hadir, matur sembanuon. Selalu sehat lu Bandung. Gimana kabarnya? Terima kasih. Follow, follow, follow. Pokoke Pak De lek makaryo ki ya sugeng makaryo. Kang Sumarsiono matur sembanuon, Mbak. Kula njaluk lagu ninggal. Apa ki nuwun wis tau dilarani gampang. Iya, anak uga ki Bu Indah Wiji saking Madiun kok nggih melu hadir sugeng enjang Bu sinambi napa mawon monggo salam kula dumateng Abah. Abah sapa iki? Abah Kirun. Wong cilik aku ya dimong Abah Kirun tenan. Wah, semi salam saking Probolinggo nggih. Terus Ferry, salam Ibu nang Malang. Oh Mas Ferry, gimana punya kabar Mas Ferry? Monggo pinara. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip, lek ora urip ora sarapan.
0: Lek ora urip ora sarapan. Ya mesti ae, Ndok.
1: Mbak. Kula niki pun mantun adus badhe mangkat nyemak karya lho, Mbak.
0: Oh alhamdulillah direwangi ki lek arep budal kerja ki aja nganti lali sarapan, aja nganti lali doae. Ya ya.
1: Jeneng pecel sayure napa, Mbak?
0: Anu ki ana ki ya sayure ana tewel, ana jangan manis koe rala.
1: Lha niki kula kok sayure pare pahit niku, Mbak.
0: Lek pare iki lek sing mbahmu masak ki ora pahit.
1: Kula seneng sing pahit.
0: Oh iya. Ya.
1: Ulet-ulet.
0: Iki lek pare
1: racin soal e.
0: Sing ora pahit ki pare Kediri, Nduk, tenan.
1: Nggih.
0: Iki pikanto pambagya saka Nusa Iba, iki salam dong.
1: Nggih.
0: Mas Edi wis follow-follow, nggih.
1: Wow, nomor tunggal wow, Pak Grandong nggih.
0: Grandong ki manjeran delai.
1: Iki pengenane kula panggih, Mbah, teng kulon mriku, Mbah.
0: Ki ana uga ki dulur-dulur sing ana ning Bali, salam kanggo dulur-dulur sing ana ning Malang ki Mianuraila.
1: Ya. Kang pundi-pundi nggih, Mbah?
0: Heeh. Wah, saiki putune Mbah e akeh, Nduk.
1: Nggih. Nggih. Anu, Mbah. Menika-menika kan Wulan Suro.
0: Oh iya, ki Wulan Suro.
1: Kula nyuwun tembang Kidung Wahyu kala sebo menika minangka donga Ciro Setyang Jawi.
0: Iya, iya. Wahyu kala sebo.
1: Iya, iya. Angkat markarya nggih, Mbak.
0: Heeh,

0: Iya ta.
1: Oke,
0: Okay, melu
1: boleh
0: hadir.
1: yakin mudik, Mbak.
0: Oh iya.
1: Boleh diluk.
0: Suwun lho, Nduk.
1: Nggih, kula tak tur salam riyen. Bu Sumiatun, Bu Srihati, Bu Sri Pancawati, Bu Sriana, Bu Sri Purnomo, Priyati. Mbak Tias, Mbak Titi.
0: Tias, Titi.
1: Bu Sri Bella, Mas Bella. Haris, Pak Bojes, Mas Aceh, Pak Sam. Kok wakil mencatatannya?
0: Kroso, Ando.
1: Kenapa-kenapa nih, Mbak?
0: Kak, kroso, ah. Lek, ake.
1: Mama Ati.
0: Iya.
1: Bu Marlena, Mama Anggi Ugi, Pak Sari'i.
0: Iya, Terenggalek, Mama. Danu Barangki.
1: Oke, Pak Suryanto, Pak Brando.
0: Iki anak uga ki dulure sing saka Tapanuli, Nduk.
1: Nggih, sinten namine?
0: Oh, sing saka Tapanuli ki paring asma ki Kopang.
1: Oh, kula capete nggih.
0: Iya, iya Kopang, Kopang.
1: Kopang ngoten. Sanes Kopang nggih.
0: Sanes Kopang. Lek Kopang iki Sidoarjo. Tapi lek bumbune dikeki bumbu sing rada enak no utawa bumbu pecel ngono enak Kopang iku, Nduk. Matur suwun Kopang, matur suwun Tapanuli.
1: Nggih, damel janten mawon pun, Mbak. Iki pun 7:30 kula mangkat kalian betul radio HP.
0: Oh, ki Cak Sis.
1: Kuping headset nggih.
0: Ya teko kampung radio sing ana ning babakan hadir matur sembah nuwun. Iya, wis sugeng injang. Lho kok marang ngilang ae, Nduk. Oh, alah. Tapi ora apa-apa ana sawung galing matur sembah nuwun. Sawung galing kok malah teko Jakarta. Tapi ora apa-apa, ora apa-apa. Mbak Sri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam saking tlatah ngapak-ngapak Kebumen menika Dian ngapak matur sembah nuwun Mas Dian. Dulur-dulur kabeh sing padha ning luar kota, luar daerah, luar pulau, luar negeri. Tangom bisik. Karo uga ki sing padha wis mirsani TikTok nika nggih kula aturi sehat-sehat selalu, sing lara kindang waras kaya dening Mas Tikno. Ah, lek anu ki Sidoarjo Mas Tikno. Iku duduku pangtik bulok. Wah, alhamdulillah Mas Tikno ngene iki ya swasembada beras. Atene ora swasembada beras piye, Mbak? Wong aku sing jaga ning kene, wong aku ketuae. Oh iya ya. Lali aku. Suwun salam kula dumateng dulur-dulur sing ana ning Malam, sehat selalu, matur sembah nuwun. Kula niki Setri Pak E, oh Setri. Nggih, matur sembah nuwun uga wis dikeki hadiahke. Apa diae, Mbah? Ya iya, Mbahmu kaya kaya mawar-mawar ngono. Iki wong nyelawat apa piye aku ya? Dudu. Masa aku disebari mawar. Mas Aan matur sembah nuwun sing ana rumah sakit Saiful Anwar, Mbah. Matur sembah nuwun kanca-kanca derek-derek sing ana ring rumah sakit Saiful Anwar. Mbahku. Wis jam 7:33 menit. Batak balu isine madu ana bebek kok atine cemas. Ana bebek susah atine cemas. Sarapan pecel batak buka jam 7 sing dodol tuwek kok mari amas. Mari kramas. Ngono-ngonoku lagu dhisik ora ana wong.
2: Salah dhewe. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku liwat warung kene mesti kok kate ditutup nopo to, Mbak?
0: Anu, aku lak ngene lho critane lak ngene. Iya ya.
2: Sampeyan kok ngomong trite utane kapan?
0: Iki arep tak bukakno. Lagumu apa?
2: Lah lah ngono iku lak mali-mali ya.
0: Oh iya ya lali aku.
2: Lah mosok ana putune liwat di kancingi ya te. Napa aku iki gelek utang tadi ini.
0: Lek perkara gelek utang iki ora. Lek perkarane iku mek kumat aku iki bedi tenan.
2: Dan kumat ngelirike nang kene, Mbak.
0: Ha iya ku.
2: Para hasilnya aku mati gitu jenengan tau mesti

0: sing tau nglarani. Cintenan ki kaya-kaya kekiris-kiris atine. Lagune yo enak, lagune yo galo. Kang Sutiyono wader. Kalimantan. Kalimantan pundi, Bapak? Utara, Pak De. Kalimantan Utara. Sugeng enjang sarapan pecel ngguyu ae.
1: Sugeng enjang sarapan pecel.
0: Nggih, sarapan.
1: Sarapan pecel eple kenyes, Mbak.
0: Oh, gandul-gandul ten.
1: Eple kenyes bademin.
0: Gandul-gandul ten.
1: Eple kenyes, eple kenyes.
0: Gandul, gandul, gandul, gandul.
1: Enak asak kedua ini gak kedean, Pak.
0: Iya, iya.
1: Senengi, nomor ya. Piro aku ya. Mari ya. Pak Bambang. Iya. Anu, masuknya panggil, Mbak. Kan jani-jani ake, kudu sabar.
0: Mm-mm.
1: Ya, betul lah, Mbak.
0: Betul, Tin, betul.
1: Mm-mm. Mbak, aku duwe tip loh. Utara, timur, selatan, barat.
0: Ngunuan,
1: dia. Timur.
0: Iya, iya.
1: Jogo umur, kudu jogo umur, ngelak ngombe mar, luwe mangan, kesel turu, kee loro, cepet-cepet beli obat apa enggak ya obat dewe, kuncir-kuncir kuni rasem,
0: kuncir
1: madu, betul lah Mbak.
0: Betul teh.
1: Jadi timur kun jogo umur, apa ini jogo umur hati-hati.
0: Walah yong, iya iya bener awak muten.
1: Asyik utara, utara itu
0: jadi
1: sementara Mbak.
0: Utara.
1: Jadi sementara ke juru-ruku nambah koncone, ruku-ruku penyiar, pendengar, nambah tonggone, nambah bapak, nambah ibu, nambah anak aku juru-ruku.
0: Koyong ini kikuru.
1: Sementara, betul lah Mbak.
0: Iya betul ten, betul.
1: Timur utara, saya ke selatan Mbak.
0: Iya,
1: selatan itu awak dhewe iku jumbaca selawatan tiap hari. Shalawat ala Muhammad, shalawat alaihi wasalam. Iku lho selawatan, betul lah Mbak.
0: Betul, Ten.
1: Tadi selatan iku selawatan tiap hari harus mangan selawatan, turu selawatan, kate tangi turu selawatan.
0: Dadi
1: awake iku cek selamat, betul lah Mbak.
0: Nduk.
1: Saiki barat, Mbak.
0: Nduk.
1: Barat iku awake dhewe iki besok kuno akhirat.
0: Oh iya iya iya.
1: Aku juru-juru pun kudu ake amale ana dunyo iku.
0: Kaya mbahmu ngene ki ake amale anduk.
1: Heeh, mbah temen ku ake amale. Buriaten tau dikono pakaian, dikono kain, dikono anu semir merah, dikono kaya duwe aku lek rono mulih nang RRI aku disangoni. Kapan aku tak rono meneh engko mulih disangoni ya, Mbah.
0: Kapan kabarku? Anu, kabarku. Kowe oleh salam saka radio 87,5 FM ki.
1: Sadugi
0: pagelaran de. Radio
1: 87 ngrungokno dari Yatin ya.
0: 87.
1: Salam sayang. Radio 87.
0: Iya, iya,
1: iya. Salam sayang lho. Salam I love you karo radio-radio kabeh.
0: Mas, Mas Mariadi barang ki yo salam.
1: Mbak demen metee pendengar Jakarta, Surabaya, Jember.
0: Iya, iya, iya.
1: Sulawesi, Kalimantan. Hei Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bundar Yatin hadir lho.
0: Jogja.
1: Jangan mungkin di RRI.
0: Jogja boleh barang, Ten.
1: Kenapa nih bandemin lho?
0: Jogja. Ten.
1: Senengnya, senengnya.
0: Ten.
1: Sampai nih wongnya buantan gede duur. Tapi rambutnya seputih.
0: Ten. Ten.
1: Mbak.
0: Duk.
1: Lagi ragu nih, warung kopi lho, Mbak.
0: Duk.
1: Warung kopi.
0: Duk, lihat Ten.
1: Dalam, dalam.
0: Awak mulai ngendikan ki ono komai, yo
1: oh, ono komai.
0: Ojo terus mbak, lurus saya yang kulek ngoslong.
1: Masih kurang dengan sekarang ini apa mbak? Ngapa singat sing diputer ngapa mbak ini?
0: Singat tak puter ki, anu tembang sing rada romantis ngono lho.
1: Romantis.
0: Iya.
1: Wah, oh, ya kanggo nggarati nambi bandemen yo romantis.
0: Iya, aku karo awakmu ki romantis. Kayak Teletubbies kok lho.
1: Aku suka lagu sing romantis iso nang.
0: Saumpamane awakmu nun sewu ten, saumpamane saumpamane awakmu Teletubbies ngono ku awakmu debu, aku lili ngono
1: lho. Oh, aku kedalan iku Teletubbies.
0: Teletubbies. Lek saumpamane awakmu dadi kumbang, anu apa? Iki kembang, kembang-kembang.
1: Iki oh, dadi kumbang.
0: Aku kumbangi, iya
1: ta. Oh, aku dadi kembangi. Lah sing ngentuk sing panjenengan sing ngentuk apa to, Mbak?
0: Masa aku iso ngentup?
1: Lah kumbang-kumbangnya sing kumbang-kumbang lah iso ngentup ta.
0: Oh iya, engko lek kari piye? Riyatin.
1: Dalam,
0: saumpamane awakmu iki dadi apa iki SpongeBob, aku tuan krepe.
1: Oh. menawi dadi kula dadi inte panjenengan sing sampai
0: inte. Iya, sampai. Oh. Lek saumpamane awakmu ki nun sewu Sinta, aku ki Rahma.
1: Oh. Senenge mumu aku disenengno lagu sampai inte no aku seneng rek.
0: Oh, tak golekno lagu sampai inte.
1: Iya. Ke sampai.
0: Apa inte?
1: Senen. Apa riaten?
0: Kok riaten?
1: Sampai inte te anu bandemen karo Bunda Riaten.
0: Oh iya. Saiki maca
1: ana ambah lagu sampai inte.
0: Ana maca puisi ya ta?
1: Oh mau coba puisi ya pak, senengan yang banget nyemin puisi
0: yeah.
1: Tak cukup no puisi, puisi apa enak ya, puisi sahabatku. Jadi kan, anu KB kan sahabatku penyiar RRI yang pendengar RRI mesti sahabatku lho mbak.
0: Oh iya mas Aris.
1: Anu digendingi apa aku dewe, puisi.
0: Loh wong jenenge puisi ya digendingi.
1: Iya mas Aris iya, ngurungokno lho, mas Aris ngurungokno.
0: Apa maning Sari
1: I? Ngurungokno.
0: Iya
1: Sadewo barang ngurungokno.
0: Siarno disik
1: Sadewo wik, dalam Sadewo wik ini anu on air berarti mirengaken ya Bang.
0: Iya, anu apa iki lek iso saiki wayahe siarno dhisik.
1: Oh, di siarno dhisik. Inilah Bunda Riaten Jalan Raya Bandulan akan membaca puisi untuk semua teman-temanku dan penyiar idolaku ya. Sahabatku, di kau aku susah, kau selalu di sampingku, sahabatku. Menemaniku sepanjang waktu, sahabatku. Sampai kapanpun kita akan selalu bersama, sahabatku. Dalam duka dan suka, sahabatku. Meski petir menyambar, kita akan selalu bersama, sahabatku. Menjalani waktu demi waktu, betul?
0: Betul. Betul sekali.
1: Bagaimana anu Bu Sri Purnomo? Puisiku apik kan?
0: Apik.
1: Umar Lena, Pak Ekoyo,
0: Pak
1: Eko Rembun. Ayo tak enteni Pak Eko Rembun, puisine anu parikane.
0: Nduk.
1: Ayo tak enteni. Bu Sri Gati, Bu Sri Pak Bu Sri ana Bu Geger tau atau muncul deh. Ayo Bu Sri Geger. Bu Sri Purno, ayo tak enteni. Bu Leha, Bu Yatemi. Semuanya mbak, luar negeri ya.
0: Iya.
1: Aceng, Pak Suranto, barang anu, Pak Grandong tak ijenengi Pak Sulianto.
0: Oh
1: Pak
0: Sulianto, iya.
1: Semuanya ya mbak. Jaga kesehatan ya.
0: Iya,
1: itu tadi timur itu juga umur hati-hati. Ngelak ngelak ngombel, luwe mangan. Ojo nyambung gawe jadi kesel-kesel nong, kok kesel turu, betul mbak?
0: Betul Tin, betul betul.
1: Sampun matur nuwun mbak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, dadah lala.
0: Dadah Bu. Dada lala, dada pu. Anda ni kaya Teletubbies. Ini kan kewantan ki bawang merah juara ini kan kayak pernah lihat kan bahin kan anu ten belakang alon-alon nganjuk bikin podcast. Oh nge, nge kali konco-konco. Tapi pas ten menikah aku lo dadi nukut. Anu. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Nggih,
2: assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinarak, Bu.
2: Nggih, dos pundi pawartosipun, Mbak?
0: Sehat, Bu. Matur sembah nuwun. Bu,
2: eplekeng, yes.
0: Gandul-gandul.
2: Eplekenyes
0: gandul-gandul.
2: Eplekenyes
0: gandul-gandul.
2: Eplekenyes
0: gandul-gandul.
2: Eplekenyes
0: gandul-gandul. Kaya-kaya ngene kaya jangan terong. Tenan Bu,
2: bandemin sapa lepe?
0: Nggih, kula bandemin sapa lepe.
2: Sarunge nglinting ambune pengu, blangkone kempes ambune tengi.
0: Senengane.
2: Laris-laris no dagangane baik.
0: Alhamdulillah. Kok pas ya, kok pas. Anu Kok pas ngoten lho Bu, niki wau.
2: Pas kalian Bunda Riyati napa. Nggih,
0: menika pikantuk pambagya saking kok ayah Ababil menika.
2: Iki. Oh, ayah
0: Ababil. Ayah Ababil nika tukang nika lho Bu, tukang ngertek geger.
2: Oh. Saking pundi daleme pundi
0: Bu? Lho, daleme nika Singosari nika kali kula.
2: Oh, Singosari.
0: Nggih, kali kula let sak gang nika Bu.
2: Oh, ngoten nggih.
0: Nggih, lek jenengan nika wonten.
2: Nuwun, Mbah, pinuju njenjang nggih, Mbah.
0: Iya, iki wis jentenan nggih. Wih, enak atine embuh.
2: Masane napa niku, Mbah, menune, Mbah?
0: Bu, kula kajeng embuh.
2: Embuh napa, Mbah?
0: Embuh daging enak. Kula anu, lek kula nika sawan ngono, kula nika eling, Bu, kula dikengken anu dahar soto nggih ta. Soto iwak sapi, yeah. Soto iwak sapi, tapi mboten kaya ndek panjenengan. Kula nika Kang Sohel nika nggih ngongkon kula. Mbah nika monggo pinarak, kula sukani soto iwak sapi. Tibane mek duduwe tok terus dikeki ning kandang Bu kula.
2: Soto iwak sapi. Duduwe tok soto, okay. Sapine ten kandang ngoten
0: napa. Terkandang terus maring ngono mangan terus ditul-tul napa bokonge sapi ngoten mawon. Ya iku jenenge soto iwak sapi.
2: Soto sapi, soto iwak sapi.
0: Sing penting, sing penting krasa sapi to, Mbah.
2: Pokoke mboten di sepak sapine lho, Mbah,
0: dislentik, Mbah. Nate kula nika dislentik sapi ku nate Bu, kula nika kepiyer. Kepiyer-piyer piyambak. Mboten enten sing nulung Bu kula. Mboten enten sing nulung.
2: Kepiyer.
0: Nggih kadenge subuh nika enten tiyang liwat terus marun nyapa kula. Lah napa Mbah kok ten wingkinge sapi ya kula dengono. Aku meneng ae. Kula meneng ae, kula mboten saged ngendikan. Kula meneng ae.
2: Oh, semaput ta Mbah.
0: Tapi rada eling kula. Eling sing nakoni kula eling. Nggih kula eling.
2: Sinten Mbah sing nakoni Mbah?
0: Kadek ngono kuwi aku ngomong iki nuding-nuding sikile sapi kono. Sapi apa iki? Kula jawab sapi putih, Pak Dik, aku yo ngono. Eh alah. Ora ditulungi tambah sapine diwenak.
2: Sapi apa?
0: Nggih sapi putih.
2: Sapi putih niku sapi napa, Mbah?
0: Nggih sapi
2: blater, Mbah.
0: Blater lah niku nggih
2: saking. Nggih lek putih kan blater, Mbah.
0: Nggih kanca kula niku kan blater. Sakniki kula celuk sapi.
2: Sapi blater, sapi putih niku, Mbah.
0: Nggih lek sing abang niku sapi napa, Bu?
2: Lek sing abang niku sapi anu, Mbah. Napa Mbah sing saking Australia niku, Mbah?
0: Oh, wonten Brahma, wonten Rambon, wonten.
2: Nggih.
0: Nggih
2: sapi rabon.
0: Lah lek sing sapi lorek-lorek nika ireng putih.
2: Lek rengu zebra mbah lek lorek, Mbah.
0: Loh, lah sapi puan nika sing biasane diperes
2: tutul-tutul putih kali ireng nika.
0: Lah nika Bu.
2: Sapi puan.
0: Nggih. Lah lek sing biru nika sapi napa, Bu?
2: Tapi dol, Mbah.
0: Kok ora ya? Duka.
2: Wungu biru niku sapi dol.
0: Oh iya iya iya. Lek sing lemu nika Bu sapi napa?
2: Lemu warnane, Mbah.
0: Mboten enten warnane, kula mboten semerap. Wong bendina rokan.
2: Sapi apa yo?
0: Sapi sing
2: sapi
0: lemu.
2: Sapi atun.
0: Oh sapi atun. Wah atun. Lek gawe mendol awakmu ton ya, aja mbrotoli. Sapi atun.
2: Lah rokan, Mbah. Sapi napa Mbah lek rokan iku, Mbah?
0: Kok iso sapi atun?
2: Lah napa, Mbah? Sapi tri.
0: Nika, nika namine.
2: Nggih, Mbah badhe sarapan, Mbah.
0: Oh, nggih, nggih, pun. Timbangi timbang.
2: Jenengan medal Mbah?
0: Kula nika medal. Nggih niki, bumbune rada pedes.
2: Mboten sing pedes nggih, Mbah.
0: Oh, mboten. Nggih, monggo, Bu.
2: Nggih, ditumpangi payek, Mbah.
0: Nggih.
2: Kula badhe sarapan niku Mbah, Pak Bambang kalau wau Mbah, kersan pun sarapan, Mbah.
0: Oh, Bapak Bambang menika. Remenane nanu masak terong niku, Bu, Bapak Bambang.
2: Lah nggih jenengan niku lho, Mbah. Napa sadean terong-terong gendruwo, tapi ingkang Bayi pun mboten kersa terong sih, Mbak.
0: Mboten kula, Bu. Kula niku lek anu terong niku.
2: Napa Mbak Sirian niku, Mbak?
0: Mamang kula lek
2: perkara.
0: Mboten pantangan, mamang kula.
2: Kok mamang?
0: Nggih, kok kaya napa ngeten lho, Bu, kula napa mamang.
2: Kenapa lek mari dimateng.
0: Koyoke ngono.
2: Terong lek ditunuri malah lemes sih, Mbak.
0: Koyoke lemes. Wedi lek lemes kula, Bu.
2: Nggih. Lemes kados mboten wonten belunge ngoten lho Mbah nggih.
0: Lek jenenge terong niku nggih mboten wonten belunge, Bu. Wah.
2: Lah nggih kok disade tok terong gendruwo, terong pecel, terong sayur.
0: Nggih niku kula ning niku mboten perkara pantangan, Bu. Kula pantangane niku mung setunggal, Bu. Lombok niku.
2: Napa, Mbah?
0: Lombok. Pedes nih kalau Bu.
2: Nggih Mbah, pedes Mbah.
0: Nggih lek pedes-pedes niku kula pantangan kula niku.
2: Pedes. Napa malih lek lombok diburi Mbah?
0: Napa malih lomboke tangga nika. Kok pedes?
2: Tambah pedes Mbah.
0: Napa men nek ngomong. Nggih. Tapi ya nika kapok-kapok lombok nika lho kula Bu.
2: Oh nggih nggih.
0: Lah
2: nggih Mbah sami Mbah. Kados ibu-ibu niku Mbah nggih, kapok lombok Mbah.
0: Lah kapok lombok nika ibu-ibu.
2: Nggih.
0: Nggih sami kali kula Bu. Masih didelokno ya apa ae lek wis kadung nika lho Bu.
2: Nggih. Mboten mboten anu tasik malih-malih ngoten lho Mbah.
0: Ya koyoke ngono. Lho kok malih-malih?
2: Ibu-ibu lho Mbah.
0: Oh embu-embu nggih, nggih Bu. Embu. Ya. Sani kim boten.
2: Boten
0: nggih. Maksudnya boten angsal ngoten lho Bu.
2: Nggih. Nggih Pak Badhe salam kalau mau sarapan, Mbah.
0: Oke. Mangga, mangga.
2: Nggih kagem Bapak Bambang, Kang Grandong Korowau, Bapak Widi, Bu Widi. Bapak Suharnoto, Bapak Jono. Bapak Eko, Mbak.
0: Bapak Eko.
2: Bapak Iswoyo.
0: Bapak Iswoyo. Buleha.
2: Mbak Indah, Pak Darmanto.
0: Mbak Indah, Pak Darmanto.
2: Bu Sri Purnomo.
0: Bu Sri Purnomo.
2: Nggih,
0: Bu.
2: Bunda Marlena, Bu Sri Utami, Sri Gati.
0: Bu Widi.
2: Bu
0: Widi, Bapak Widi.
2: Ya sampun kalau wau Bu Widi, Bapak Widi.
0: Nggih, matur sembah.
2: Bunda Sumiatun, Bu Anggi, Bu Tati Lahor, Mbah.
0: Nggih.
2: Menika pendengar setia, Mbah.
0: Alhamdulillah, Bu Tati Lahor.
2: Mas Faris, Pak Sarii.
0: Bapak Sarii.
2: Mas Ari, Mbah.
0: Mas Ari Kuncah yo.
2: Kalau mboten kepanggih Mas Ari, Mbah.
0: Walah yo, nggih nika nggih lagi ten Madiun kalau Bu.
2: Oh, tindak Madiun.
0: Nggih.
2: Kagem Ibu Satia, matur nuwun kirimani.
0: Dikirimi. Dikirimi.
2: Sehat-sehat selalu.
0: Nggih, Bu. Wah, jentenan.
2: Wonten dalem, Mbah?
0: Nggih,
2: niku wonten.
0: Nggih, main basket.
2: Oh. Kalian sinten, Mbah?
0: Tangga sebelah.
2: Oh, main basket.
0: Nggih, nggih, Bu.
2: Olahraga gimana?
0: Nggih, olahraga, Bu. Olahraga.
2: Nggih, nggih. Alhamdulillah,
0: inje,
2: sehat
0: Bu.
2: Dan selalu.
0: Alhamdulillah, tembangin.
2: Matur nuwun Mbah, petalipun nggih Mbah.
0: Inje Bu, matur sembah nuwun.
2: Nyidam sari Mbah.
0: Nyidam sari, oke, inje.
2: Matur nuwun, mbahipun, mbahi sehat dan selalu Mbah nggih.
0: Inje, matur sembah nuwun sami ugi.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iki wis jam 8:12 menit.
3: Mas Dendi.
0: Dulur-dulur sing nembe pinarak utawa uga kene nembe mirsani uga ning kantor ning diwae sing iso dulinan TikTok sugeng ngenjang kemawon matur sembah nuwun. Saha bapak-bapak sing ana ning tempat makarya wis kalungan radio nggih sugeng makarya tetep semangat. Jangan lupa sarapan.

0: apa-apa.
1: Mas Sunarko sugeng encang. Salam sehat. Niko wonten 5 waktu ugi saking Jepara. Pinarak sugeng tetepangan kemawon.

0: matur sembahnuwun. Dari Cakung Jakarta nggih matur sembahnuwun, selamat pagi. Sing ana ning tol. Sing lagi dinas matur sembahnuwun ning pos bapak-bapak satpam. Salam kenal sedaya lho, Mbah. Kula Aris, Mbah.
1: Dek-dekan.
0: Penyiar wonten Cepu.
1: Dek-dekan.
0: Nggih matur sembahnuwun.

0: Ane.
1: Si saatnya jempolan sikil. Bahan ini wonten salam saking
0: saka siapa?
1: Ikan hiu, ikan patin.
0: Oh, buriatin.
1: Nggih.
0: Lah iki
1: jukul dadi malah ketok lambeku ngene.
0: Oh. Kowe kowe ya ngendikane kowe oleh salam saka anu RBK ki Radio Kediri hadir.
1: Oh, ngoten.
0: Iya ning Kediri.
1: Salam balik kula tiyang sae.
0: Aku biyen iki lek ning Radio Kediri ku ning ku lho anu Karisma ku lho, Radio Karisma.
1: Kudu wicak songko, Mbah.
0: Kula Radio Karisma kula rumiyenten mriku. Weh jentenan.
1: Oh, ngaten
0: nggih. Lah iki kanca-kanca dulur-dulur iki se Radio Kediri.
1: Mbah Demeni wis melalang buana.
0: Ah iya, aku jadi, melalang.
1: Jam terbangnya sudah cukup.
0: Oh iya, sekarang lagi mendarat aku.
1: Mendarat di RRI.
0: Iya. Eh, gentleman.
1: Perumpat.
0: Malang.
1: Mbah, anu sekarang ini dari kemawon. Kulo ya. Salam sedikit mawon, ya.
0: Anak salam kok sedikit. Kowe le salam saka Joko Purwanto ki karo Mak Miselin sing ana ning Kali Songo Ndawu.
1: Oh, Kali Songo nggih. Dulur kula wonten sing Kali Songo niku Mamalis.
0: Iku dudu. Iku dulurmu, Mas.
1: Iya. Baru tahu.
0: Oh, ambek aku plek.
1: Iya ta, Mas?
0: Lah lek ora.
1: Wonge wayu, Mbah.
0: Lho, oh ya wis menggo ae tak enggokno ae wis.
1: Lek di jejer aku dat koyo wonge wayu aku koyo asu.
0: Kok ngono sih? Tak kandakno.
1: Lah lanang mosok ayu, Mbah.
0: Wong Mak Miselin iki lho Le, Mak Miselin sampai kalungan radio digoro-rono tenan.
1: Goro-goro anu sing ngefan sampean niku seluruh Indonesia, Mbah.
0: Lah alhamdulillah, oh. Jentenan.
1: Di TikTok iki sampai koncoku laporan waktu di Korea iku.
0: Oh, ning Korea. Iya, piye
1: iki? Yo. Jenenge Mas Alfarisi iku.
0: Oh, ya Mas Alfan.
1: Sampai aku.
0: Piye?
1: Mbah Demini Malang yo. Oh, koncoku aku ning ngono.
0: Iya.
1: Biyen sak tahu sak ruangan tahanan.
0: Wah, iya.
1: Mbah wonten salam saking tentara niki Pak Bapak Uci, Mama Uci.
0: Oh, bapak sing tentara kuwi. Iya. Oh iya.
1: Tentara rara. Kastois kawannya aku. Salam.
0: Kowe oleh salam saka Sinyo Keceng.
1: Oh, Sinyo Keceng.
0: Cak Mat
1: kuwi.
0: Iki ning Anugrah Cipta Graha Abadi kuwi Kalimantan Timur, ya Samarinda.
1: Masawa Kalimantan Timur ari.
0: Iya.
1: Haru salam Kalimantan Timur dari Malang.
0: Wah, oh, jentak.
1: Bukan kotanya yang Malang, tapi nasibnya orang baik.
0: Kowe ngomongi ngono tapi nunjukin ning mbahmu padha ae, tenan.
1: Mbak, lek wong Banyuwangi ku nang Malang gak sopan nggih, Mbak.
0: Lah iya wong barang liwat genteng ngono kok, tenan.
1: Sampeyan kok ro, Mbak.
0: Lho, temenan aku. Iki ana ki Kang Sinyo Keceng ya ngono wis jentenan. Peh gagah. Gag nois jendagel kowe.
1: Nang Malang liwat Surabaya lewat lawan sopan yo.
0: Mek iki oleh salam Mek urip Mek.
1: Sopo iku?
0: Iku jenenge Mek iki sing ana ning kono lho, ning Bromo kono, cideke Bromo.
1: Iki kudu Mek Sera.
0: Dudu kuwi ana Mek. Iya. Iki Mek.
1: Mek.
0: Iya, sing mangan cepet.
1: Niki oleh salam teko Pak Bambang.
0: Bapak Bambang.
1: Sing wonten Tumpang, Mbah.
0: Ya, ki Kang Slamet Bondowoso barang ki.
1: Nggih matur nuwun.
0: Heeh, Trimukti wis
1: jek. Wis kok aku

0: Makane iki mau aku dodolan iki kok rada-rada kobong. Kenging napa, Mbah? Lah wong HP-ne karo mirsani mbahe iki dideleni bumbu-bumbu. Ten pundi botekan, Mbah? Pesta kulineran ten Solo Tiga. Akri matur sembah nuwun.
1: Oke.
0: Iki Bapak Hendro matur sembah nuwun. Niku rambut napa buntut jaran, Mbah? Loro karone le. Piye kabare? Wis duwe putu pira, Kang Hendro?

Willu Raelo, Mac. Wis muncul. Matur sembanuan Bu Sutiani sugeng enjal. Delengen kae dube hadir lo nyimak lomba. Matur sembanuan dube bergoyang. Mulai lurai.

0: Pasuruan, Pasar Baru.
1: Sapa kuwi?
0: Wis muncul lah. Aja nguyang-nguyang ya Dayat. Pasar Baru Pasuruan. Urip ya. Aku si Jayat. Matur sembah nuwun Cakasimin Bintulawak niko nggih matur sembah nuwun kanca-kanca seniman sugeng enjang kemawon budayakan sarapan kaya Dayat yo main ning kene sarapane ning Pasar Baru. Ayo padha karo lurae ku mau. Wah jentenan. Lurae ada teko kono ya rene iki mang goleki anu menune. Wah menune kok lemu-lemu ya aku yang awak-awak seneng aku. Kaya iwak buntal terus mari ngono iki ya ngono. Jari iki mang pelesan anu kebu. Om kebu kok dipelas lah godhonge sapira ya kowe. Mek urip mek. Wong kok. Lah iki monggo kula derekne ning wedalipun sampun mboten nyekapi anggon kula nika sadian pecel, sarapan pecel. Kula nggih nyuwun duka nyuwun pamit nika kersane mengke kula weh diteruske wae nganti paripurnaning adicara menika. Kula tak pamit rumiyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin,
1: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara, membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta

0: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal Wedari Ilmu. Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wassalam.
2: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Popo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing nuswantoro wasana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang.
1: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, yang tentunya dapat mendengarkan siaran kami. Kembali hadir dari kawasan Curi Panggung 58 Malang. Kalau tadi sudah ada rekan saya Aji Santoso yang sudah mengawal Anda, kini giliran saya yang akan menemani Anda. Dan hari ini tentunya saya juga sudah bersama dengan narasumber saya. Mungkin mic-nya bisa dibenerin dulu, Bang, coba. Oke, coba tes dulu.
3: Tes.
2: Oke, hari ini di jagongan UMKM spesial, karena hari ini saya sudah bersama dengan narasumber saya yang sangat luar biasa ganteng, kayak Ariel Tatum tapi ya.
3: Ariel Tatum perempuan, Mas.
2: Oh, Ariel Tatum perempuan ya.
3: Perempuan.
2: Oh, kalau yang cowok Ariel Noah. Berarti Ariel tidak gitu kan.
3: Iya.
2: No kan tidak ya. Oke. Okay. Sudah bersama dengan Mas Jainal yang merupakan owner dari Rangin Pancong Legend. Apa kabar Mas hari ini?
3: Baik, Mas. Baik.
2: Wah, luar biasa. Rangin Pancong Legend. Ini mungkin banyak orang yang belum tahu Rangin itu sebetulnya apa, Mas. Tapi sebelum kita bahas Ranginnya, Mas Jainal ini aslinya sekarang tinggal di mana, Mas?
3: Di Batu.
2: Tinggalnya di Batu. Oke. Okay. Dan tinggal di Batu aslinya?
3: Kalau asli Batu sama.
2: Aslinya Batu.
3: Asli Batu, cuman orang tua Bandung.
2: Oh, jadi orang tua perantauan.
3: Orang tua perantauan.
2: Berarti Mas Jainal ini lahir dan besar di Batu.
3: Lahir dan besar di Batu.
2: Oke. Okay. Nah, ini menarik sekali ya. Kita sekarang ke produknya atau ke ini. Rangin Pancong Legend. Sebenarnya Rangin Pancong itu apa sih, Mas? Bisa dijelaskan sedikit gitu.
3: Rangin Pancong itu makanan ciri khas dari Bandung.
2: Mm-mm.
3: Yang dalamnya ada kelapanya gitu.
2: Oke.
3: Okay. Kalau yang enggak ada kelapanya itu kan namanya pukis.
2: Pukis. Oke, okay, betul.
3: Kalau yang ada kelapanya itu namanya, kalau di Malang sini sih namanya serabi.
2: Kalau di Malang sini namanya serabi. Ah, gitu ya.
3: Iya, kalau di Bandung namanya banros. Kalau di Bandung namanya banros.
2: Banros.
3: Banros.
2: Lah ini pancong rangin apa dari apa dong?
3: Kalau rangin kan kita ambil dari Surabaya. Mm-hmm. Kalau dari Surabaya kan namanya rangin.
2: Uh-uh.
3: Kalau daerah Jakarta kan pancong. Kebanyakan di Batu kan orang perantauan semua.
2: Oh.
3: Orang pendatang. Jadi kita kasih nama rangin pancong biar tahu gitu.
2: Oh iya. Nah, ini ada kata-kata legend. Berarti memang ini udah lama sekali ya?
3: Udah
2: atau
3: lama
2: gimana?
3: Sekali.
2: Ini udah. Mungkin bisa bercerita nih awalnya rangin pancong legend ini sampai ke Kota Batu itu gimana?
3: Kalau awalnya sih kita nurutin orang tua, Mas, ya.
2: Oke. Okay. Nurutin anak orang, penurut berarti ya.
3: Anak penurut.
2: Luar biasa.
3: Jadi awal mulanya kan orang tua dulu yang jualan.
2: Uh-huh.
3: Dari kalau di Batu sih udah 30 tahun lebih, Mas, ya.
2: Oh.
3: Jadi okay. Kalau anak-anak tinggal nerusin aja
2: betul,
3: gitu.
2: Betul, berarti seusia saya 30.
3: 30, Mas, ya?
2: Iya, betul.
3: Lebihnya.
2: Bulan depan baru bulan 30. Depan. Ya, sekarang 29 lah ya.
3: Sekarang 29.
2: Ini awalnya berarti memang usaha orang tua.
3: Usaha orang tua.
2: Terus kemudian diteruskan.
3: Diteruskan sama anak-anaknya.
2: Ini generasi keberapa? Kedua.
3: Generasi kedua.
2: Kedua.
3: Setelah orang tua.
2: Setelah orang tua.
3: Iya.
2: Oke. Nah, ini kalau dari dulu sampai akhirnya tertarik buat meneruskan usaha ini seperti apa? Memang karena orang tua menyuruhkah atau melihat wah ini peluangnya lebih banyak atau lebih besar atau bagaimana?
3: Lebih ke keadaan sih, Mas.
2: Oke, keterpaksaan.
3: Lebih ke ya kalau keterpaksaan enggak, keadaan, Mas. Keadaan yang jadi mau gak mau harus jualan inilah gitu.
2: Oh gitu, dulu awalnya adalah pengen jadi penyanyi kan? Enggak. Jadi oh akhirnya meneruskan gitu ya.
3: Akhirnya meneruskan.
2: Ini jadi satu peluang juga gitu. Kasih ya. apa istilahnya mubazir juga. Mubazir, nanti kalau betul. Istilahnya tidak ada yang menurunkan kayak
3: betul,
2: gitu.
3: Betul.
2: Oke, berarti kalau Mas Jainal sendiri ini udah berapa lama Mas? Mas dia berjualan? Ini mulai
3: berjualan,
2: start jualan.
3: Berjualan start dari tahun 2012.
2: Wow, cukup lama juga ya.
3: Lumayan Mas.
2: Berarti 14 tahun ya.
3: Iya.
2: Waduh, itu kalau KPR udah lunas dong. Oke. Okay. Jadi 2012 berjualan. Ini langsung di Batu atau bagaimana?
3: Di Jombang dulu Mas.
2: Oh, dulu lebih, di Jombang.
3: Di Jombang dulu cuman berapa bulan gitu, habis gitu kita langsung ke Batu sini, hijrah ke Batu sini.
2: Oke. Okay. Loh, kenapa kok di Jombang dulu, kenapa enggak langsung ke Batu waktu itu?
3: Karena awal mulai saya jualan malu Mas.
2: Seriusan?
3: Serius, saya malu.
2: Oke, okay. Dulu sebelum ke jualan rangin ini apa profesinya?
3: Profesinya saya dulu sales. Sales aksesoris handphone. Cuman berapa bulan gitu, habis itu di bangunan terakhir ini.
2: Serius
3: Mas.
2: pernah di bangunan juga?
3: Pernah di bangunan, pernah.
2: Wah, enggak dibangunin. Waktu enak-enak tidur dibangunin gitu.
3: Ternyata mimpi Mas.
2: Oke. Berarti memang dari bangunan itu adalah sebuah perjalanan gitu.
3: Perjalanan.
2: Ya. Sampai akhirnya 2012 memutuskan untuk ya udahlah saya jualan ini aja, meneruskan apa yang menjadi karya orang tua gitu.
3: Iya, betul.
2: Berarti itu sempat jualan di Jombang.
3: Di Jombang.
2: Akhirnya
3: kita langsung pindah ke Batu.
2: Mm-hmm. Itu berarti tahun
3: 2012.
2: Jadi berarti mengawalinya memang dari Jombang.
3: Dari Jombang dulu.
2: Sekaligus latihan.
3: Latihan, ngebesarin mental Mas,
2: ngebesarin mental. Besarin mental terus, karena kan katanya nih Mas ya, Mas Jainal tadi waktu kita off air juga mengatakan bahwa membuat kue rangin itu tidak segampang menggoreng tempe atau pisang goreng.
3: Betul Mas.
2: Katanya ada satu, takarannya juga harus pas, takaran terhadap adonannya.
3: Betul.
2: Kemudian panas dari kompornya pas.
3: Betul.
2: Dan timing untuk membolak-baliknya juga harus pas katanya.
3: Betul
2: sekali. Nah, jadi mungkin waktu di Jombang itu sekaligus belajar untuk cara menggoreng dan sebagainya.
3: Iya, betul.
2: Oke, sampai akhirnya ketika sudah matang, ya udah kita langsung hijrah ke Batu gitu.
3: Lah, betul sekali.
2: Oke. Gitu. Nah, pertama kali waktu jualan di Batu itu sistem jualannya gimana? Keliling kah atau memang
3: keliling?
2: Langsung?
3: Oh, keliling. Keliling dulu. Mm-hmm. Keliling dulu kurang lebih 2 tahun lah Mas keliling dulu.
2: Habis gitu, masih ingat gak pertama kali kelilingnya itu kemana aja?
3: Ke daerah Donorjo.
2: Donorjo di mana?
3: Cunerjo.
2: Oh, Cunerjo. Ya,
3: habis Cunerjo, terus ke Arang-Arang, terakhir di Sengkaling.
2: Okay.
3: Di Jetis.
2: Iya. Oh, di situ. Betul. Akhirnya.
3: Terus kita dapat pelanggan di situ, akhirnya kita menentukan harus nempatin di situ.
2: Oh, akhirnya sekarang udah stay ya?
3: Udah stay
2: di stay. Situ dari ya 2014-an lah ya.
3: 2012.
2: Enggak, maksudnya stay-nya itu sempat
3: stay.
2: Keliling-keliling dulu
3: ya,
2: kan
3: cari
2: selama
3: pelanggan,
2: 2 tahun.
3: Cari pelanggan ya.
2: Nah, pelanggan. Awal ada cerita menarik apa Mas waktu awal keliling itu? Yang menarik atau yang mungkin menyedihkan?
3: Oh gitu.
2: Iya, karena kan ini juga bisa menginspirasi nantinya gitu.
3: Iya. Pertama-tama sih mental sih Mas. Lebih ke mental gitu.
2: Mm-hmm.
3: Soalnya kan namanya orang pemula jualan keliling.
2: Betul.
3: Apalagi saya kan besar di Batu. Jadi teman-teman kan banyak.
2: Betul.
3: Jadi ketika waktu ada temen gitu, ada temen di seberang jalan.
2: Kamu kok gini gitu?
3: Enggak ketemu gitu. Jadi saya pas jualan, tahu-tahu di seberang itu kan ada teman saya.
2: Huh?
3: Ya udah saya tinggalin gerobaknya Mas sampai gosong.
2: Seriusan?
3: Iya, sampai gosong.
2: Saking malunya itu. Oh, pernah di dalam fase itu ya Mas ya?
3: Sempet.
2: Wow. Berarti itu namanya gengsi ya Mas ya?
3: Gengsi, lebih ke mental Mas.
2: Tapi berarti itu adalah sebuah pelajaran juga.
3: Pelajaran.
2: Yang akhirnya orang hidup akhirnya mengajarkan terhadap anak-anak kita juga. Jangan malu, ngapain malu. Orang yang kita lakukan itu adalah halal gitu kan.
3: Halal, betul.
2: Iya. Sampai segitunya ya,
3: saking malunya.
2: Terus akhirnya ya udah ini memang profesi saya.
3: Iya.
2: Sampai berdamai dengan keadaan itu butuh waktu berapa lama Mas?
3: Satu tahun. Okay. Jadi ketemu teman sekolah gitu, pindah. Ketemu teman sekolah, pindah lagi. Ketemu teman sekolah lagi, pindah lagi.
2: Sampai mikir, sampai kapan gitu ya?
3: Akhirnya mikir, sampai kapan? Kan aku makan juga nggak minta dia gitu loh.
2: Betul.
3: Jadi ya udahlah, ketemu kamu mau istilahnya
2: membuli
3: Enggak membuli, enggak. Lebih ke nganggap temen apa enggak terserah kamu gitu.
2: Oh, iya. Tapi memang itu mental ya Mas ya, sebetulnya mental. Dalam hal berjualan. Padahal kan kalau dipikir-pikir nih Mas ya, kalau dipikir-pikir sebelum terjun di dunia F&B atau kuliner atau jajanan ini, Mas Janal juga sudah pernah nyeles ya?
3: Udah pernah.
2: Maksudnya secara mental ya, gitu kan ya. Harusnya juga ya sudah terbiasa gitu.
3: Udah terbiasa harusnya.
2: Oke, tapi akhirnya sampai berdamai dengan hal itu berarti memang ini kenapa sih Mas sampai pikiran kayak gitu? Merasa malu kah atau bagaimana?
3: Karena pengalaman dulu saya itu memang saking nakalnya mungkin Mas ya.
2: Saking nakalnya. Oh iya. Terus, kelihatan Mas.
3: Saking nakalnya dulu di jalan gitu. Tahu-tahu sekarang jualan kayak gimana okay. Gitu loh Mas.
2: Jadi kayak ngerasa wah ini downgrade nih.
3: Iya.
2: Gitu. Tapi akhirnya bisa berdamai dengan hal itu.
3: Alhamdulillah udah bisa okay, sekarang.
2: Oke. Dari situ ya. Ini sebuah pengalaman juga nih buat Anda semuanya para pendengar khususnya para Gen Z. Tuh, ya saya. Ingat ya, jangan malu kamu. Oke, jadi memang dari situ akhirnya memutuskan untuk ya udah ngapain harus malu dan sebagainya.
3: Ya betul.
2: Akhirnya sudah terbiasa, Mas.
3: Udah terbiasa. Sekarang okay. Kalau udah ketemu teman gitu, "Woi, bawa sini lo ini lo makanan ini dibungkusin udah gitu."
2: Oke. Nah, terus juga Mas sampai akhirnya ada nggak kalau itu kan cerita yang sebenarnya kalau diinget-inget zaman sekarang tuh kayak ngapain saya harus seperti itu dulu gitu ya?
3: Iya. Kalau sekarang udah
2: biasa berdamai lah. Oke. Nah, kalau hal-hal yang menarik ketika berjualan akhirnya bisa menikmati, akhirnya bisa berdamai dengan hal-hal seperti itu. Pasti ada hal yang menarik dong dalam berjualan. Itu apa, Mas?
3: Kalau yang menarik tuh
2: orang akhirnya excited dengan apa yang kita bikin, jadi pelanggan.
3: Ya itu satu, keduanya terus kumpul sama teman-teman gitu. Iya. Jadi
2: sharing juga gitu ya.
3: Kalau kita keluar, kalau kita keluar sendiri gitu, pakai motor, kan nggak mungkin boleh Mas sama istri.
2: Oh iya betul.
3: Tapi kalau bawa rombong gitu kan kita kumpul.
2: Betul sekali sih ya. Iya. Ada alasan gitu ya.
3: Ada alasan. Jadi kita kumpul sekalian dapat uang gitu Mas.
2: Betul. Jadi ada hal yang positif.
3: Ada yang positif.
2: Oke, seperti itu. Iya. Dari awalnya berarti memang tempat pertama kali sampai akhirnya mendapat tempat untuk ya udah saya jualnya di sini aja deh. Orang pelanggan biar nyari saya ke sini gitu.
3: Iya.
2: Itu di mana pertama kali?
3: Di Jetis.
2: Oke, itu akhirnya sampai sekarang masih tetap di Jetis.
3: Kalau di Jetis sekarang udah enggak. Sekarang di rumah kampus. Di rumah kampus ada.
2: Rumah kampus ya.
3: Di Sumberjo ada. Di Jermo ada. Di Punten ada. Terus di Bumi Aji juga ada.
2: Berarti Japangnya banyak sekarang ya?
3: Alhamdulillah.
2: Luar biasa. Barakallah lah ya Mas ya. Nah, berarti dulu memang dari awalnya berjualan keliling sampai akhirnya mendapat tempat, akhirnya sampai mendapat pelanggan. Nah, dari situ gitu Mas ya. Itu mengawalinya sebetulnya seperti apa sih Mas? Kalau kita berbicara dulu dan sekarang itu kan pasti ada perbedaan.
3: Pasti Mas, kalau kalau dulu kan bahan apa-apa kan murah. Jadi kalau masalah keuntungan pasti lebih banyak dulu daripada sekarang. Kalau sekarang kan apa-apa mahal, jadi bisa dikatakan untung ya untung, cuman separuh gitu. Tapi alhamdulillah dari cabang-cabang yang
2: lain ini bisa saling
3: mengisi. Saling bantu, saling ngisi
2: Oke. Nah, ini Mas, kalau ngomongin soal yang namanya kue rangin, ini sebenarnya bahan dasarnya apa?
3: Kalau bahan dasar sih lebih ke itu Mas, ke tepung beras. Tepung beras sama kelapa. Bahan pokok yang paling penting kelapanya.
2: Kelapa. Nah, pernah nggak sih Mas ngalamin kayak kesusahan buat cari kelapa? Padahal ini pelanggan udah nyari nih Mas. Nanti jualan nggak biasanya kan gitu ya? Nanti jualan nggak? Tapi kelapa ternyata nggak ada gitu.
3: Kalau kelapa nggak, pasti ada Mas. Terus pasti ada. Harganya Mas, harganya.
2: Harganya
3: kayak kemarin itu.
2: Nah, ini kayak menyiasati hal ini gitu. Kalau mungkin Pak kelapa sekian nih harganya sekian, terus tiba-tiba tetap barangnya ada barangnya ada tapi harganya naik ini. Ini kalau tetap dipaksakan jualan, ini pasti akan ya tipis lah. Bahkan mungkin bisa dikatakan enggak untung alias buntung gitu. Tapi karena pelanggan juga, nah biasanya dari sisi pengusaha ini menjadi si malakama jualan kita nggak dapat apa-apa, nggak jualan kasihan pelanggan. Ini biasanya kalau dari Mas Zainal sendiri menyikapi hal tersebut seperti apa?
3: Kalau masalah itu gini Mas ya. Kalau kayak kemarin gitu satu bulan.
4: Boleh lihat sini Mas, jangan lihat ke sana aja.
3: Oh iya,
4: enggak ada. Saya pikir ngelihat sasa terus.
3: kayak kemarin gitu. Kelapa satu butirnya 35.000. Kalau masalah keuntungan enggak ada untungnya, Mas.
4: Seriusan,
3: Mas? Enggak ada untungnya.
4: Tapi Mas tetap jualan.
3: Tetap jualan karena kan kita juga profesional, Mas.
4: Betul. Ini yang paling
3: terus
4: penting.
3: Terus kalau kita enggak
4: ya?
3: Jualan di situ, kita mau jualan apa gitu loh. Jadi mau gak mau kita harus terjun. Dan harganya juga kan gak bisa dinaikin Mas. Harganya tetap stuck
4: segitu. Betul. Ini yang kadang-kadang customer gak mau tahu gitu.
3: Iya,
4: ya.
3: Iya betul. Mau dikurangin nanti pelanggan gak ada.
4: Betul ya.
3: Mau ditetepin harganya segitu kita rugi.
4: Kita
3: gitu.
4: Rugi. Tapi ternyata inilah nilai profesional dari seorang pengusaha gitu ya Mas.
3: Iya,
4: apapun
3: betul.
4: Yang terjadi terhadap bahan pokok, terhadap HPP dari sebuah usaha yang kita jalankan ini ya udah ini konsistensi berarti.
3: Iya betul.
4: Oke. Okay.
3: Apapun kondisinya Mas.
4: Apapun kondisinya yang namanya tadi mungkin kenapa punya banyak sekali cabang juga salah satu alasannya adalah karena ini ya Mas ya. Karena itu sudah menjadi konsekuensi dari seorang betul. Pengusaha gitu ya.
3: Betul.
4: Oke oke oke. Ini menarik sekali ya. Jadi buat Anda semuanya yang mungkin pengen bertanya terkait gimana sih tips and triknya. Karena Mas Jainal ini bukan hanya setahun dua tahun, belasan tahun sudah menjadi seorang pengusaha gitu ya. Nah kalau dari bahan baku tadi yang paling yang bisa dikatakan fluktuatif alias naik turun itu berarti kelapa ya Mas ya?
3: Kelapa, nomor satu kelapa.
4: Oke, oke. Nah, kalau kelapa sendiri itu ada jenis-jenis tertentu nggak Mas? Maksudnya kalau pakai kelapa sini nanti hasilnya kayak gini, kelapa sini hasilnya kayak gini
3: ada,
4: gitu?
3: Ada.
4: Oke, itu apa?
3: Kalau saya sendiri sih kualitas nomor satu yang paling bagus itu daerah Malang Mas, Malang Selatan. Malang,
4: dan
3: daerah Dampit itu paling bagus kelapanya.
4: Dan suppliernya selalu ada?
3: Selalu ada terus.
4: Dan Mas Jainal nggak pernah coba untuk istilahnya kayak ya udahlah coba saya turunkan kualitasnya gitu atau
3: lu nggak pernah Mas?
4: Nggak ya, berarti
3: gak pernah.
4: Kualitas is number one.
3: Iya, okay. Kualitas nomor satu.
4: Oke okay, oke okay. Kualitas dan pelayanan.
3: Kualitas gitu. Ya kualitas pelayanan servis gitu
4: itu nomor satu ya Mas. Itu yang akhirnya membuat Mas Jainal makin banyak pelanggan
3: ya,
4: eksistensinya
3: betul.
4: Begitu kelihatan kayak ya, gitu
3: betul.
4: Ya. Oke, oke, menarik sekali ini ya. Nah, tapi pernah nggak Mas? Ini kalau sedikit flashback gitu, orang tua dulu pernah. Kamu mendingan daripada kerja ini, mendingan ini aja. Pernah ngomongin kayak gitu nggak orang tua dulu?
3: Pernah. Ha? Memang dari kecil, memang di itu Mas, dibesarin mentalnya dulu. Jadi mulai SD saya kan diajak jualan, ya dorong rombong gitu Mas, diajak jualan.
4: Padahal sebetulnya secara mental sudah terlatih loh ya.
3: Sudah terlatih. Mungkin karena faktor kenakalan saya.
4: Iya. Itu memang menjadi hal yang nah ini ya. Ternyata kadang kita kalau sudah dewasa tuh kayak menjadi apa namanya? Menjadi menyesal gitu ya.
3: Iya, betul.
4: Buat sekali. Apa saya nakal-nakal? Toh sekarang enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya.
3: Betul.
4: Yang dibutuhkan sekarang tuh justru mental, semangat juang, tanggung jawab.
3: Betul
4: itu
3: sekali.
4: Ya. Betul. Makanya Mas Jainal kalau sama anaknya jahat.
3: Biar mentalnya biar kuat, Mas.
4: Betul. Tapi kalau dari sisi pengalaman Mas ya itu. Nah, pernah enggak nemuin customer tuh yang rawibet gitu ya, namanya kita ketemu sama banyak orang pasti ada dong.
3: Pernah
4: gitu.
3: Mas, pernah sekali.
4: Biasanya kayak gimana? Itu faktornya apa biasanya yang bikin orang gitu kayak Mas saya gak mau yang ini terlalu matang, ini terlalu kurang matang dan sebagainya atau bagaimana?
3: Kebanyakan sih dari bukan orang lokal Mas ya. Kebanyakan
4: bukan warlock ya?
3: Iya, bukan warlock. Kebanyakan orang itulah
4: pendatang
3: gitu. Udah belinya dikit,
4: nyocoknya
3: terus, iya,
4: nomor satu gitu.
3: Minta ini, minta itu, minta ini, aduh susah Mas.
4: Nah ini akhirnya sama erat kaitannya dengan tadi ya yang namanya pelayanan. Kalau ketemu orang seperti itu dari sisi Mas Aidal dalam men-treatment orang-orang seperti itu seperti apa?
3: Ya udah kita layanin aja Mas.
4: Apapun itu
3: bentuknya kita layanin
4: yang
3: aja.
4: Yang penting lu beli gitu ya?
3: Iya yang penting lu beli.
4: Kalau lu cuma nyorot aja mending pergi.
3: Iya gitu mending ya. Pergi.
4: Oh iya.
3: Yang bermasalah itu kalau dia nyanyi gak beli Mas.
4: Iya betul. Nyocot gak tuku kan.
3: Iya.
4: Karena manfaatnya.
3: Iya betul.
4: Oke. Sampai akhirnya sekarang buka banyak sekali cabang.
3: Alhamdulillah.
4: Tapi saya juga tahu nih beberapa sering kan saya ketemu sama Mas Zainal di beberapa event gitu. Akhirnya kalau event tuh kayak gimana Mas sistemnya? Maksudnya gini, Mas Zainal kan sekarang punya tempat yang pasti buat jualan kayak di Sumberjo, di Jetis dan di Oma Kampus, Sumberjo, terus Punten dan sebagainya. Ini kan punya tempat banyak cabang ya, gitu kan. Kalau untuk event, biasanya kan kalau ada event apa, bersih desa atau apapun, karnaval dan sebagainya,
3: yeah,
4: itu kan Mas Jainal juga akhirnya join di itu.
3: Iya. Yeah.
4: Itu biasanya informasinya dari mana, Mas?
3: Dari grup.
4: Oh, ada grup.
3: Ada grupnya. Jadi ada grup tuh Batu Raya, Malang Raya. Kebetulan di Batu banyak grupnya, banyak. Okay.
4: Itulah yang akhirnya membuat Mas Zainal tuh akhirnya merasa tidak sendiri,
3: ya,
4: punya informasi, banyak mental, ya, karena banyak teman-teman, banyak ternyata teman-teman yang seperjuangan.
3: Betul sekali.
4: Oke.
3: Jadi sekarang kalau ada info di sini diberitahu sama teman di info.
4: Terus ini tadi juga sudah di-share ke teman-temannya?
3: Belum lah,
4: ya, masih share dong.
3: Masih belum di-share.
4: Oh, ini kan sudah live di YouTube.
3: Oh, udah live.
4: Iya,
3: oh,
4: dong, ya. Oke, okay. Jadi memang ini ya Mas ya, apa namanya, kalau kita berbicara soal yang namanya menjadi seorang pengusaha itu memang tantangannya berat gitu ya. Berat. Hal paling berat menjadi seorang pengusaha selama 14 tahun menjadi seorang pengusaha, Mas.
3: Tantangannya, berat, ya, pengalaman berat.
4: Cuman hal paling berat lah.
3: Cuman mental aja sih, Mas.
4: Cuman mental ya,
3: mental.
4: Mas Zainal ini mental ya.
3: Mental, makanya saya ngedidik anak-anak tuh yang nomor satu mental. Mental,
4: betul.
3: Mental, betul. Itu mental nomor satu.
4: Setelah itu baru kalau udah punya mental lu mau ngapain aja,
3: mau bebas, ngapain aja bebas, nah, itu
4: ya. Yang penting lu tahu tanggung jawab lu seperti apa.
3: Betul sekali gitu,
4: ya. Okay.
3: Kita kalau punya mental hidup di mana juga pasti bisa, Mas.
4: Betul. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Mas Zainal ya, karena memang ini menjadi hal yang sekarang ini bisa banyak dirasakan oleh para Gen Z ya, kayak Sasa, kayak siapa, Mita itu ya kan. Oke, okay, tapi kalau dari Mas Zainal sendiri, berarti itu adalah sebuah cara untuk mendidik anak-anak biar, betul, jadi manusia yang ini ya, lebih bisa fight dalam, ya, menghadapi semua sekali permasalahan gitu ya. Oke, okay, Mas, biasanya ini kan dulu pertama kali buka kan di Oma Kampus.
3: Betul.
4: Terus sampai akhirnya banyak cabang, itu apa? Diajak teman kah, atau memang wah ini kayak peluangnya ada
3: melihat. Ya karena inisiatif sendiri, Mas.
4: Oke, okay.
3: Inisiatif sendiri. Karena kita daripada kita pengajuan bank gini-gini pengen usaha.
4: Betul.
3: Mending kita banyakin cabang biar sumbernya biar lebih gede gitu, Mas.
4: Oh iya. Saya setuju sih, Mas, itu ya. Kadang-kadang memang bukan berarti kita mengecilkan ya.
3: Iya,
4: karena perbankan itu juga justru malah menambah beban kita gitu.
3: Betul
4: ya.
3: Betul sekali, Mas.
4: Iya. Oke, ini perlu ditiru nih ya. Kalau kalian jadi seorang pengusaha, jangan mudah untuk ini ya, mengambil modal dari bank, karena kadang-kadang modalnya bisa habis untuk bunga.
3: Iya.
4: Tanpa mengecilkan ini ya.
3: Iya.
4: Oke, okay. Tapi kalau dari Mas Zainal sendiri nih, akhirnya buka, berarti sekarang sudah ada berapa cabang, Mas? 5, 6?
3: Ada tujuh.
4: Wow, luar biasa.
3: Ada tujuh.
4: Nanti ini bakal nambah lagi ya.
3: Insya Allah.
4: Yang terbaru nih mau buka di Dubai.
3: Di Turki, Mas.
4: Di Turki.
3: Iya.
4: Keren gitu. Iya. Atau di Pakistan. Pakai setan. Oke. Mas, kalau dari sisi pengusaha punya banyak cabang, itu kan berarti ngatur, memanage-nya jauh lebih susah atau bagaimana sih, Mas?
3: Lebih susah, Mas.
4: Uh-uh.
3: Pengaturan waktu,
4: uh-uh,
3: terus
4: cara bagi bikin barang,
3: bagi waktu. Uh-uh. Soalnya kan kalau kelapa kan memang nggak bisa tahan lama, Mas.
4: Betul.
3: Nggak bisa tahan lama. Jadi kalau kita nanti prepare-nya nanti jam 12, uh-uh, untuk pemberangkatan jam 3, takutnya nanti ketika waktu maghrib, mm-mm, itu takutnya nanti udah basi.
4: Basi. Oh iya, kalau gitu. Kelapa kan gak bisa ya, Mas?
3: Gak
4: ya?
3: Bisa tahan lama.
4: Paling lama adonan itu bisa bertahan berapa jam, Mas?
3: Paling lama antara 4 jam, 5 jam. Itu kalau sore, Mas. Kalau pagi cuma 3 jam.
4: Oh, karena faktor cuaca itu berpengaruh juga.
3: Berpengaruh, Mas.
4: Ini kalau jualnya di Surabaya mungkin cuma setengah jam, Mas. Panas banget.
3: 15 menit lah.
4: Iya. Oh gitu ya, Mas ya, ya. Itu salah satu resiko.
3: Salah satu resiko.
4: Nah, pernah gak sih, Mas, ngalamin yang sudah bikin ternyata entah karena faktor cuaca atau salah informasi akhirnya gak laku? Pernah gak?
3: Berhubung saya udah lama, pasti, Mas. Pasti sering.
4: Biasanya kayak gitu. Kalau kayak gitu apa yang dilakukan sama Mas Zainal?
3: Ya dibuang, Mas. Biasanya dicitakin, dikasihin tetangga-tetangga gitu.
4: Oh, makanya saya sering dapat.
3: Kasih tetangga-tetangga gitu.
4: Oh,
3: karena faktor cuaca, karena
4: jadi
3: hujan.
4: Istilahnya kayak lebih dimanfaatkan.
3: Lebih dimanfaatkan.
4: Bisa gitu, memberikan manfaat untuk orang, ya, lain juga. Oke, luar biasa sekali, Mas Zainal ini. Sangat menginspirasi hari ini ya, meskipun perjuangannya sempat diawali dengan hal-hal yang sangat berat gitu ya, berkaitan dengan mental juga, tapi ternyata ini menjadi sebuah
3: bisa
4: jalan,
3: bisa melewati semuanya Mas.
4: Bisa menjadi sebuah jalan. Betul. Untuk Mas Zainal bisa survive hampir 14 tahun. Kalau 14 tahun saya pikir ini udah bukan menjadi seorang pengusaha abal-abal gitu ya.
3: Alhamdulillah Mas.
4: Karena ya udah bisa tahu pasang surutnya yang namanya usaha. Ada gak sih Mas kalau di apa namanya di usaha kue rengen pancong ini momen-momen tertentu yang ini bakal rame nih, ini bakal suapi nih gitu?
3: Ada, kayak bulan ini, kayak bulan Suro. Oh, bulan Suro Agustus ini tambah rame jualan. Soalnya kan tiap kampung-kampung gitu kan biasanya ngadain event kayak Grebek Suro gitu, karnaval.
4: Jadi setiap keramaian itu
3: enggak ngarak tumpeng itu ada banyak.
4: Oke. Pernah enggak Mas paling banyak dalam sehari itu jualan bisa sampai berapa kilo atau hitungannya Pak kilo liter atau
3: ke kilo?
4: Heeh. Itu bisa sampai berapa kilo Mas?
3: Bisa 6 kilo Mas.
4: Wow.
3: Bisa 6 kilo.
4: Sehari tuh.
3: Satu sore.
4: Mulai sore aja.
3: Iya, sore sampai malam.
4: Sampai malam. Itu satu cabang.
3: Satu cabang pas di event tapi Mas.
4: Oh,
3: pas di event. Iya. Kalau di pangkalan biasa-biasa mah. Ya alhamdulillah Mas kalau udah habis 6 kilo.
4: Oh, tapi rata-rata ya kalau hari biasa?
3: Kalau hari-hari biasa 2 kilo, 1,5 kilo gitu. Alhamdulillah. Masih
4: luar biasa sekali ya. Oke, pendengar yang pasti, untuk Anda yang mungkin memiliki beberapa pertanyaan terkait dari pengusaha kita yang cukup menginspirasi hari ini, Anda bisa layangkan pertanyaan juga di line WhatsApp kita 081-3569-1053, ataupun juga buat Anda yang pengen langsung berinteraksi ada di 0341-404-504. Saya akan kembali selepas beberapa iklan berikut ini, dan juga akan kami kumandang kan azan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya tepat pukul 11:31 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana pendengar, saya akan balik lagi nanti ngobrol bersama dengan Mas Zainal terkait dari usaha yang telah dijalani selama kurang lebih 14 tahun.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal

0: sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, saya kembali lagi mendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Jam 11.41 menit waktu Indonesia Barat, masih di dialog UMKM, jagongan UMKM bersama pelaku UMKM dari Kota Batu. Ada Mas Zainal Wirawan yang merupakan owner dari kue Rangin dan Pancong Legend yang eksistensinya sudah mulai dari tahun 2012. Nih kalau ngomongin suka dukanya, udah gak terhitung lah ya. Udah 14 tahun eksistensinya, sudah 14 tahun menjadi seorang pengusaha. Pasti banyak hal-hal yang sudah dirasakan sama Mas Zainal. Tapi sebelum saya bertanya, terima kasih untuk Anda yang sudah melayangkan pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Mas, kalau di daerah Malang sendiri untuk kue ranginya di kisaran harga berapa ya? Salam kenal dari Mas Afif Mukminin dari Sumenep yang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Nah, ini dari Sumenep loh pertanyaan ini. Ayo. Ini pertanyaannya adalah, kalau di daerah Malang untuk kue ranginya di kisaran harga berapa katanya, Mas?
2: Harga 10.000. Satu porsinya 10.000.
1: Satu porsi. Oke, satu porsi 10.000.
2: Isi 12.
1: Isi 12. Isi 12. Itu kalau belinya setengah porsi gitu boleh?
2: Boleh.
1: Biasanya yang beli setengah itu biasanya pas waktu apa, event kah atau
2: anak-anak kecil?
1: Oh iya, betul.
2: Orang yang tua
1: banget ya pengen ngerasain.
2: Tua banget ya pengen ngerasain. Okay. Kita layanin aja, Mas.
1: Iya. Jadi istilahnya enggak, ini kalau harga regulernya, tapi kalau mau beli di bawah itu juga bisa gitu.
2: Bisa.
1: Dan Mas Zainal ini juga melayani.
2: Tetap melayani.
1: Oke.
2: Kan kita kan selalu mikirkan kita itu punya anak kecil, Mas.
1: Betul.
2: Anak kecil punya uang cuma 5.000, pengen beli kok uangnya cuma cukup segini, ya udah kita layanin aja, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Saya lebih mikir ke anak sendiri.
1: Betul nih ya. Ternyata selain pengusaha, dia juga seorang bapak yang selalu ingat sama anak ya. Oke. Okay. Terima kasih Mas Afif ya. Mas Afif Mukminin yang telah memberikan pertanyaannya, dan semoga jawaban dari Mas Zainal ini juga bisa mewakili semuanya yang juga mungkin ingin bertanya. Nah, kita kembali lagi nih ngobrol terkait dari apa yang dilakukan. Nah, sampai sejauh ini 14 tahun gitu, Mas. Kalau ngomong dapatnya apa, udah banyak pasti kan ya.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi ada keinginan-keinginan yang mungkin belum tercapai.
2: Ada, Mas. Namanya juga orang hidup,
1: betul,
2: manusiawi.
1: Betul, yeah.
2: Dikasih ini, pengen ini, Mas.
1: Nah, kalau dari Mas Zainal sendiri nih, apa harapannya ke depan untuk usaha ini? Mungkinkah akan diteruskan ke anak-anak atau mungkin bagaimana?
2: Kalau masalah harapan diterusin sama anak-anak, kalau bisa sih jangan sampai lah nerusin. Jangan sampai nerusin, biar dia cari
1: pengalaman sendiri gitu.
2: Pengalaman
1: ya.
2: Sendiri.
1: Tapi mungkin kesandinya nerusin pun harus dengan yang upgrade gitu ya.
2: Iya.
1: Mungkin akan bikin restorangin Pancong
2: atau bagaimana sekali. Gitu. Ya. Jadi kita bukan nganggapnya ini jualan ini remeh gitu, enggak. Tapi ke biar cari pengalaman sendirilah.
1: Oke, biar banyak pengalamannya. Tapi minimal kalau kamu mau menggembleng secara mentalmu, kamu di sini aja.
2: Iya, di sini dulu.
1: Oke.
2: Ya, mudah-mudahan ada pengalaman yang lain lebih besar lagi gitu, Mas.
1: Oke.
2: Kalau umpamanya itu pengalamannya enggak, istilahnya cita-citanya enggak tercapai, ya udah balik lagi ke sini enggak masalah.
1: Minimal kamu sudah punya dasarnya.
2: Betul sekali.
1: Oke. Nah, ini kalau dari rencana ke depan ini apa, Mas? Mau buka cabang lagi kah? Atau bagaimana?
2: Mungkin. Insya Allah, Mas, kalau masalah cabang insya Allah. Cuman sekarang ini lebih mikir ini aja dulu lah. Capek soalnya, Mas.
1: Serius?
2: Capek, bener capek.
1: Biasanya kalau start jualan tuh dari jam berapa, Mas?
2: Start jualan prepare itu jam 1, Mas.
1: Jam 1 tuh prepare.
2: Nanti ngupas kelapa itu, terus ngerik. Habis itu ngerik, marut kelapanya itu, Mas. Jadi prosesnya agak lama.
1: Oh, proses. Jadi rata-rata kalau mau bikin dalam dalam satu cabang tuh biasanya dikasih berapa? 2 kilo gitu atau?
2: 2 kilo.
1: Rata-rata 2 kilo.
2: 2 kilo. 1 kilo setengah, segitu.
1: Lihat dari traffic yang ada di cabang-cabang itu ya.
2: Betul.
1: Oh, yang di sini ramai nih biasanya di hari-hari ini kasih agak banyak kayak sekali. Gitu. Oh.
2: Lebih ke malam Minggu, kalau malam Minggu 2 kilo. Kalau hari-hari biasa 1 kilo setengah.
1: 1 kilo, gitu, 1 kilo setengah gitu ya. Oke. Makanya saya sering lihat Mas Zainal tuh kadang-kadang malam-malam jam 9 gitu balik cepet-cepet. Ngapain, Mas? ngambil adonan lagi kurang gitu ya. Iya,
2: betul.
1: Itu biasanya
2: itu gitu. Pas lagi ada di event.
1: Oh.
2: Biasanya lagi di event ketika masih sore hari kita udah habis bikin lagi. Oh, kecuali udah ada udah di atas jam 10 gitu baru.
1: Udah nih kayak stop nih, guys, stop nih gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, oke, oke.
2: Jam 10 udah enggak bikin lagi.
1: Oke. Oke. Wah, terima kasih Mas Arif yang tadi sudah bertanya ya. Jadi memang kalau di sini itu lebih ke porsian ya, Mas.
2: Betul,
1: ya. Ngejualnya porsian. Tapi kalau seandainya anak kecil pengen ini terus belinya enggak harus minimal seporsi, setengah porsi, atau mungkin seperempat porsi juga
2: bisa, tetap dilayani.
1: Berapa pun. Karena Mas Zainal ini orangnya baik banget gitu ya.
2: Bisa.
1: Baik ya saya. Baik enggak? Oh ya, karena kata saya saja bilang baik ya, baru pertama kali ketemu padahal ya. Oke. Okay. Nah, kalau dari Mas Zainal sendiri kan akhirnya udah 14 tahun, secara pengalaman juga pengalaman enak, pengalaman enggak enak sudah semuanya di rasakan. Iya, kan. Sebetulnya pernah enggak Mas yang paling enak baru berangkat terus langsung lodes gitu pernah?
2: Pernah.
1: Serius?
2: Pernah.
1: Berapa lama maksudnya? Berapa butuh durasi, waktu berapa lama?
2: Durasi waktu.
1: Nah, dari jualan. Mau berangkat terus tiba-tiba langsung lep ngono.
2: 2 jam.
1: 2 jam sudah langsung jam. Habis. Itu berapa langsung kilo, habis. Mas?
2: 1 ember full 3 kilo.
1: Oh.
2: 3 kilo 1 ember.
1: 3 kilo itu dalam 2 jam selesai.
2: 2 jam selesai.
1: Wow. Nah, ini menarik sekali, Mas. Aku tadi kan sempat ngobrol di awal bahwa bikin rangin itu ternyata enggak sesimpel kita makan.
2: Iya, betul.
1: Iya kan, kalau makan kan lep entek lep entek lep entek. Tapi ternyata ada juga beberapa trik-trik yang dilakukan kayak suhunya, kompornya, terus kemudian lamanya kita menggoreng. Ini ternyata juga ada hitungannya ya.
2: Ada hitungan sendiri, Mas.
1: Itu berarti kompornya enggak boleh
2: terlalu besar. Jadi harus
1: kalau besar jadinya apa?
2: Keberangas, Mas, nanti gosong.
1: Oh, yang keberangas itu kayak yang tengah gosong.
2: Tengahnya
1: kurang matang,
2: ya,
1: tapi pinggirnya udah gosong.
2: Udah gosong, betul sekali.
1: Oh, pernah ngalamin gitu?
2: Sering, Mas, terutama ke anak saya sendiri. Jadi belajarin kan gak gampang.
1: Oh
2: gitu loh,
1: iya, betul. Tapi sekarang udah bisa ya?
2: Udah bisa, alhamdulillah.
1: Sudah bisa ya, udah mahir kayaknya. Alhamdulillah. Oke. Tapi saya salut sekali sama Mas Zainal karena benar-benar memberikan sebuah apa ya, pelajaran. Betul. Untuk anak. Bukan berarti kita jahat ke anak, tapi justru kita mempersiapkan anak kita untuk menjadi orang yang survive gitu.
2: Apalagi
1: ya.
2: Apalagi laki-laki, Mas.
1: Betul, apalagi Mas Zainal bisa dikatakan termasuk orang yang cukup keras terhadap anak kan.
2: Iya, betul sekali.
1: Iya kan, gak manut ya. Waduh. Saya kadang, alhamdulillah saya gak jadi anaknya Mas Zainal gitu. Coba saya jadi anaknya Mas Zainal, saya bisa dibantai setiap hari. Itu karena memang ini ya, Mas ya, memang punya tujuan mulia sekali gitu. Betul, ya. Oke. Jadi seperti itu, luar biasa. Nah, kalau dari sisi adonan gitu, Mas. Biasanya kalau dalam bikin itu kan kayak semacam ada loyang.
2: Betul.
1: Yang kayak lubang-lubang pukis gitu.
2: Iya.
1: Terus kemudian dituang-tuang. Terus kemudian dibolak-balik.
2: Enggak sampai dibolak-balik. Jadi ketika udah atasnya udah garing, udah kita angkat aja udah.
1: Oh, matang. Berarti cuma sekali doang.
2: Cuma sekali.
1: Enggak usah dibolak-balik.
2: Enggak perlu.
1: Oh.
2: Ya cuma sekali aja.
1: Iya.
2: Begitu panasnya
1: saya enggak tahu soalnya. Benar, prosesnya itu benar-benar enggak tahu. Saya pikir dibolak-balik kayak goreng tempe gitu, enggak.
2: Enggak dibolak-balik, cuma satu kali baru diangkat kalau udah garing.
1: Nah, atasnya. Itu kan saya kadang beberapa kali saya melihat entah di Mas Zainal atau di tempat lain gitu.
2: Yeah.
1: Kan ada beberapa juga yang akhirnya jualan gitu kan.
2: Iya.
1: Saya ngelihatnya itu kenapa itu pernah nggak, Mas, lengket gitu?
2: Pernah.
1: Itu lengket biasanya apa?
2: Loyangnya habis dicuci gitu.
1: Loyang habis dicuci itu justru lengket.
2: Lah,
1: kadang kalau kita goreng ikan atau goreng apa di wajan biasa,
2: iya,
1: itu kan kalau nggak dicuci justru malah lengket.
2: Iya.
1: Oh, ini kebalikannya.
2: Oh,
1: itu biasanya sebelumnya memang dikasih apa sih, Mas?
2: Margarin.
1: Iya,
2: betul, kasih margarin dulu terus kompor dengan suhu kecil, nggak terlalu panas, biar sampai kecil tapi sampai mengebul gitu, Mas. Sampai nunggu terlalu lama. Habis itu dikasih margarin, udah diisi, habis diisi dibuang dulu adonannya yang pertama, yang kedua itu.
1: Oh, itu harus dibuang.
2: Dibuang dulu biar kadar airnya tuh biar naik semua. Habis itu yang ketiga baru udah enak.
1: Oh, ternyata enggak semudah yang saya pikirkan.
2: Iya.
1: Tuang bolak-balik jadi gitu. Enggak ya, ada susah ya. Jadi memang kalau tidak berpengalaman ini akan semakin menyusahkan gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke. Waduh, ini berarti memang butuh skill nih, Mas,
2: butuh
1: ya.
2: Butuh skill, betul sekali.
1: Oke. Nah, terkait dari cabang ini berarti punya beberapa rekanan ya, saya bilangnya rekan atau karyawan gitu ya. Nah ini biasanya dalam proses rekrutmen dari karyawan tuh biasanya apa ya, teman-teman sendiri kah atau orang kah atau bagaimana?
2: Lebih ke teman-teman sendiri, terus teman yang teman dekat, gitu.
1: Yang amanah pastinya
2: yang
1: ya.
2: Amanah,
1: tapi pernah nggak dapat karyawan yang tidak amanah, Mas?
2: Alhamdulillah belum.
1: Alhamdulillah. Iya iya iya. Karena memang saya tahu nih bahwa Mas Zainal ini bukan tipikal orang yang akhirnya menjadi I am his boss, you harus taat. Itu enggak. Iya, jadi iya. Lebih ke menganggap ini sebagai partner kerja.
2: Jadi partner kerja.
1: Kita sama-sama kerja. Apa ya, karyawan itu juga merasa sangat nyaman gitu.
2: Jadi karyawan ya. Saya anggap itu saudara semua, Mas.
1: Oh.
2: Yang lebih tua saya anggap kakak, yang lebih muda saya anggap adik gitu.
1: Yang sepantaran saya anggap teman main.
2: Teman gitu. Main.
1: Oke. Jadi itu ya, Mas. Itu salah satu betul. Treatment juga. Karena kan sebetulnya ketika kita berbicara soal yang namanya menjadi seorang pengusaha itu ternyata nggak semudah itu gitu ya. Bagaimana kita harus memikirkan cari bahan bakunya, ya kan? Memikirkan tentang kualitasnya, memikirkan tentang pelayanannya, belum lagi nanti memikirkan tentang bagaimana kita men-treatment karyawan-karyawan kita atau partner-partner kita. Karena kan susah sekarang nyari orang ya, Mas ya.
2: Cari orang sekarang susah.
1: Ini katanya dengar-dengar mau buka cabang lagi satu gitu. Ya.
2: Belum.
1: Ah, belum ya.
2: Belum.
1: Nanti kalau butuh karyawan saya bisa.
2: Oh, gitu.
1: Serius ini. Ketawa lah dia. Serius padahal kita mau tanya gitu kan.
2: Capek, Mas.
1: Hah?
2: Capek.
1: Capek apa? Orang 2 jam sudah habis, capeknya di mana?
2: Ya, rame.
1: Oh, iya serius. Kalo pernah rame. Sehari itu biasanya pas rame itu kan pasti sambil berdiri dong.
2: Betul sekali.
1: Enggak pernah enggak duduk baru datang buka langsung berdiri terus sampai habis pernah?
2: Pernah.
1: Wow.
2: Sering, Mas, kayak gitu.
1: Sering. Itu yang capek apa, Mas?
2: Lebih ke punggung sih, Mas.
1: Kaki enggak?
2: Apa?
1: Kaki enggak.
2: Ke punggung capek.
1: Oh,
2: punggungnya capek.
1: Oh, ya karena harus jongkok dan sebagainya gitu ya. Aduh, iya. Tapi luar biasa sekali ya hari ini cukup menginspirasi untuk kita semuanya terkait kue Rangin Pancong Legend ini. Jadi yang penasaran kue Rangin Pancong kue atau kue rangin atau kue pancong ini adalah kayak semacam pukis tapi bahannya bukan dari
2: tepung
1: tapi kelapa dan juga campuran tepung gitu
2: tepung
1: ya,
2: berhasil, ya.
1: Dan kalau mungkin yang belum pernah makan ini sebetulnya secara visualnya ada, cuman karena memang tadi Mas Zainal kayaknya banyak kan harus menyiapkan cabang-cabang di sana, jadi sempat nggak sempat bikin gitu ya.
2: Nggak sempat bikin
1: akhirnya
2: mau dibikinin malam takutnya nanti
1: ya
2: paginya nggak kuat,
1: nggak fresh gitu. Akhirnya di nggak sempat bawa. Tapi mungkin kalau kamu sekarang lagi pengen ngerasain dan penasaran dengan kue pancong legend dari Mas Zainal, kamu bisa datang kemana aja, Mas, ini cabangnya boleh disebutkan satu-satu biar nanti yang
2: Punten,
1: di Punten itu ada di mana?
2: Di depan BRI,
1: di depan
2: Pegadaian.
1: Di depan Pegadaian Punten. Jadi kalau enggak habis langsung digadein gitu.
2: Terus di rumah kampus juga ada.
1: Di rumah kampus. Ini
2: ada.
1: Setiap hari buka atau bagaimana?
2: Setiap hari buka.
1: Mm-hmm.
2: Setiap hari buka. Cuman kadang-kadang ada yang libur ya udah kosong
1: gitu. Oke, ada di rumah kampus, ada di Punten.
2: Di rumah kampus di Dermo,
1: Dermo itu di mana? Ayo.
2: Di
1: depan apa?
2: Enggak, depan rumah orang, Mas.
1: Oh, depan rumah orang.
2: Iya. Di pinggir jalan di Dermo pokoknya. Arah ke Pasar Kelandungan.
1: Oh, iya, siap.
2: Ya, terus di Punten.
1: Di Punten.
2: Di Bumi Aji satu,
1: Bumi
2: depan
1: Aji
2: lapangan,
1: dimana?
2: Depan lapangan Gantangan Burung itu. Terus di Temas Alfa, depan Alfa itu ada.
1: Oh, depan Alfa Temas. Foto-foto ya.
2: Temas foto, iya, betul.
1: Nanti 11 bakal jualan di situ kan?
2: Iya, betul sekali.
1: Luar biasa. Informasinya udah tahu aja gitu.
2: Udah tahu ya.
1: Terus.
2: Terus yang satunya keliling.
1: Yang satunya keliling.
2: Di kandangan Sumberjo.
1: Oh iya, kandangan Sumberjo. Kok kandangan Ngantang enggak?
2: Kejauhan
1: masih ya. Kejauhan. Tapi pernah enggak sih, Mas, jualan waktu dulu waktu masih keliling tuh jualan sampai jauh banget?
2: Pernah.
1: Sampai waktu, mana? Sampai Jombang merintis. Kalau enggak salah ya.
2: Enggak.
1: Iya,
2: dulu kan masih merintisnya, Mas.
1: Iya, sorry. Enggak, saya pikir bikin adonannya dari Malang terus jualan sampai Jombang. Enggak ya. Itu pulang kampung namanya.
2: Iya, pulang kampung. Sampai sana udah basi, Mas.
1: Iya.
2: Jadi kan penjual kan sekarang pedagang rangin kan banyak.
1: Jadi
2: lebih ke pokoknya punya saya itu yang Rangin Pancong Legend itu punya saya.
1: Selain
2: ada itu bukan.
1: Selain itu abal-abal gitu ya.
2: Bukan abal-abal, bukan produk saya.
1: Oh iya, gitu maksudnya.
2: Iya, betul sekali.
1: Tapi Mas Zainal ini termasuk orang yang mengawali ya. Mengawali di Batu. Atau
2: ada kakak
1: oh, ada. Tapi maksudnya masih dalam satu rumpun kan?
2: Satu rumpun, betul sekali.
1: Berarti kan bisa dikatakan bahwa ini Mas Zainal beserta keluarganya ini kan adalah orang yang mengawali jualan
2: Rangin pancong di Batu.
1: Pancong di Batu.
2: Di Batu, betul sekali. Iya,
1: masih waktu Batu masih dingin-dinginnya.
2: Dingin, ya. Waktu dingin-dinginnya.
1: Kayak sikapnya Sasa ke aku. Dingin banget gitu. Oke deh, terima kasih sekali lagi buat Mas Zainal yang hari ini sudah mampir di RRI. Semoga kisah ini juga bisa menginspirasi untuk semuanya yang pengen jadi pengusaha dengan begitu banyak cabang gitu. Mas, ada gak akun sosial media yang bisa di follow biar nanti bisa dikepoin yang pengen makan di mana gitu?
2: Nggak ada mas, nggak bikin akun soalnya.
1: Nggak bikin akun, harusnya dibikin mas. Nanti kalau butuh admin ada, Sasa mau ya jadi adminnya Kue Pancong Legend ya?
2: Oh mau ya?
1: Iya mau ya aja ya. Serius ini, kamu jangan denger gini-gini aja kamu. Ya mau ya? Iya ya, siap. Oke, nanti dibikinin ya mas ya. Mungkin di TikTok atau di Instagram. Biar nanti eksistensinya bisa diketahui semua orang, bukan hanya di event-event aja, bukan hanya di cabang-cabang aja, tapi semuanya juga bisa merasakan gimana lezatnya, gimana gurihnya Kue Pancong Legend. Ya. Oke, kata-kata terakhir Mas Zainal, apa yang pengen disampaikan untuk teman-teman, untuk pendengar di luar sana agar tetap bisa survive, agar tetap bisa menjadi seorang yang cukup menginspirasi ataupun juga tetap bisa istilahnya konsisten untuk menjadi seorang pengusaha, silakan.
2: Jadi istilahnya untuk anak-anak muda harus lebih, jangan ragu-ragu. Ingin mencapai sesuatu harus jangan ragu-ragu
1: dan jangan malu ya.
2: Jangan malu. Selama ada kesempatan bergerak aja mas, eksekusi. Pokoknya kalau ada kesempatan kita punya modal langsung eksekusi.
1: Oke.
2: Jangan banyak perhitungan mas. Lama-lama kelamaan.
1: Duduk orang gitu nanti.
2: Iya.
1: Ya.
2: Keduluan orang nanti.
1: Iya. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Mas Zainal. Sukses dengan Kue Rangin Pancong Legendnya. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Semoga next time kita bisa bertemu lagi dan semoga bisa semakin buka banyak cabang. Ya amin, mungkin buka amin, amin, buka amin. Satu cabang di depan RRI.
2: Depan boleh, RRI ya. Boleh ya.
1: Boleh gas itu.
2: Yeah. Kayak dulu kayak ada yang jualan tahu petis di depan.
1: Ada ya. Nanti
2: teman saya ini.
1: Oh, itu. Serius?
2: Serius teman saya itu.
1: Oh, berarti nanti di sini buka Kue Pancong Legend aja ya. Ya sudah kalau begitu terima kasih dari Candi Panggung 58 Malang, saya Taufik Misbun yang bertugas pamit undur diri. Matur nuwun sangat untuk semuanya dan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Satus Gangsal Komatigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

Batang pohon tumbang hingga kayu hasil penebangan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dimanfaatkan kembali menjadi ornamen dekorasi dalam perayaan hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, mengatakan material kayu yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah itu kini diolah menjadi elemen dekorasi di sejumlah titik perayaan HUT Jakarta. Selain memanfaatkan batang kayu, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat juga menggunakan berbagai tanaman hias untuk mempercantik ruang-ruang publik selama perayaan berlangsung. Beralih ke berita lainnya, pameran harmoni dalam rangkaian Pesparawi Nasional ke-14 2026 resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan di Plaza Kampus Universitas Papua pada Senin kemarin. Pameran itu hadir bukan hanya sebagai kegiatan pendukung Pesparawi, melainkan juga menjadi wadah yang mempertemukan nilai keagamaan, kekayaan budaya, serta potensi ekonomi kreatif masyarakat. Ketua Harian Panitia Yakob Fonataba mengatakan beragam produk berbasis sumber daya alam dan budaya lokal ditampilkan di sejumlah lokasi penyelenggaraan lomba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Dengan untuk edisi kali ini ya, hari Rabu 24 Juni 2026 bersama dengan RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Jakarta tentunya, dengan tema Lagu Minang di Era Digitalisasi. Dengan narasumber ada Uda Erwin Chan, musisi sekaligus pencipta 500 lagu Minang. Wih, keren banget ya Bang Po ya dan pendengar semua. Dan tentunya sudah hadir juga host dari RRI Bukit Tinggi, ada Uda Alfian Tanjung ya. Dan kita sapa dulu deh. Halo Uda Alfian.
2: Ya halo, selamat siang Bang Mayal.
1: Iya, selamat siang Uda. Gimana cuaca di Bukit Tinggi hari ini?
2: Bukit Tinggi hari ini hujan.
1: Oh hujan, oke.
2: Okay. Tapi baru ini baru berhenti. Tapi tadi cukup deras juga, hujannya cukup lama juga. Mm-hmm. Dan ini baru sekitar 2 hari ini begini. Biasanya kemarau gitu.
1: Biasanya panas ya. Kebetulan panas. Ini di Jakarta lagi panas ini.
2: Oh, iya. Iya. Kalau hujan nggak hujan panas tetapnya.
1: Nah itu dia makanya. Oke, Uda Alfian. Mungkin untuk hari ini kita akan membawakan tema yaitu lagu Minang di era digitalisasi, betul ya?
2: Iya betul.
1: Oke, dengan narasumber ada Uda Erwin Chan. Mungkin boleh dikenalkan terlebih dahulu nih mengenai ya, narasumber kita.
2: Bang Noel, sudah mohon maaf karena Bang Noelnya, Bang Erwinnya masih on the way.
1: Gitu, oh ya. Masih on the way, oke.
2: Okay. Ini dari Padang langsung 2 jam perjalanan.
1: Oke.
2: Hanya beberapa menit lagi akan sampai di studio.
1: Oke. Oke, siap. Oke. Okay. Mm-hmm. Mungkin untuk dibahas sedikit ya mengenai lagu Minang ini di era digitalisasi. Kalau dari ya. Uda Alfian sendiri menanggapi mengenai lagu Minang saat ini seperti apa sih? Apakah masih menjadi primadona untuk mungkin masyarakat Minang, atau mungkin sekarang punya tantangan tersendiri atau enggak sih di lagu-lagu daerah Minang seperti itu?
2: Ya, kalau untuk lagu Minang Bang Mael, hingga saat ini masih menjadi suatu minat yang tinggi.
1: Masih tidak menjadi minat ya.
2: Bagi masyarakat Minang, generasi muda, bahkan di luar daerah, lagu-lagu Minang ini Bang Mael jadi favorit.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi sekarang ada kombinasi antara lagu Minang dipadukan dengan lagu-lagu daerah timur. Mm-hmm. Jadi dengan musik yang ngebeat gitu, nah ini akan jadi suatu hal yang menarik. Dan ini sering dimainkan di berbagai event begitu. Mm.
1: Oke, okay, berarti memang masih cukup tinggi peminatnya ya untuk lagu-lagu daerah masih, dari masih. Minang ya. Oke okay deh, siap. Mungkin sambil menunggu dari Uda Erwin Chan untuk hadir di studio, kita putar lagu terlebih dahulu gitu, boleh?
2: Baik-baik, Bang.
1: Oke okay deh, siap. Sambil menunggu Abang Po ya dan pendengar seluruh di seluruh Nusantara, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu. Semoga untuk Uda Chan bisa segera hadir ya untuk di RRI Bukit Tinggi.
2: Iya. Yeah.

buat sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Lagu

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Promat FM, suara budaya Nusantara. Abang Poncang Cingnya Babe dan juga seluruh pendengar di Nusantara ya. Saat ini kita masih di program Suara Budaya Nusantara. Dan buat Uda Alfian, apakah sudah ada update mengenai narasumber hari ini? Uda Alfian, mohon maaf, masih di mute ya. Suaranya mantul udah. Iya. Suaranya masih gema. Oke. Baik.
1: Oke,
0: sudah bagus ya.
1: Maaf nih Bang Noel dan juga pendengar Rompat seluruh Indonesia, ini keterlambatan dari narasumber kami yang hadir.
0: Oke.
1: Kita masih di Rompat Bukit Tinggi ini, masih nunggu.
0: Masih
1: ini
0: menunggu udah, ya.
1: Iya, masuk ini Bang Noel ya.
0: Oke. Nah, tadi juga kita udah dengerin beberapa lagu dari Minang gitu ya. Dan emang kalau lagu-lagu Minang tuh hype-nya atau kesannya tuh emang ceria begitu ya, atau up gitu ya untuk lagu-lagu Minang.
1: Iya, lagu Minang itu sama juga dengan lagu lain Bang Noel, ada up-nya, ada yang low-nya gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini sekarang kita sudah bersama narasumbernya Bang Erwin Chan ini, Bang Noel.
0: Oke, siap. Boleh diperkenalkan, silakan, Uda.
1: Ya, selamat siang Bang Erwin Chan.
2: Ya, selamat siang, Bang.
1: Ya, ini walaupun terlambat kita masih bisa sempat hadir di Perempat Nasional ini.
2: Iya, macet.
1: Macet ya tadi ya, karena Padang Bukit Tinggi kalau cuaca begini memang begitulah kondisi yang kita hadapi. Ya. Oke, Bang Noel, kita sudah bersama narasumber siang hari ini.
0: Baik, oke. Selamat siang, Uda Erwin.
2: Selamat siang, Bang.
0: Iya. Gimana tadi macetnya panjang ya, berarti ya?
2: Iya, macet panjang, Bang.
0: Oke deh, siap. Baik, Uda Alfian mungkin boleh langsung untuk ke topiknya karena berhubung waktu juga ini udah mepet sekali nih.
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Baik Bang Noel, terima kasih. Dan juga pendengar, kami sudah bersama narasumber dari RRI Bukit Tinggi bersama Bang Erwin Chan, seorang musisi dan juga pencipta lagu, sudah mencapai 500 lagu yang beliau ciptakan. Nah, kita langsung bincang dengan Bang Erwin. Ini Bang Erwin sudah berapa lama ini menciptakan lagu Minang ini Bang Erwin?
2: Sudah berkisar dari 2002 dulu Bang.
1: 2002?
2: Iya. Yeah.
1: Nah, itu gimana awalnya bisa jadi pencipta lagu itu gimana itu?
2: Wah, kalau awalnya ada masa sulitnya gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Dari awalnya merintis dulu saya seorang pengamen, Bang.
1: Pengamen?
2: Pengamen musisi jalanan.
1: Mm-hmm.
2: Naik bus, turun bus.
1: Ya. Yeah.
2: Akhirnya saya coba, ya kebetulan lagu yang pertama saya ciptakan yang berjudul Samandi Laisaraya Indah.
1: Mm-hmm.
2: Yang pernah dipopulerkan oleh Nando Stoko. Oh, di tahun 2002 itu saya membuat lagunya Bang. Jadi lagu itu saya buat memang kisah nyata fenomena dalam kehidupan saya, sesuai dengan judulnya Samandi Laisaraya Indah.
1: Samandi Laisaraya Indah.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Nah, ini kita akan bicara masalah digitalisasi dengan kemajuan teknologi.
2: Yeah.
1: Nah, apakah perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi Bang Erwin dalam menciptakan lagu-lagu Minang ini?
2: Dikatakan pengaruhnya ada. Dikatakan keuntungnya ada. Bedanya ya dulu kan zamannya kaset Bang.
1: Betul.
2: Nah, kalau sekarang kan fenomenanya sudah berubah.
1: Iya betul.
2: Sudah menjadi zaman digital kan gitu. Keuntungnya kita peningkatan lagu itu kita bisa mengurus publishing, kita bisa mengurus konten ID. Jadi ada perubahannya gitu. Tapi dalam sisi perubahannya ada juga kesulitannya Bang.
1: Iya.
2: Dalam ya ibaratnya kalau sama kaset kan kita tinggal mencetak, bisa mengejarkan target dan modal. Kalau sekarang mah enggak, kita ditonton dulu, suka enggak suka itu tergantung masyarakat Bang gitu.
1: Nah, sekarang kan kalau dulu seperti Bang Erwin sampaikan, dulu zamannya zaman kaset. Sekarang udah zaman digital. Semua serba menggunakan internet lah. Nah, bagaimana peran platform seperti YouTube, Spotify dan lain-lainnya dalam memperkenalkan lagu-lagu yang mungkin Bang Erwin ciptakan di zaman saat ini nih?
2: Ya kalau untuk mengenali platform dan zaman YouTube itu ya alhamdulillah ada peningkatan, ada penurunan Bang. Ya ibaratnya contohnya YouTube kan bergantung ke dolar Bang.
1: Betul.
2: Nah, kalau dolarnya naik ya YouTube pasti bagus jam terbangnya gitu. Kalau fenomenanya dolar turun ya YouTube agak lambat Bang jalannya. Dan kemudian itu juga di sisi orang menonton, orang like, komen, ya segala macam hal gitu Bang. Ya itu tergantung semuanya dengan keadaan dolar tadi.
1: Iya.
2: Kalau dolarnya naiknya cepat, ya alhamdulillah YouTube bagus perjalanannya gitu. Ya.
1: Nah, tadi sempat inspirasi menciptakan lagu ada yang dari kisah nyata. Nah, kalau sekarang apakah inspirasi lagu Minang ini berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lagu lalu di era sekarang ini, Bang Erwin?
2: Sebenarnya kalau untuk perbedaan sih enggak juga ada, Bang. Sama ya, itu kebanyakan kalau lagu Minang kan mengenainya pesan, kiasan, dan fenomenanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bedanya tuh enggak ada, cuman bedanya beda genre lagi. Kalau dulu, zaman dulu popnya tuh memang popnya pop daerah sekali gitu. Minangnya tuh Minang kental gitu.
1: Standar sekali ya.
2: Standar ya. Kalau sekarang mah enggak, Bang. Minangnya kan udah masuk gaya-gaya Indonesia gitu.
1: Iya.
2: Jadi perubahannya perubahan era aja gitu, Bang. Zaman gitu.
1: Tapi yang
2: Minang tetap ada gitu, Bang. Yang khas Minang enggak bisa ditinggalkan gitu.
1: Iya. Kemudian Bang Erwin, kalau dulu kan kaset udah jelas itu royaltinya bagaimana. Sekarang kan melalui platform lain itu bagaimana untuk bagi pencipta lagu itu?
2: Iya. Kalau pencipta lagu dia kan seperti saya kan sebagai pencipta juga mempunyai channel pribadi kan gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Di situ tuh kan berbagi semua itu, Bang. Nah, ada yang namanya hak cipta.
1: Iya.
2: Ada juganya konten isi channel YouTube-nya kita, intinya hasil dari channel kita ada.
1: Iya.
2: Publishing kita menerima. Ya alhamdulillah ya, kembali dari karya yang kita ciptakan, kalau seandainya banyak tontonan, ya alhamdulillah rezekinya pasti ada, Bang. Nah, itu tergantung tontonan dan karya kita yang kita keluarkan, tayangkan di platform ataupun di media chat YouTube, internet dan lain-lain gitu. Itu tergantung karya kita lagi itu, Bang.
1: Tergantung. Iya. Nah, apakah sistem royalty ini digital ya? Saat ini sudah memberikan manfaat bagi pencipta lagu. Sementara isu transparansi royalty ini dan perlindungan hak cipta ini kan masih jadi perhatian dan perbincangan hangat juga.
2: Iya,
1: betul, saat ini.
2: Betul, betul. Jadi kalau untuk hak cipta itu sebenarnya gini ya, Bang ya. Saya pernah kejadian, ya kita jujur-jujur aja gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Saya pernah nyanyi, saya dinyanyikan oleh seorang musisi, Triswaka. Triswaka itu, lagu itu kan pernah trending sama anak didik saya yang bernama Nando Stoko.
1: Iya.
2: Jadi beliau itu pernah dinyanyikan, akhirnya lagu itu naik. Di situlah mulai Triswaka mengenali lagu Samandele Seraya Indah. Dan sempat di cover sama Triswaka karya saya bersama Nando Stoko, Bang. Jadi Nando Stoko itu saya memang betul-betul dari karya saya naiknya itu.
1: Iya.
2: Dari lagu yang saya ciptakan yang berjudul Samandele Seraya Indah. Itu dasarnya.
1: Iya. Nah, hingga saat ini kan udah 500 lagu yang Bang Erwin ciptakan. Nah, sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, bagaimana ini Bang Erwin cara menjaga identitas budaya Minangkabau dalam lagu-lagu yang mengikuti tren modern? Sementara sekarang ada perpaduan antara Minang dan Ketimuran itu dipadukan dalam satu. Nah, itu bagaimana menurut Bang Erwin?
2: Itu tuh sebenarnya kalau menurut saya itu bagus, Bang. Bagusnya begini, Bang ya. Jadi setelah Minang dengan Timur itu sebenarnya yang berbedanya cuman peribahasa kan di situ tuh ada dibuat orang udah, kalau situ kan kakak gitu. Jadi pada intinya, Bang, kalau menurut saya, kalau untuk lagu Minang berkolaborasi dengan Timur itu sangat lebih bagus gitu. Memberikan manfaat kepada masyarakat, mengenalkan dua daerah menjadi satu gitu. Kalau menurut saya, Bang ya. Jadi bagi saya sih kalau untuk Minang, yang namanya Minang tetap ada yang namanya Minang. Dulunya tetap saya buat genrenya, khususnya walaupun saya menciptakan lagunya pop, yang pop zaman sekarang sama pop dulu kan beda, Bang.
1: Beda ya.
2: Nah, jadi saya tetap masih membawakan pop yang gaya dulu.
1: Nah, ini kita bicara soal segmentasi lagu ini. Untuk antara yang tua dan yang muda. Kalau yang tua udah pasti dia seleranya, kita udah tahu. Nah, sekarang untuk pendengar muda, menurut Bang Erwin, apakah kolaborasi antara musik Minang dan genre modern penting untuk pendengar muda saat ini?
2: Ya kalau dikatakan penting, ada pentingnya, Bang. Tapi kebanyakan sekarang anak muda, baik pun anak kuliah, kalau saya tengok, umumnya rata-rata suka dengan genrenya Minang dangdut, saluang dangdut gitu, Bang.
1: Saluang dangdut.
2: Dendang lah gitu.
1: Dendang, ya.
2: Pop gitu. Jadi kebanyakan Minang nih, sekarang nih, Bang, kalau saya tengok, bukan kenalnya di Sumatera Barat ataupun di luar daerah, khususnya pun Minang sudah mulai dikenal orang, Bang. Boleh dikatakan untuk sebagai lagu-lagu Minang itu bukan khusus orang Padang aja yang menikmati, bukan khusus orang mana, pokoknya seluruh dunia sudah diketahui gitu, Bang. Jadi Minang nih sebenarnya keindahannya tuh banyak lah gitu, motivasi yang bisa diambil gitu, Bang. Mulai dari syair, mulai dari rasmen musik gitu. Mm-hmm. Dan kebanyakan juga orang Jakarta sebagai dulu ketika zaman kaset, mm-hmm. Bang Deddy Dores pernah itu rekaman ke Padang itu Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Pernah ke Padang itu. Mm-hmm. Jadi saya bilang Minang ini boleh dikatakan zaman sekarang cukup lebih hebat lah gitu Bang. Mm-hmm. Menyeluruh manusia menyukai, menyeluruh daerah gitu. Bukan khususnya di Sumatera Barat, bukan Bang.
1: Iya. Yeah. Nah kemudian Bang Erwin, ini bagaimana sebagai seorang pencipta lagu, bagaimana Bang Erwin melihat masa depan lagu Minang ini dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi ini?
2: Ya kalau menurut saya untuk kedepannya ya Bang, mm-hmm. ya, kalau untuk kedepannya mungkin lebih bagus nanti untuk kedepannya. Karena di sini ini yang membuat Minang ini semakin naik, kolaborasi antara tadi itu Bang, mm-hmm. Minang Tema Timur.
1: Iya.
2: Nah jadi ada beberapa adik-adik saya itu namanya pencipta lagu Tabola Bale itu, si Kiki Akustik.
1: Iya, Tabola Bale.
2: Ya. Hmm. Jadi Tabola Bale itu sekarang lagi mengadakan sebuah proyek, tapi proyek itu entah mengenai lagu untuk di Padang, saya nggak tahu itu ya. Hmm. Jadi akan dibawa penyanyi timur khususnya ke Padang itu melakukan proyek besar gitu Bang.
1: Iya.
2: Terlibat penyanyi timur untuk diadu sama penyanyi Minang berkolaborasi gitu.
1: Iya. Hmm. Okay. Nah kemudian menurut Bang Erwin ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pelaku industri musik guna mendukung keberlangsungan lagu-lagu Minang di era digital ini?
2: Ya kalau menurut saya meminta pemerintah, kepada pemerintah gitu kan, mengenai lagu-lagu Minang. Ya intinya sebagai saya seorang musisi ya Bang ya, mm-hmm. kalau dapat masalah-masalah yang untuk lagu ini, hak ciptanya atau yang lain-lainnya, ya kalau dapat lebih ditingkatkan gitu Bang. Hmm. Jadi fenomenanya ada ya kadang-kadang lagu ini Bang orang menyanyikan kadang kan enggak izin gitu Bang.
1: Betul.
2: Nah, gitu seolah-olah ya wah ini lagu ini bagus langsung dinyanyiin gitu. Hmm. Yang penciptanya enggak dikenal itu Bang.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi kalau dapat kedepannya di bagaimana lagu ini bisa kuat dan bisa kokoh Bang. Hmm. Jangan di kan itu kan karya Bang, karya itu lebih mahal loh Bang.
1: Yeah.
2: Lebih mahal gitu dinilaikan uang gitu ya Bang. Jadi kebanyakan sekarang ini orang nggak menghargai karya itu Bang. Mm-hmm. Itu yang saya minta gitu. Jadi saya sebagai narasumber musisi atau pencipta lagu Minang, saya minta untuk kedepannya ditingkatkan lagi gitu kepada pemerintah ataupun yang terlibat, yang suka atau punya hobi lah gitu. Mm-hmm. Mengenai peningkatan lagu-lagu Minang. Karena lagu Minang ini memang bukan di Sumatera Barat, di Pulau Jawa, dimana-mana pun Bang lagu Minang sudah dikenal orang sampai keluar daerah.
1: Iya. Yeah. Ya, baik Bang Noel.
0: Baik, ini karena keterbatasan waktu juga ini. Mohon maaf sekali udah Erwin dan juga udah Alfian. Ini sudah waktu menunjukkan pukul 13.57 untuk waktu Indonesia Barat. Dan juga mungkin langsung saja untuk closing statement serta harapan mengenai topik kita di pagi hari di siang hari ini, yaitu mengenai lagu Minang di era digitalisasi. Silakan, udah Erwin.
1: Ya itu bagaimana harapan Bang Erwin di akhir pertemuan ini terhadap lagu Minang di era digitalisasi, itu yang ditanyakan oleh Bang Noel dari Jakarta ini.
3: Ya.
1: Ya silakan Bang Erwin.
2: Ya kalau saya minta untuk kedepannya untuk lagu-lagu Minang ya Bang.
1: Ya.
2: Saya akan membuat lagu Minang ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kemudian saya pernah sekarang ini saya ada membuat lagu yang saya buat dengan satu genre musik tiga bahasa Bang.
1: Tiga bahasa,
2: okay. Apa saja itu? Bahasa Timur, bahasa Batak, dan bahasa Minang.
1: Oke. Okay. Hmm. Ya, mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi. Bang Noel, kita sudah sampai di penghujung waktu ini.
0: Siap. Terima kasih juga buat Uda Alfian dan juga Uda Erwin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini ya di Suara Budaya Nusantara tentu saja. Walaupun ada keterbatasan tadi ya untuk waktunya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa jadi harapan serta cita-cita dan juga tercapai nanti ke depannya supaya lagu-lagu Minang lebih dikenal dan juga supaya lebih lestari lagi ke depannya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Uda Alfian dan juga Uda Erwin.
1: Iya, Mono, sama-sama.
0: Iya, sampai jumpa di lain waktu gitu ya. Oke, terima kasih. Dan itu dia tadi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya edisi kali ini dengan tema lagu Minang di era digitalisasi. Dan mohon maaf sekali lagi untuk pendengar dan juga Abang Po tadi sempat terkendala waktu juga. Jadi mungkin untuk pemaparan kurang maksimal begitu. Jadi untuk Abang Po sampai jumpa juga nanti di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Dan saya Noel izin pamit undur diri.
4: Grup Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Daerah ini dikenal dengan julukan Kota Badak karena menjadi rumah bagi badak Jawa yang terancam punah di Taman Nasional Ujung Kulon. Kawasan ini merupakan habitat terakhir dan satu-satunya tempat populasi badak Jawa berjula satu yang sangat langka. Satwa ini dilindungi dan dilarang untuk diperjualbelikan maupun diburu secara liar. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hamang kewajib ingsun hang ruwet sukertaning poro kadang mugor si ror keti larut lelarani temah berkah suko kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Lestarining budoyo, adamel raketing, nuswantoro, wassalam.

Salah satu destinasi yang cukup populer di Kabupaten Pandeglang adalah Pantai Tanjung Lesung. Pantai Tanjung Lesung menjadi ikon wisata bahari di Pandeglang yang terkenal dengan pesonanya. Hamparan pasir putih yang luas, air laut berwarna biru jernih, serta latar pemandangan Gunung Anak Krakatau menjadikan tempat ini sangat menarik untuk dikunjungi. Selain menikmati keindahan alam, Anda juga dapat melakukan berbagai aktivitas seperti snorkeling, bermain air, hingga menikmati sunset yang memukau.

pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi kuliner khas Pandeglang, yaitu angen lada. Hidangan ini berupa sup pedas berbahan dasar daging atau jeroan sapi dengan kuah kaya rempah. Memiliki cita rasa khas berkat perpaduan daun sangit, kencur, dan cabai. Biasanya, angen lada disajikan sebagai hidangan istimewa saat hari raya seperti Lebaran. Kuliner ini juga menjadi bagian dari warisan tradisi masyarakat Banten.

Setelah berkeliling dan mencicipi kuliner khas Pandeglang, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Kue pasung menjadi salah satu oleh-oleh yang terkenal dengan teksturnya yang lembut. Terbuat dari tepung beras, santan, dan kelapa parut. Kue ini memiliki rasa gurih manis yang khas dengan keunikannya yang terletak pada cara penyajiannya, yaitu dibungkus daun pisang memecut.

Nah, pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Pandeglang. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Pandeglang, Provinsi Banten. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal lulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Rabu 24 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi, menyebut tren pemesanan kamar hotel untuk libur sekolah 2026 belum menunjukkan lonjakan signifikan. Meski demikian, pelaku perhotelan tetap optimistis tingkat hunian akan meningkat mendekati masa liburan. Menurut Sujud, pola pemesanan kamar selama libur sekolah berbeda dengan periode Natal dan Tahun Baru maupun Idul Fitri. Wisatawan cenderung melakukan reservasi dalam waktu yang lebih dekat dengan hari keberangkatan. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar wisatawan baru memesan, kamar 1 hingga 2 hari sebelum datang ke Kota Batu. Kondisi tersebut menjadi karakteristik tersendiri pada musim libur sekolah yang umumnya bersifat lebih spontan. PHRI Kota Batu memperkirakan wisatawan dari wilayah Jawa Timur masih menjadi penyumbang kunjungan terbesar selama masa liburan. Kawasan Surabaya Raya diperkirakan tetap mendominasi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu. Selain wisatawan dari Jawa Timur, kunjungan dari Jawa Tengah juga diperkirakan cukup tinggi. Kedua wilayah tersebut selama ini menjadi pasar utama sektor pariwisata dan perhotelan di Kota Batu. Sujud menambahkan, mayoritas wisatawan melakukan pemesanan melalui platform online travel agent atau OTA. Namun tidak sedikit pula wisatawan yang datang langsung ke hotel untuk memesan kamar saat tiba di Kota Batu. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Bayam bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 16. Surup Suryo, Pro 4, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
6: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
5: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
6: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali masih bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Senang sekali ya hari ini. Dinonnya apa iki? Rebo tanggal 4 likur. Ada yang nyaut ya. Banyak saudara-saudaraku di sini ternyata ya. Ini circle apa ya? Katanya sudah enggak menerima saya. Oke, kita jumpa lagi dalam program acara request lagu dangdut goyang senggol. Makin digoyang makin asyik. Hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa untuk Anda yang pengen request lagu, lagu dangdut ya pastinya ya, genre dangdut, boleh koplo, klasik ataupun remix di 081-5569-1053 atau di 0341-404-504. Sebagai teman pembuka di kesempatan sore hari ini, saya akan kasih satu tembang. Kata siapa ya? Sebentar ya. Ini aja kayaknya cocok banget. Pemain cinta.

0: Satu tembang sudah saya hadirkan untuk Anda, pemain cinta. Siapakah dia pemain cinta di antara tiga orang yang ada di studio ini? Langsung dia tepuk jidat ya. Berarti dia ya pemain cintanya ya. Oke, baik. Kita masih bersama dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asyik barengan sama saya Bu Deme sampai nanti jam 5 sore ya pastinya ya. Oke, harusnya hari ini saya berdua tapi malah bertiga sore hari ini ya. Ada Iron Natasha sama Rohayu Jafar. Diriku, 081-3569-1053. Halo, selamat sore Goyang Senggol.
1: Halo, selamat sore Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik gitu, Bu De.
0: Betul, volume radionya dikecilkan sedikit, Ibu.
1: Radionya minta ditaruh di atas genteng deh ya.
0: Betul.
1: Ya udah, aku tak singalah.
0: Oke, Bu Sri Utami dari Lawang. Sore hari ini mau request lagunya dulu, Bu. Lagunya apa?
1: Requestnya lagu itu ya. Apa? Tiada Guna, Wes.
0: Tiada Guna. Oke, salamnya buat
1: Elvi
0: siapa?
1: Elvi Sukaisi itu loh, Bude.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Buat Buriatin, Bu Sumiatun, Mas Faris, terus Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Poncowati, Ning Tias, Mbak Titi, Bu Sri Bella, Lajeng Bu Pandan, Pak Bambang, Pak Eko, Bu Eko, Pak Widi, Bu Widi, Mama Ati, Bu Marlena, Pak Sari'i, Pak Grandong. Aku minggu ketemu Pak Grandong loh, deh.
0: Iya, oke.
1: Di timuran sana ketemu Pak Grandong.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Okay. Terus Mam, Bunda Sofia, Bu Bu Sumiatun sudah ya, Mas Suryanto, Mas Aceng, yang di Kalimantan ya, Mbak Gita, dan semuanya yang belum besok ya, Bude ya.
0: Oke, terima kasih, Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya juga mau menyapa nih yang sudah WhatsApp ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Bu dan Bapak Widya Badai Biru dari Ica Trisnawati. Bude, semoga Allah memberi rahmat dan rizki yang barokah. Salam untuk semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sore hari ini saya juga mau menyapa saudara-saudara saya yang ada di TikTok. Selamat sore semuanya. Salam jumpa. Kita berjumpa dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik. Pak Damri, selamat sore. Salam kenal semuanya. Oke. Terima kasih ya. Jangan lupa tap-tap layarnya. Ya. Pak Erwin, Lumajang Kota hadir, Bude. Oke, terima kasih. Ini ada teman-teman saya di sini, ada dua, yang satu baru saja touchdown ya dari bulan. Oke, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa sore hari ini barengan sama saya untuk mensupport dia. Siaran kita sore hari ini dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol. Tap-tap layarnya. Kalau sudah tap-tap layar yang banyak, boleh request lagu. Lagunya genrenya dangdut ya. Oke, ada Sam Gondang, apa itu? Oh, Sam Gondrong, Sidoarjo hadir. Oke, terima kasih. Yang pengen request lagu dangdut boleh koplo, remix dan juga apa namanya, klasik ya, boleh banget ya. Oke, hadir Bu Deme. Oke, dari siapa? Mbak Upi Sagucrit ya, yang ada di mana? Di Pakisaji ya. Cinta Terisolasi. Baik, nanti saya putarkan ya. Cinta Terisolasi. Oke. Kalau gitu langsung saja. Oh, ada Ibu Titi, langsung saja ya. Durasi waktu kita yang terbatas, jadi langsung saya terima. Assalamualaikum, selamat sore Goyang Senggol. Makin digoyang
2: makin asik.
0: Oke, terima kasih. Apa kabar saudaraku?
2: Alhamdulillah.
0: Mbak Dewi MC, terima kasih. Tetap semangat ya, tetap cantik ya.
2: Oh iya iya, manisnya jadi lalek no.
0: Oke deh, terima kasih.
2: Oh, ketemu Budi.
0: Kalian pada
2: ini
0: kemana? Oh, mau nongkrong ya? Oh, oke. Okay. Ya, terima kasih Bu Titi. Ini loh ada teman-teman saya di sini. Mau request lagu apa Bu Titi?
2: Jerah.
0: Jerah ya. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Lagu kesukaanku
2: yang ori ya.
0: Jerah. Oke, okay, nanti saya carikan. Okay. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk yang ada di Ujrit Semanu.
0: Oke.
2: Dan untuk semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Salam sehat semuanya.
0: Oke, okay, makasih Bu Titi, lagunya ditunggu ya.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompres Jambi hadir Bude, terima kasih banyak saudaraku. Jangan lupa tetap layarnya ya. Oke, ini sudah ada beberapa lagu yang sudah di request, maka dari itu saya harus segera putarkan. Sekarang saya ada lagu Tiada Guna dari Elvi Sukesi, dilanjut dari Itje Trisnawati Badai Biru. Terima kasih Mbak Yayu Hayanti, Jawa Timur.

Emang enak ya, lagu klasik itu luar biasa. Jadi sampai kapanpun itu kayaknya oke aja didengerin ya. Oke, terima kasih juga. Ini saya akan sapa ya yang ada di Jawa Timur tadi sudah ya, Mbak Yayu, terima kasih. Kemudian Wulan Sari, RRI Malang, oke katanya ya, dikasih love love, oke. Terima kasih Tulung Agung juga, salam kenal. Terima kasih, salam kenal kembali.

Chandra ditahan karena kita masih putarkan request lagunya dulu ya. Saya mau sapa-sapa saudara saya juga yang ada di TikTok, ditahan dulu ya. Pak Rendra ditahan dulu karena kita masih ada dua lagu yang harus diputar ya. Mbak Wulan Sari, ya Semarang hadir, terima kasih banyak. Pak Tuki Lereng Merbabu, Ampel Boyolali monitor Mbak, terima kasih. Pak Suwarno PHKD, waalaikumsalam Bude, Bude sehat ya. Alhamdulillah, semoga tetap jaya di udara. Oke, lagunya sip katanya ya. Suki Arema.

sudah di request sama Bu Widya. Oke, terima kasih Sugi Arema, terima kasih Bu Nani Wisata Kungkuk hadir, Budi, terima kasih Rondap Jos Gandos katanya ya. Adelina Fatina, sore kakak, terima kasih Goyang, ayo mantap Mbak Wulan Sari. Novena Lei, ya terima kasih, selamat siang Mbak Cantik, selamat siang ya. Bu Nani, cup-cup.

Titik Media Lestari Jera Elvi Sukesio Tarek Mbak Wulan Sari, terima kasih. Mbak Lei, terima kasih banyak ya. Goyang terus Pak Rendra, ditahan dulu ya Pak Rendra. Sabar ya Pak Rendra ya. Masih diputer lagunya Pak Rendra, tolong. Saya sapa dulu Pak Rendra, sudah saya absen ya.

Aduh, lagu ini ya luar biasa. Pak Rendra yang ada di Jember, selamat sore. Nanti dibuka ya Pak. Masih ada satu lagu yang harus kita putarkan. Ada Cinta Terisolasi. Habis itu saya buka line teleponnya ya.

Oke, baik, satu teman dari Elvi Sukesi sudah saya persembahkan untuk Bu Titi. Sekarang saya putar Cinta Terisolasi. Setelah itu saya buka line telepon 081-5569-1053. Hasya Laundry, ya, selamat sore. Terima kasih ya sudah stay tune ya.

Oke, selamat sore Agung Ismoyo, Pak Eko nanti dibacakan setelah lagu ini saya buka line telepon ya. Terima kasih untuk semuanya yang ada di TikTok ya, Manu Sidoarjo Hadis request lagu akhir sebuah cerita Evita Mala. Oke, selesai.

0: terima kasih, nanti dibacakan. Ya baik, terima kasih untuk para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, yang masih setia bersama saya dalam program request lagu dangdut goyang senggololololololololol, makin digoyang makin asyik sore hari ini ya. Terima kasih Pak Suranto, selamat bertugas Bude Mei. Oke, terima kasih untuk para penggemar semuanya, tetap sehat selalu, amin. Oke, saya persilahkan Pak Rendra tadi yang ada di Jember ya, sekarang mau telepon boleh, ini masih keduluan aku Ngismoyo. Assalamualaikum, selamat sore goyang senggololololol.
1: Waalaikumsalam goyang senggololol.
0: Oke, apa kabar Kung?
1: Alhamdulillah wa syukurillah Budi Mei, sehat nggih?
0: Sehat juga alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, Akung, sore hari ini mau request lagu apa Kung?
1: Lagunya aku suka itu. Apa? Pantun Cinta Aja.
0: Oh, Pantun Cinta Aja. Nge. Boleh.
1: Ini dapat salam dari Papa Oci, Mama Oci.
0: Waalaikumsalam.
1: Alias Pak Bambang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, siap.
1: Lagunya itu Budi ya.
0: Siap. Salamnya monggo.
1: Ini ada salam dari Cak Ancori, tetangga RRI sebelah.
0: Oh. Oke,
1: okay, itu.
0: Siap, siap. Terima kasih.
1: Ini ada salam dari Pak Oke yang ada di Ndapit.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Budi, kenapa aku on air ke Budi kok napasku tersengal-sengal gini ya?
0: Kenapa?
1: Enggak tahu, katanya napasku, separuh napasku ada di Budi gitu.
0: Bisa aja Kung ya. Oke. Okay. Ya harus bercanda-canda lah ya Kung ya. Enggak boleh serius-serius. Betul. Terima kasih ya Kung.
1: Ini ada apa itu? Tebakan satu Budi. Bahasa Inggrisnya keramas itu apa Budi?
0: Keramas apa ya? Enggak tahu aku ngapaan itu.
1: Ya kalau tanya Google kelamaan ya. Kalau menurut aku kera itu kan
0: nangis.
1: Mangke.
0: Oh iya.
1: Kemudian emas itu kan golden. Berarti iya. Golden mangke gitu ya.
0: Oh gitu ya. Oh siap. Oh keramas ngono ya. Oke.
1: Keramas.
0: Oke, siap-siap. Makasih banyak Kak Kung.
1: Budi, ini ya. Ada pertanyaan tapi nanti jawabnya setelah apa kirim-kirim salam.
0: Oh, boleh, apaan itu?
1: Kenapa orang laki enggak boleh kungkum di laut, mandi kungkum di laut, di laut. Nanti betul. Jawabannya setelah kirim-kirim.
0: Oke, siap-siap. Monggo langsung ya. Nah, oke. Okay.
1: Salamnya untuk Pak Bambang tadi, kemudian ada Cak Ancori, ada Bu Sri Ponco, Sri Rahayu, Sri Utami, Sri yang lain. Jangan ketinggalan sama ikan hiu ikan patin.
0: Oke.
1: Okay. I love you liatin.
0: Oke, okay, siap. Anu,
1: jawab, sekarang tak jawab ya Budi ya.
0: Iya, silakan.
1: Kenapa orang laki tidak boleh mandi kungkum di laut? Karena takutnya telurnya jadi asin.
0: Oh.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agung Ismoyo ya. Silakan, siapa lagi? Ada yang mau gabung kah? Ya Pak Ansori, Bu Deme mau request. Bu Deme tetap nyimak. Oke, terima kasih Pak Ansori ya. Tajamnya karang sudah saya persiapkan. Pak Eko yang ada di Dampit goyang senggol minta lagu khususnya malam ini. Makasih Bu De, terima kasih kembali. Pak Rendra, gimana Pak Rendra mau telepon? Saya persilakan Pak Rendra. Sudah saya buka lo ya sebelum saya muter lagu. Mbak Ani Saleha, Mbak Sabitri request lagu Semoyo. Oh, tiga Banyuwangian ya. Banyuwangian nanti sore ya Mbak sayang. Sekarang dangdutan dulu, oke? Okay? Pak Rendra, gimana nih, mau telepon lagi apa tidak nih Pak Rendra yang ada di Jember, jauh-jauh dari Jember, karena tadi masih muter. Jadi untuk para pendengar semuanya, saya mau ingatkan ya, kalau saya lagi sedang memutarkan lagu, ada beberapa request lagu begitu ya. Misalkan ada 4 lagu yang harus di request, itu harus saya putarkan. Nah, di sela-sela permainan lagu tersebut, lagu diputar, itu kan ada jedanya ya. Ada yang hanya intro atau musik saja, itu saya sambil nyapa-nyapa. Saya tidak bisa terima telepon kalau lagu request yang sedang diputarkan ya. Jadi panjenengan nanti bisa menelpon ketiga lagu yang sudah di request ini tadi saya putarkan, baru saya buka line telepon ya. Oke, saya harap semuanya pengertian ya untuk pendengar setia Pro 4 RRI Malang. Kenapa? Supaya tidak kecewa. Kok Bude gak mau ngangkat? Bukan, karena memang lagi diputarkan lagu request. Oke, terima kasih Pak Rendra. Goyang senggololol, panjang banget Pak Rendra, lololololololol gitu ya. Makin digoyang makin asik. Bude langsung saja ya, biar suasananya tidak ngantuk, aku minta lagunya. Masih adakah rasa sayang di hatimu gitu ya. Masih adakah cinta ya, dari Andi KDI Adelia. Atau nanti kalau enggak, ada miliknya siapa ini, cantik keadilan tang ding dong. Salamnya buat Pak Ismoyo, Pak Suranto, semuanya saja yang merapat di Pro 4 RRI Malang, khususnya di acara Goyang Senggol yang semakin asik menggelegar. Selamat sore aja buat Bude, selamat bertugas, tak tunggu lagunya. Oke, Mbak Sawitri, lagunya di ini ya, diganti ya. Oke, saya akan ke TikTok sekarang. Salam kenal Mbak Mei, salam kenal juga untuk Puspita Sel ya. Ada Pak Srianto Yanto, selamat sore Pro 4 RRI Malang, apa kabar? Salam kenal dariku di Semarang. Terima kasih, kalau boleh tolong request lagu Potret Kenangan Imam S. Arifin. Oke, Bu Sri Utami, ya sip. Oke, Papa Ardi, Pak Ismoyo, terima kasih. Kang Jum-Jum, tumpang hadir. Papa Oci, Bu Deme, selamat sore, terima kasih. Betul. Oke, Kang Jum-Jum, terima kasih ya. Oke, baiklah saudara pendengar, sekarang saya akan putarkan akhir sebuah cerita yang disusul pantun cinta dan juga tajamnya karang. Yuk kita nikmati bersama.

0: bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

wabarakatuh, Bu Sri Purnomo. Terima kasih. Goyang senggol makin asik, minta pecah 1000 dari Elvi Sukesi. Buat Bude dan semua pendengar, sehat selalu. Buat Bude sekeluarga dan tetap semangat.

Oke, masih adakah cinta yang sudah di request Pak Rendra ya. Terima kasih. Sekarang saya akan putarkan lagunya Pak Ansori. Ada lagu yang berjudul Tajamnya Karang ya. Iksa Box ya, request lagu Pesta Panen. Oke, nanti disiapkan. Ada Sabra Gumelar, request Bunda Sebering Berdua. Oke, buat istriku tercinta di Driorjo Gresik. Oke, Pak Muhammad Susilo, Waalaikumsalam, Papua Tengah hadir. Yuk kita nikmati. Pak Ansori, selamat menikmati lagu yang sudah di request.

Tajamnya Karang, enak banget ya. Emang the best deh kalau lagu-lagu klasik ya. Terima kasih Iksa Box ya. Terima kasih ada Bu Sri Sulistio Handoyo. Sore Bude, selamat sore juga. Untuk pendengar setia saya yang sore hari ini menyaksikan streaming kita di TikTok ya, RRI Malang. Terima kasih banyak untuk Anda yang mau request lagu, jangan lupa tap-tap layarnya yuk, yang stay tune tap-tap layar ya. I love you. I love you too.

Waalaikumsalam, waalaikumsalam Bu Siti Aisyah. Selamat sore Bude, apa kabarnya? Apa ini? Selamat sore, apa kabarnya dong Mbak Bude? Terima kasih, kabar sehat dan semakin cantik dong ya. Terima kasih. Mbak Libi, salam sehat Mbak dari Tegal. Hai saudara sayang, ada

Mbak Sawitri, Mbak Sawitri ya, benar ya, Mbak Ani Saleha. Lagu yang di request sedang saya putarkan ya. Oke, dari Maggie Z, Mata Air Cinta. Mas Faris, selamat sore, goyang senggol, lalalala, makin digoyang makin asik. Selamat sore Mbak Meme dari Faris di Batu, pengen dengerin lagunya Era Sekira. Yang gadis manis Kalimantan, salamnya buat Mas Bagas, Mas Aji, Mas Topik, Pak Ismoyo, Pak Suranto, Pak Grandong, Bu Sri Purnomo, Bu Utami, Bunda Riatin, dan buat Mbak Meme selamat bertugas, semoga sehat ya. Terima kasih, ditunggu lagunya, mudah-mudahan cukup waktunya.

kumbang-kumbang di taman. Buat panjenengan sehat panjang umur sekeluarga, amin ya Allah. Ini doa yang saya tunggu-tunggu dari para pendengar saya, adalah doa kesehatan untuk saya ya.

Ayo yang sudah request lagu jangan lupa tap-tap layarnya ya. Satu teman dari Elvi Sukaisi dengan Pesta Panen. Yuk kita nyanyi bersama yuk. Tarik. Ini lagunya enak banget ini ya. Pinter yang request lagu ini ya.

Reza Rahim ya, terima kasih. Ada juga siapa ini? Salam dari Malaysia ya. Saya udah 3 kali ke musik-musik Indonesia. Terima kasih. Ada Cak Bloder 87 Gresik hadir. Cakep mak lagu nema. Tarik lagi yo. Goyang senggol barengan sama saya Bu Dembe.

Sip ya. Oke, morning jarene ya. Mbak Siti Aisyah, terima kasih. Tadi lagunya apa ya? Pengorbanan, ditunggu ya. Oke, terima kasih ada KI ya. Terima kasih, selamat sore. Ya, terus juga ada Almer ya. Wasik katanya ya. Terima kasih banyak untuk saudara-saudaraku yang sampai sore hari ini tetap mendengarkan program request lagu dangdut goyang senggol. Makin digoyang makin asik barengan sama saya Bu Deme. Ini ada beberapa lagu yang sudah di request teman-teman yang ada di TikTok ya. Seperti yang satu ini dari Ida Laila, ada Sepiring Berdua.

Iksa Boss, box ya. Ini Mbak apa Mas ya? Saya juga enggak tahu. Oke, boleh ya di frekuensi 105,3 FM. Kalau mau request lagu via WhatsApp juga boleh di 081-555-691053 ya. Oke, Mas ya. Oke, yang mau follow-follow akunnya pribadinya Bude juga boleh banget, saya persilahkan diketik aja BUDHEMAY Budeme begitu ya. Jadi untuk saudara-saudaraku biasanya juga ada yang nanya akun pribadinya Bude yang mana ya gitu ya, boleh banget silahkan mau jadi saudara saya di follow saja. Jadi nanti apa ya kegiatannya Bude di situ ya, ya share-share saja lah ya. Oke, ini boleh banget ya yang pengen pengen ngikutin akun pribadinya Bude, BUDHE spasi MAY. Oke, terima kasih banyak. Mbak Semprot-Semprot, Madion ya, terima

Okay, ya sepiring berdua sudah saya sajikan. Sekarang ada Bu Siti Aisyah, yang nyanyi Rita Sugiarto ya, Pengorbanan. Akunnya Bude, Bude, Bude, spasi MAY, Bude.

dari Johor Malaysia, hadir kakak, terima kasih. Oke, Jonder Semprol 21, wajik muda koyak ngono dipanggil Bude. Salam kena dari Dongko Trenggalek. Oke, jangan salah, ini sudah jadi nenek loh, sudah punya cucu. Ada Sundari, selamat sore host yang cantik. Apa ini khusus untuk lagu dangdut? Yes, betul ya. Boleh koplo, boleh klasik, boleh remik ya. Ini kalau Bude masih muda, harusnya memang sudah dipanggil Oma ya, karena sudah punya cucu.

Pak Imam Sopingi, umurnya piro mbak? Yang jelas sudah alhamdulillah sampun sepuh. Mbak Sundari, Oma request lagunya Happy Asmara. Oke, tak kasih cinta, inikah cinta ya? Oh, cinta karena cinta. Pak Irwan, selamat sore, ditahan sebentar, saya masih menyelesaikan

kita klasikan terus. Terima kasih untuk semuanya, Mbak Sundari ditunggu, cinta karena cinta sudah saya persiapkan, Mbak Siti Aisyah. Terima kasih, Mater Sembanu.

Pak Irwan yang ada di Bandung ditahan sebentar karena masih memutarkan lagu Bunda Riatin, Mbak Sri Gati, Pak Eko ditahan ya. Requestnya banyak banget nih, jadi saya belum buka telepon ya. Pak Suwandi Budi Kanci.

sudah menunjukkan pukul 16.44. Masih banyak lagu yang sudah di request yang belum saya putarkan ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih tetap stay tune dalam program request lagu dangdut goyang Senggol.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cinta rahasia dari Elvi Sukesi tadi sudah di request sama saudara kita ya yang ada di TikTok ya. Selamat menikmati, oke? Okay? Pak Suwanda, terima kasih. Buriatin kumbang-kumbang di taman, sabar ya.

Oke, selamat sore Ayah Mawar Putih. Terima kasih. Ada As Aji ya. Nanti sore salam kenal dari Probolinggo hadir. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, saudara pendengar, sudah pukul 16:57 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih tetap setia bersama Perempat. Tapi kini saatnya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol. Untuk kesempatan hari ini Rabu 24 Juni 2026, besok jumpa lagi sama saya ya, insya Allah ya. Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih yang ada di TikTok dan juga yang ada di 081-3569-1053. Ayah Babe, lagunya ditunggu ya, kalau nutut diputar, kalau nggak nutut besok ya. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Tetap stay tune bersama Perempat Era di Malang, suara budaya Nusantara. Sampai

0: pas jam 17. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat Rabu 24 Juni 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto optimistis sejumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu akan meningkat selama masa libur sekolah tahun 2026. Optimisme tersebut didasarkan pada capaian kunjungan wisatawan saat libur panjang Mei 2026 yang menunjukkan tren positif. Menurut Oni, selama periode libur panjang pada Mei lalu, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Batu mencapai lebih dari 30 ribu orang. Capaian tersebut menjadi indikator tingginya minat masyarakat untuk berwisata ke Kota Batu. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata pun telah menyiapkan berbagai langkah untuk menyambut peningkatan kunjungan wisatawan selama musim liburan sekolah. Salah satunya dengan memaksimalkan kapasitas dan pelayanan di berbagai destinasi wisata. Selain destinasi wisata, sektor perhotelan juga menjadi perhatian utama dalam menghadapi lonjakan wisatawan. Dinas Pariwisata terus berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk memastikan pelayanan kepada pengunjung berjalan optimal. Oni menjelaskan bahwa tingkat okupansi hotel saat libur panjang sebelumnya berada pada kisaran 80 hingga 95%. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya tingkat hunian akomodasi wisata di Kota Batu. Baik, saudara pendengar, dengan berbagai persiapan yang dilakukan, Dinas Pariwisata Kota Batu optimis sektor pariwisata akan terus bergerak positif selama masa musim libur sekolah. Peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha wisata, perhotelan, kuliner, dan UMKM. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan selamat kembali menjalankan aktivitas Anda.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

jualan tomat. Ayo jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita. Dari nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam yang masih melekat, membuat kita selamat dari godaan setan terlaknat. Amin Allahumma. Amin. Kedua, tak lupa sholawat berbingkis salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliaulah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Atau kata orang di desa saya, kita menyebutnya dengan from darkness to the lightness. Sahabatku rahimakumullah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini saya akan bawakan tausiah dengan judul Rasulullah Tauladan Hidupku. Sahabatku rahimakumullah, Nabi Muhammad merupakan sosok teladan sempurna bagi seluruh umat manusia. Rasulullah adalah suri tauladan dalam segala aspek kehidupan. Dan dalam kesempatan ini, marilah kita mengulas dua sifat teladan dari Nabi Muhammad. Sifat Nabi yang pertama adalah sabar. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka tidak ada pahala bagi orang-orang yang sabar kecuali bertemu dengan Sang Pencipta, Allah. Kesabaran Nabi Muhammad yang luar biasa bisa kita kulik dari beberapa kisah dan riwayat beliau. Salah satunya adalah ketika pada suatu hari Nabi berjalan di Madinah, kemudian beliau bertemu dengan nenek yang sedang membawa kayu. Berkatalah Nabi, saya bantu nek. Lantas dibantulah si nenek, dibawakannya kayu itu oleh Nabi Muhammad. Selama perjalanan nenek itu bercerita, wahai anak muda, betapa baiknya engkau. Kau tahu di luar sana ada yang bernama Muhammad. Jangan sampai engkau bergabung dengannya, karena dia adalah seorang penyihir, pembohong, dan dia juga orang jahat. Nenek tersebut terus mencaci Nabi Muhammad tanpa tahu bahwa yang menolongnya adalah Nabi sendiri. Nabi pun yang mendengar hanya tersenyum. Sesampainya di rumah si nenek, ia bertanya, siapa namamu? Kok baik hati sekali? Sambil tersenyum, Nabi menjawab, nama saya Muhammad, nek. Terkejutlah si nenek, seraya memastikan, benar engkau Muhammad, Muhammad yang Nabi itu. Masih dengan senyum yang merekah, Nabi Muhammad menjawab, benar. Mendengar pengakuan tersebut, si nenek langsung menangis dan menyatakan diri untuk bersyahadat dan memeluk Islam. Cerita tersebut menunjukkan betapa sabarnya Nabi Muhammad. Meskipun dihujat dan dicaci di depan muka sendiri, beliau tidak marah dan justru tersenyum serta menunjukkan sifat yang sangat terpuji. Sehingga membuat si nenek langsung menangis setelah mendengar kebenarannya. Sahabatku rahimakumullah, sifat teladan Nabi yang kedua adalah dalam bab kesederhanaan hidup. Kesederhanaan Nabi Muhammad ditunjukkan ketika dirinya tak berat hati memberikan apapun yang masih di
dimilikinya kepada orang lain. Pada saat itu, ada seorang anak laki-laki yang mengunjungi rumah Nabi Muhammad dan berkata, "Wahai Nabi, aku datang ke sini membawa pesan dari ibuku yang meminta ini dan itu." Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Maaf, hari ini aku tak memiliki apapun." "Kata ibuku, pakaian yang sedang engkau kenakan pun juga boleh," ujar anak laki-laki tersebut. Tanpa menolak, Rasulullah pun memberikan pakaian yang ia kenakan satu-satunya dan menyerahkannya kepada anak laki-laki itu. Lantas, anak laki-laki itu pun tersenyum puas dan pulang tanpa tangan kosong. Masya Allah, sungguh dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Sahabatku rahimakumullah, semoga dengan sedikit tausiah ini membuat kita akan semakin mencintai Nabi Muhammad, dan semoga kita terus semangat dalam meneladani sifat beliau. Semoga kita semua termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan sekian. Bilaihi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama Dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasan.

Anda sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali temali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Mekaten Pawarto
1: Surup Enggal. Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki risiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11.14 menit waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan selamat sore dan selamat petang serta selamat ya. Yang pasti malam hari ini ada saya Taufik Nisbun yang akan menemani Anda semuanya, yang akan menemani panjenengan sedoyo. Engkang badhe request nggih monggo kula atur enggal-enggal request sedoyo kemawon. Nanging sebelum panjenengan request niki tembang Jawa lan Banyuwangi, kula sukani beberapa tembang riyen nggih kalian ngerantosi, kalian ngenteni engkang sampun WA mengki kula badhe wocoaken setunggal-setunggal ngoten lho dulur ya. Iki ana sing bisa anjar ambara spesial guys sing sik ngrungokno.

0: Matur nuwun kagem sedaya pawon ingkang sami kata sampun nunggal raos kalian kula pun Taufik Misbun ingkang badhe request nggih kula atur enggal-enggal request 404504081556910153. Lagune adalah lagu Banyuwangi lan lagu Jawa iki apa sih kamerane rek? Wangel ngene iki walah malah gak karu-karuan. Oke, singkat digabung iki senek sing gabung tak trimoni dhisik. Tejo Wangi Jean Grace Paul.
1: Iki
0: tekan iki
1: kepol. Ya apa? Ya apa rasane ato rupane?
0: Eh?
1: Watu iki dak sembuh ya.
0: Oh, gurung pancet.
1: Terus guane langsung gua aja.
0: Ya pasti
1: dipersiapkan langsung aja dipersiapkan dangir ulas ya.
0: Apa?
1: Dangir ulas.
0: Dangir?
1: Dangir apa sing ulas?
0: Sawah iki apa sih rek kamera iki rek? Keteni aku sesuai. Oh gila. Dangir welas. Oke, okay, ready.
1: Ya, ya. Yo, ngomong-ngomong tak kenal salam sedikit aja ya.
0: Monggo.
1: Nggih, pertama-tama buat Mas Taufik.
0: Heeh.
1: Halo Mas Sofan, lumu sapa Sofan itu? Oh, itu tetangga sebelah.
0: Piyo. Jan gak karu-karuan ngene.
1: Apa nih sih?
0: Iki lho Pri, angel tenan kok Pri.
1: Oh ngono. Sabar toh, sabar, ndak usah krusak-krusuk.
0: Ora iki lho. Kamerane iku
1: jenengan, Umar Lena.
0: Ini di gara-gara Supri iki.
1: Dadi Putri Pur, Putri Ut, itu Mbak Wakir, Mbak Jumiatun, Pak Ismo, yo Mas Waris.
0: Oke.
1: Semuanya ya.
0: Injih.
1: Monggo ndange dolas. Tak tunggu,
0: gih. Dangir wala siap, gih. Matur nuwun lo Pak Ek, gih. Sami-sami Pak Ek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Eko, ingkang sampun gabungan, ya kan. Singkat gabung, monggo kulatre enggal-enggal gabung. Ki sono sing gabung mana tak terima nih dhisik. Tejo Wangi Jean Grace Paul.
2: Tejo Wangi Jean Grace Paul. Senengnya bisa masuk.
0: Oh iya. Terus.
2: Masuk nomor 2. Pak Eko Rembun nomor 1, Ngerate nomor 2. Senengnya.
0: Oke.
2: Mas Taufik.
0: Nggih. Okay.
2: Sia-sia sekeluarga.
0: Amin, alhamdulillah mantun nuwun.
2: Ngerate nggih sia-sia sekeluarga lho sembandulan. Niki ne lemari udan, tas terang.
0: Oh, tas terang. Tengriku
2: mboten udan.
0: Mboten ning mriki mboten udan kok.
2: Tak delok lho. Lah kok anu terus kabeh lemah iki aku mang turu. Nggih, aku leye-leye, mari sembahyang magrib paring aku leye-leye lho. Kok mari udan ya.
0: Terus iki lagune apa?
2: Terang alhamdulillah terang. Iki niki lho anakku dudu tahu lontong. Mas Taufik.
0: Oh nggih.
2: Laris-laris tahu lontong anakku.
0: Amin.
2: Laris-laris segane anakku.
0: Kripik
2: anakku laris-laris.
0: Nggih. Niki nggih lagune napa niki lagu? Lagu-lagu.
2: Dalam
0: lagune nggih.
2: Anu Gelombang Asmara.
0: Nggih.
2: Lagune Gelombang Asmara kula paringake dhateng kula Pak anu Pak Eko Rembun, Pak Ismoyo, Faris. Anak Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Utami.
0: Nggih.
2: Bu Sri apa Sri Bu Sri semuanya ya.
0: Heeh.
2: Anu Aceng, Grandong, Pak Sulianto. Oh, Grandong jenenge Dilip Pak Sulianto.
0: Iya,
2: Pak Suranto, Pak Grandong.
0: Mm-hmm.
2: Anu, pokoknya semuanya ya di luar negeri yang Jember, Surabaya, yeah. Jakarta,
0: yeah.
2: Sumatera, Kalimantan semuanya mirngaken lho niki nggih. Sedaya kepada selamat panjang umur kata rezeki ini dan lupa ya temanku semuanya musim pancaroba harus hati-hati, betul lah Mas Taufik.
0: Betul sekali.
2: Iya, timur hati-hati njogo umur, dadi yeah. Umur itu hati-hati. Lek ana udan iki nang mbuk kamar ngono radio, cok. Anu kan beluke kan disebut beluke disedot dadi mari loro pilek panas. Betul lah, Mas.
0: Okay. Betul, terus apa maneh iki?
2: Amane ngene iki musim carocan jero kamar ngono radio, betul?
0: Betul.
2: Timur njogo umur. Lek utara iku cukup sementara, hati-hati sing ruku-ruku nambe tanggone ambek bojone ambek anake ya. Mari ngono selatan, kitara tumur selatan. Selatan itu selawatan tiap hari. Gak iso selawatan. Sholawat ala Muhammad, sholawat alaihi wasallam, sholatowo, sholamowo ala Toha Rasulillah. Nuh teman-temannya betul lah.
0: Betul.
2: Marino barat, barat iku awake dhewe iki mesti nang akhirat. Dadi kudu sing rungu-rukun ya. Aja saling membenci, kudu semuanya dicintai, ditresnani betul lah Mas Taufik.
0: Nggih, siap.
2: Assalamualaikum Mas Taufik.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun dadah Lala. Nggih, matur nuwun Bunda Riatin. Wis suwun-suwun. Wis yo iki ana Vito. Assalamualaikum. Malam Kak, kameranya kuali. Yo iki ancene kamerane mumet ya kan Pak Kaji request lagu Gerigis. Matur nuwun nggih. Gerigis sih tak siapno dhisik Gerigis. Gerigis. Yo Gerigis, ready Gerigis. Terus singkat request mana monggo kulatre gelenggar request dia kemawon kemang ngomong sing dek dhuwur iki waduh wis Gerigis Pak Kaji jadul Gerigis nggih dirantos Pak nggih. Terus kamerane mumet iya tak wocone situ-situ iki selalu mengikuti pagi siang sore wisata kungkuk bergoyang Tejo Wangi Ulan Adu versi Banyuwangi selalu mengikuti Bunani woi Bunani sebentar bergoyang Tejo Wangi Ulan Andung-Andung versi Banyuwangi oke siap Ulan Andung-Andung versi Banyuwangi oke, Ulan Andung-Andungnya tak siap no iki saiki sing kate gabungan monggo kelatre enggal-enggal gabung iki wis enek sing gabung tak trimoni dhisik Tejo Wangi Jan Crespol monggo.
3: Nggih, Jan Crespol sekeng dalu Mas Taufik.
0: Nggih, Mas monggo.
3: Nggih, kula badhe nyuwun tembangi kaya Jogja istimewa mawon nggih Mas.
0: Nggih, siap. Salami kagem sinten Mas?
3: Nggih, salame kagem pamireng sedoyo mawon kowe Mas Taufik nggih.
0: Nggih.
3: Amargi kula nggih rada mboten enak irunge.
0: Nggih.
3: Lagi buntu mesok lagi flu nggih.
0: Nggih, siap.
3: Nggih, spesiale kagem Mas Bagas nggih.
0: Nggih.
3: Nggih mangke njenengan siaran kali ya Mas Bagas Mas.
0: Nggih, Mas.
3: Nggih pun mangke njenengan sampaiken salami pun
0: nggih. Nggih, Mas, ya Mas.
3: Nggih, suwun nggih Mas Taufik.
0: Nggih, sami-sami Mas.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Fari sing kang sampun gabungan. Iki wis ana wane wong sing gabung tak terima dhisik kalem-kalem yo. Heeh. Heeh, suwi. Heeh, ya betul. Oh, lung apa iki? Lagunipun Witingin Witing Tresno nggih. Lagunya Witing Tresno Umar Sanusi nggih. Apa Ruslan selamat malam Cak Topik nggih matur nuwun. Cak Pentol nanti Cak Pentol kok bengi maring ini jam 8 ya. Terus sampeyan iki Supriyati selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikut gabung dari Pacitan nggih matur nuwun. Ki nek sing njaluk lagu-lagu akeh iki tak entenane dhisik ya iki ana lagu Witing Tresno.

0: Bro, singkat gabungan ya matur nuwun sekali lagi engkang badhe gabung 404504081555963. Iki ambek kalem-kalem kabeh tak siap no lagu nih, sing jaluk lagu ki polane wong akeh iki sing melo. Alhamdulillah mang ono pong tang buluh sing wis join pisan iki nek Abah Ruslan. Ono sing nakokno Cak Pentol, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supriyadi, Cak Supriyadi, matur nuwun ya kan. Wis pokoke kabeh sing wis gabung aku ngucapno terima kasih dan matur nuwun. Oke deh. Aja nanti iki sik iki terakhir iki penelpon terakhir rak terimone dhisik iki nggih. Tejo Wangi Jan Grespol.
1: Tejo Wangi Jan Grespol. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin. Panjenengan sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Keluarga. Anak-anak, istri, ayah, ibu.
0: Nggih, amin amin amin.
1: Sehat walafiat.
0: Nggih. Niki lagune napa Bu Sri kula siapaken riyin?
1: Kembangipun gelang alit.
0: Nggih. Gelang alit, nggih, siap.
1: Tak kirim salam nggih, Mas Dokan.
0: Monggo, monggo.
1: Kami pun kagem Pak Eko kalau mau.
0: Yatin,
1: Bisi, Bu Sri Ponco.
0: Nggih.
1: Bu Lena, Bu Pandat, Pak Tambang, Pak Kando, Mas Faris, lan sedoyo kemawon.
0: Siap.
1: Rompat sugeng sonten, nah sugeng midhangetaken. Kagem Mas Togan.
0: Nggih.
1: Kita harus tegar menghadapi tantangan.
0: Siap.
1: Karena hidup adalah perjuangan.
0: Betul.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun lho Bu Sri Purnomo nggih. Nggih, sehat selalu nggih Bu Sri Purnomo matur nuwun ingkang sampun gabungan. Kula nggih ngaturaken sugeng dalu sedaya kemawon mugi-mugi tansah pinter dengan paragan kagem ingkang samnika sampun gabung teng napa niki namane live TikTok menawa utawa teng radio. Saiki tak puterno dhisik lagu-lagu sing wis dijaluk. Oh nggih ana pesan kas tak trimoni dhisik. Nggih, monggo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi Jan Grespol nggih kali sinten?
2: Bu Yani Anjani.
0: Nggih, Bu Yani Anjani niki lagune napa?
2: Gelang Kalung.
0: Oh, Gelang Kalung. Nggih, siap. Gelang Kalung.
2: Salame kagem sedaya mawon
0: nggih. Nggih, nggih.
2: Matur nuwun Mas Sofi.
0: Sami-sami Bu, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ani nggih, ingkang sampun gabungan sing wis kirim ini ana Umar Sanusi, matur nuwun Pak Umar Sanusi give. Ya wis lek ngono iki tak kei lagu-lagu sing wis dijaluk, sing kate gabung kirim WA-ne kok tak wacana siji-siji ya.

Matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang sampun dikata sing padha raos jam 19.51 menit waktu Indonesia Barat. Niki wayahe kula pamit, matur nuwun, mantun niki enten ta pentol ingkang badhe ngancani sampean kabeh. Dadi kula pun Taufik Misbun sampun nika pamit undur diri, matur nuwun sangat dan selamat malam. Matur nuwun.

untuk seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari Bumi Senentang, pesona Dara Juwanti, dan 40 pasang penempa.

0: 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senentang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juwanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juwanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Nutuf yang disandra di kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Lagi-lagi tampan itu, harus aku bunuh. Huh?

0: Ampun Tuan Putri Darajuanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar, Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi, kakandaku sedang berada di tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi, apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, Paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, Paman.
0: Baiklah, Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Darajuanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Darajuanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Darajuanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Darajuanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Darajuanti.
3: Ampun Tuan Putri Darajuanti, apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutup. Iyang tenang saja, doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
3: Baiklah, Tuan Putri. Hamba akan selalu mendoakan Tuan Putri.

0: gagahnya Dara Juwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Dara Juwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Ia ternyata seorang wanita cantik, putri Dara Juwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini. Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
3: Baik, Paduka Raja.
4: Dara Juwanti, adikku. Benarkah kau Dara Juwanti?
5: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Dara Juwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
2: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
4: Dara Juwanti, adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
5: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
4: Tapi, adikku...
5: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
5: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
2: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, Putri Cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Dara Juwanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Dara Juwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarrama Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam, salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng Rahayu, Rahayu Kang Samyo Pinanggih. Kang Gareng, waalaikumsalam truk Rahayu. Seger waras. Alhamdulillah rada pilek iki. Dekne kaudanan.
1: Iya, manjen ya. Dekne iki mbatu udan dalu.
0: Gong,
2: heeh, Gam.
1: Piye kabar mule?
2: Alhamdulillah sehat. Kang Petro piye?
1: Wah ya. Alhamdulillah le pikiran to. Pandunganing dulur-duluru kabeh kakangku ya adikku. Bengi iki senadyan to rada bengel-bengel sithik awak ing dhewe sih netepi pakaryan utawa pegawean. Iki matur nuwun kanggo dulur-dulur kang wis nyawiji enek bundaku enek kopi pahit sugeng dalu. Lah iki Pak Petro jeng dalugi wah jen. Ros mari ngono ya iki dok dulur-dulur iki sedo ngelumpuk ya enek keluarga happy enek Mas Riono 97 terus mari ngono enek Projen Mas Manu. Ayo matur nuwun sangat. RSD Rois, assalamualaikum, RRI Malang, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun menika kagem dulur-dulur ingkang sampun nyawiji wonten ing kalenggahan dalu punika. Kang Gareng go kowe, Gong, kisah dulunge ngawak ing dhewe miwiti. Nah, pasinaon ning aku, ngawake mungguh kowe. Nah, iki bab-bab piwulang-piwulang kang wis ana, piwulang-piwulang kang wis nyata, dek ngenani awake dhewe iki sinau suluk pasrah. Ya kuwi babakan awake dhewe memahami urip iki ternyata yen ben ora apa le ngarani ngongso-ngso, ora ngandrengi ngangkara. Iki awake dhewe kudu pasrah kelawan nerima ki mau. Mas Eko Setiawan, Bapak Ismail Enterprise RRSD Rois ya. Wah, pindar ini bocah bagus. Enek tajik. Terus Simeon Meon, wah, matur nuwun sangat Kang wis nyawiji yang kali ugi. Matur nuwun. Pawan benci ya semono uga. Mugi-mugi tansah sehat. Enek uga Cak Met Arema, aku tak monitor Pak D, matur nuwun iki dulurku sing enek daerah khusus ibu kota. Iki daerah Ciganjur apa ndi Cak Met iki aku lali. Gerwaras kuat selamat pokoke. Ya yo ngaturke gendeng dhisik Kang Gareng, ning sadurunge gendeng tak puter aku arep ngaturke pambagi arjo kawilujengan. Kunjuk para kadang-kadangku sedaya, kadang-kadangku kabeh, kakung Sumawana putri. Muga-muga tansah ginanjar seger waras kuat selamat, sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Dilebihne saka balak sengkala sarusiku denda cilaka sirna sakabeng memala jumedul kari kamulyan mulya purwa mulya madya lan mulya ing wasananipun lan awake dhewe uga tetep jejeki ya kuwi wujuding kesadaran suka syukur tafakur iki mau. Tak aturke iki panjenengan iki karo Cak Met bengi iki tenguk karo panjenenganipun Mayor Iwan, Pak. Nah, Pak Dewi truk wah nggih. Matur nuwun menika kagem Mayor Iwan.

Wilujeng dalugi Mbak Intan, Pak Luk, Mbak Yati. Wonten ugi Bapak Evero.

Nggih, matur nuwun menika kagem Henung ingkang wonten Maluku. Aturan binara, terima kasih banyak. Sesekaranin entit, Kang. Sesekaran menika kula aturaken dumateng alumni SMP Kanjuruan Malang. Ayah, nggih, kula tenggo anu, kula goleaken entit. Sami-sami menika kagem panjenenganipun Mas Hendoyo.

sing dalu iki kagem Mas Ridwan matur nuwun sanget. Griya Pusaka Surabaya matur nuwun katuran kampir. Pemburu malam Ardi Subagio wilujeng.

Ingkang ngersakaken kopi wengi wilujeng ngunjuk kemawon. Morgan cah gunung ugi wilujeng dalu. Sumangga lebutakin. Wonten ugi masis wilujeng dalu.

0: kang sumambrah badan kabeh iku sira oleh hena marang sangkaning cahya insan kamil purwanipun kaping pat maca patekah. Nah, barawa ing dhewe iki mau meneng sedih lo menyadari yang sejatine ngawak ing dhewe jroning awak ing dhewe iki ana anasir jenenge geni ning kudu geni kang obong ning geni kang murup kene kono iki sadarono bahwa sejatinya cahaya tejo nur cahya tejo nur apa jenenge cahya tejo nubuwae ngawak ing dhewe iki dudu wae awak ing dhewe ning balekne marang sing duwe. Yen berhubungan karo winginane ngawake dhewe iki nembe sinau keterlapasan bab pengakuan. Lah awake dhewe iki tugas sing mau ngakoni. Ngakoni ngananing Gusti Kang Hakarya Luka ning eloke sajroning praktek berkehidupan awake dhewe iki sok akon-akon. Contone, nah contone Kang Gareng kirunge sapa? Nyarengku ta? Yang bunter ini kira kaya bal pingpong ini yang dapat kaya sosis ini kaya rungmu. Nah kuwi yang kuwi rungmu si tolong aku gaek no irung sing kaya iki neh. Lah iku tegese ngawak ing dhewe iku wis akon-akon. Mongko sing tumempel awak ing dhewe iki kudu dek ngawak ing dhewe sandangan iki kabeh iki silian. Termasuk cahaya sehingga kita bisa dilihat, bisa diketahui baik buruknya. Iki sajane dudu awak ing dhewe. Ya. Nang awake dhewe ngaku-ngaku, apa meneh yen wis urusane iki karo jabatan, urusane karo ngopo iki? Masuk aji mumpung. Iki nek panjenenganipun Mas Arifin kang ana gesek, wah nggih, waalaikumsalam, matur nuwun. Sesekarang ini Sri Uning, lagi kata gue, lagi. Loh, saya, aku jaluk info, ya gue nih menyerang Mas Arifin. Wayangan ini enggak saya ini di nobo. Nah, buat menawa aku bisa dulan karo kangen-kangenan, karo dulur kulanang. Mas Tantut, nah, iya, buat menawa ini kalau udah ngani waktu, nah, iya, wak ingin bisa cetuk, no, enggak, no. Nah terus iki enek Damar Manuloh, wah jantenan wilujeng dalugi kagem dulur-dulur ingkang tansah anyung kuyung. Nah, wonten giaran menika. Kang Gareng Gogong iki mau enek pamundutan akeh banget. Ya kuwi salah sijine enek pamundutan tit, terus enek Sriuning, terus enek Kepilit.
1: Pilot.
0: Ayo diaturke dhisik iki kanggo dulur-dulur kabeh. Ayo semoga-moga tansah sukar mening panggale. Diaturke pamundutane Mas Gilang enek Kang jaluk lelagon entit.

0: Rakit aku nyepul kok kowe rakil kuning, rakil kuning. Kowe kok rakit tok ketok nyang ngendi?
1: Mas dari terusnya wingi sing delu
0: sinaringan ini. Dulu cah manis, cah manis.
2: Sing nandur pari kuwi sapa?
0: Rakil kuning. Kowe sing nandur aku nyayu. Kowe arep mo? Yen arep main apa? Yang kau yang film karo aku ni kan main aku.
2: Kemang kemang entet, aku mung takon wae kok.
1: Bila ceng dalugi kaki berjalan bila Mas Wito katuran binara mas.
0: Urat tu mateng aku. Rangil kuning, kau yang nyelok nyelok cenengku rasanya hatiku mak nyus hanya nying koyok wong. Enak bunutan kaya lho.

0: Lilo, ayo.
1: Kemang, kemang, entet. Aku mau
2: ngomong. Wonten nggih pangestu wedding wilujeng dalu. Yani suwut coban glodak gabung terus. Oke. Okay.
3: Yung apa, Wuk? Cahayu apa? Kok minjer eluk-eluk terus sajak ada rasai.
1: Sing nandur timun blenek.
2: Ya wahono wiwi wirjing dalu iki.
1: Apa ndek?
2: Ya sami-sami Mas Putra Gilang.
3: Ura.

0: Mucah kok ini is di kanan ini aku ya aku orang langil kuning. Oh kelem orang lah tini aku sak cum-cuman baik.
1: Ah mon dek aku sono sing tuwe kok.
0: Ah mbok lem.
1: Ah mbok mo.
0: Mumpung aku ini kelem lu cahayu. Yang aku mah ngocur gue. Yang kowe mah laraiku arep tak dilegi ngendi coba.
1: Ya salah nak kono baik tak entek.
0: Apa soal bondo? Yang bondo aku suke. Apa soal duit? Yang duit nganti nyamun apa galu? Yang duit entek. Nunggu lo.
1: Kemang kemang.

0: awakmu mok.
1: Iya lho.
0: Mbok tak rungok-rungokno madani bantalan duwe awakmu.
1: Apa kok seneng ngono ta?
0: Iya.
1: Ya apa pikir susah-susah ge ya apa lur? Ulip urip sepisan, gak perlu susah-susah, sing penting santai.
0: Aku seneng kidungamu.
1: Iya kok rungokno mesti ngono ya?
0: Iya, termasuk programe pemerintah saiki.
1: Iya.
0: Aku seneng aku saiki ayo melok.
1: Melok apa?
0: Melok iku mang.
1: Lho melok iku mau ya?
0: Kaya awakmu.
1: Sing tak maksud iki mau ta?
0: Iya.
1: Kok iki melok transmigrasi?
0: Iya.
1: Kok iki ngerti ta tujuane transmigrasi ngerti ta?
0: Lho apa?
1: Sik tak takoni sih. Transmigrasi iku apa sih artine transmigrasi?
0: Iku termasuk pemindahan penduduk antar pulau ke pulau.
1: Wah, pinter nih ngono kan.
0: Pinter aku timbangane nyaimu.
1: Kok niku ngomong sak celumik nyai kon gowo-gowo kon lur. Ya nek ngono kon ngerti kan. Lah transmigrasi kok ana pirang macam lur.
0: Transmigrasi ku ana loro.
1: Rong macam.
0: Iya.
1: Sing siji
0: transmigrasi umum karo transmigrasi spontan.
1: Oh, umum bar spontan.
0: Iya, lah nek transmigrasi sing umum pemerintah sing mbiayani.
1: Oh, dari segala kebutuhannya atau biayanya ditanggung pemerintah.
0: Ditanggung pemerintah.
1: Lah lha situ, Mang.
0: Iku termasuk spontan.
1: Spontan.
0: Tadi awake dhewe berdikari.
1: Oh, tadi segala biayane tanggung dhewe.
0: Heeh, tapi ya oleh papan, oleh tanah barang.
1: Oh, iya, Lur.
0: Tapi sing tak nggone adoh kok, Mo.
1: Nek endi sing ngoten?
0: Nduk sual wesi.
1: Kone ku wis gerang ngomong keplecak keplecek kok napa ngomong soal wesi iki lho.
0: Iko lho sing rupane kaya huruf kae kok lho.
1: Iku jenenge Sulawesi goblok.
0: Lah iya.
1: Apa sih?
0: Soal wesi.
1: Soal wesi kuping tak sesek iki.
0: Apa?
1: Sulawesi.
0: Lah iya mau Sulawesi.
1: Ku iso ngomong ngono lho diblekok-blengkokno
0: to. Lah ket mangga ya Sulawesi kon ngomong soal wesi.
1: Sing ngomong dekne soal wesi ngono
0: lho. Lho dibaleni maneh.
1: Lah kok ngomong Sulawesi ngono sih, Mang?
0: Loh, dilokno wong Sulawesi, Mang. Arek ganteng anake wong gendeng.
1: Oh iya ya kok sing ngerti, Lur. Le Lur arek bagus, gak tau wadus. Ngono wong arek wong gendeng awur rek niku. Sik. Ki anek pengalaman melok transmigrasi aku takon. Sebab aku gurung tau, Lur.
0: Iya.
1: Yuk kono iku nyambut gaya apa?
0: Lho ndelok-ndelok ndelok-ndelok bidangi
1: ndelok kemampuane
0: termasuk pengalamane
1: nggone kene
0: pancene kon duwe pengalaman pertukangan ya iso nukang nduk kono.
1: Oh iya jane nggone kene nggone pertanian nduk kono ya tani
0: ya

0: Nenek gede niku sapiro?
1: Ya biasa paling gede ya. Sak tabuhe bonang ngono gedene.
0: Piyuh kon upama ro tandur aku sing gene Sulawesi kon ngumun.
1: Gedene sapiro, Lur?
0: Sak odo kentongan.
1: Omonganmu iku jladur kon iku. Ana gedang kok gedhe sak kentongan iku temenan ta kon iku?
0: Gak percaya kon.
1: Lah ngene kon delok ngono ku heran kon.
0: Ya heran ta takno.
1: Mamula terbatas pikiranmu kon iku. Wong ngeru gedang sak kentongan kok heran.
0: Ya heran mo.
1: Iku sik nggone luar Jawa tok kon heran. Kon gurung tau nang luar negeri kok apa kon iku?
0: Apa sih luar?
1: Sik buri kok teko Amerika ku. Teko Amerika ku.
0: Sik pengalamanmu kok Amerika ya apa?
1: Kon tak kandhani ngono mesti mesti gumun kon, wak salamun kon. Mesti. Gumun kena kandhani kon.
0: Ya apa sih?
1: Kon tak kandhani Amerika sik buri kono ya.
0: Heeh.
1: Ono jabang bayi lahir lho. Iku cangkem iku sak lawang lho. Nu Amerika ngono.
0: Ya apa ya apa?
1: Cangkeme jabang bayi lahir proses sak lawang.
0: Iku lho ge mangan apa cangkem sak lawang iki?
1: Lah ge mangan gedhangmu sak kentongan mung apa, Lur? Lah gak ana imbangan lah gak enak, Lur.
0: Oh iya.
1: Saya kon tak kandhani ya.
0: Iya iya iya.
1: Kon iku ado-ado nek atase kon iku tani apa nggone kene gak ono sawah ta yo apa gak ono tegalan. Wong tani kok sampe nang luar Jawa. Ono kampungmu gak ono nang desamu kono.
0: Lho, kon tak kandhani sebabe ngene Pulau Jawa terlalu banyak penduduk.
1: Banyak penduduk.
0: Penduduk. Lah upama awake transmigrasi tanah tanpa tukumo diwenehi karo pemerintah karing garap.
1: Karing garap.
0: Iya, enak. Pokoknya setahun punjul isik dijamin karo pemerintah.
1: Lho ngono ta.
0: Iya, kendaraanmu barang iku lho, kon upama rono gak mbayar.
1: Oh, transporte ditanggung bare pemerintah.
0: Ditanggung pemerintah.
1: Lho, kon rono kok paling gak numpak kapal kon.
0: Gak numpak mentok.
1: tiba-tiba numpak mentok itu kok kono ya.
0: Iya iya iya.
1: Lho kok tak takoni kok ngono sih, Lur?
0: Numpak iki kari milih mo, kapal terbang yo iso, kapal laut yo iso, tapi enak numpak kapal laut.
1: Numpak kapal laut enak ya kalem.
0: Piyo piyo piyo.
1: Kono nggon kapal laut iki opo? Pengalamanmu nggone kono.
0: Jenenge nggone jero laut iku aku seneng delok pemandangane.
1: Malah pemandangane paling yo banyu, Lur.
0: Lho banyu yo opo? Iwak reno-reno aku roh.
1: Warna iwak-iwak apa?
0: Iwak tengiri.
1: Iwak tengiri? Oh ya umum dong, ini laut aja nih ya.
0: Iwak urang.
1: Ya ya, kayak masih gak ada laut tuh tambak ya no.
0: Terus iwak klotok.
1: Iwak klotok?
0: Iya.
1: Terus iwak apa mana?
0: Simbuan, lentuk.
2: Semangi.
1: Aku ngurungok nomor. Boleh ngomong kan, deleming itu Lur, Lur kan itu.
0: Deleming
1: itu? Saya temen, tau rana temen tak kan itu?
0: Kandani cari ini.
1: Oh gak percaya belas aku ngomong belakang.
0: Ini pancah ini kan kepingin tran, itu gampang aja jalu. Oh surat nanggone lurahmu.
1: Oh cara-cara yang jalan melak tran?
0: Iya.
1: Jalu surat nanggone lurah.
0: Jalu surat nanggone lurahmu.
1: Terus nanti?
0: Tok nanggone Pak Camat.
1: Nek mari kok kecamatan?
0: Panganan.
1: Suratnya dipangan terus gak antik dijejel anakmu ngono ta? Oh, kau ni ngomong belarah kak Karon, kau ni mesti gak tahu transmigrasi kan mesti kan.
0: Lih sajane aku duwe minat, ikulah tangga aku wah. Nyatane guru ngono rong tahun saiki uripe kepenak ngene luar Jawa.
1: Lho, mulane Lur, nek awakmu duwe karepan kaya ngono iku gak perlu segan-segan, gak perlu wedi-wedi. Iya, sebab kok kono iku dijamin oleh pemerintah cene. Kadang-kadang kono iku engko kadang kon digol-goli tanggamu di ujung-ujungnya tanggamu kon sampai gak terjadi melok nang transmigrasi gak apik iku.
0: Iku lho wong jaman biyen sih momo. Mangan gak mangan apa jare wong tuwek.
1: Oh iki apa paham sing kolot iki.
3: Ngomong apa ae?
1: Lah iku ni.
0: Iku lho ngomongno transmigrasi.
1: Apa transmigrasi?
0: Lho nyatane tanggaku ya sukses aku ya melok seneng.
1: Lah karepe trimo iki mangko otot-otot tan ono persoalan no. Gak ngene lho, Kun. Aku gak sampe ngandel mong lir yo. Wong ngomongnya beluara, mosok nganggur gedang gini kono lho sampe sak kentongan mosok pantes iku.
3: Iku saking banggane.
1: Oh.
3: Sepisan dhek duwe cita-cita kepingin transmigrasi nang luar Jawa ya. Umumnya kan kene luar Jawa.
1: Iya, luar Jawa.
3: Bareng ono kono sukses nandur sembarang usah sarwa gampang. Mergo tanah iku jek perawan.
1: Oh,
3: tanah. Lo ngerti tanah perawan?
1: Tanah perawan sih apa sih?
3: Tanah perawan itu tegese tanah sing durung tau ditanduri.
1: Oh.
3: Ditanduri sepisan, hasilnya memuaskan. Dadi saking banggae didelok eling sak kentongan-kentongan ngono iku.
1: Oh, saking seneng.
0: Saking seneng
1: ketoke sak kentong-kentongan ngono
0: gedange.
3: Iya. Dadi peno saiki nang Jawa iki sambang ta?
0: Sambang karo sanak pamili.
1: Iya, cek gak kepaten obor.
0: Iya.
3: Timbale kepaten obor atau kepaten?
0: Kenc.

0: kamu lojo ngomong barek lelur tau mangkel ke hatiku
1: saya gini mau
0: iya apa iya pak
1: awakmu nek kepingin transmigrasi wis ana paribasane omongane wong tuwek ben nak ngene ya
0: iya apa iya
1: guk kene guk kono padha ae
0: padha ae
1: iya bumi ya bumi ini Allah
0: bumi ini Allah
1: terus ya. Gak usah nek merat no keluarga kene nek kadang no kene terjepit kita bertindak apalagi melayu rono
0: nah, sekalipun no kono ada keluarga nek ono enake keluarga digowo rono kan gak apa-apa
1: iya, pemerintahan kita sudah membuka kepada masyarakat yang padat penduduknya
0: iya
1: nah, bener nek kan. Apa mau kepingin rono ya nek dikandani lelo rotak kandani kurang percaya lu yang mantep ya ayo teko nang tempat di kantor transmigrasi
0: ngono
1: kok kok kono dikai keterangan konkret nek sekiranya apa mau mantep berangkat ngono
0: wah iya lu jelas ngono lor iya
1: apa sih penulis mapan ono kono
2: oh penak uripku
1: bangunan
2: ya wis dimulai
1: wis maju ya
2: maju
1: wis termasuk oma-oma wis ketoke apik nggo cara kesehatan terjamin
2: luwe-luwe pendidikan kun
1: apa
2: awake dhewe teko wis dianakno iya
1: iku panjane program pemerintah mulo saiki ya gak trimo wong penuh ya kepingin rono aku
0: iya.
1: Kepingin rono lelur wis sukses
0: iya bener
1: ya lu beci ayo teko nang kantor ndiki
2: transmigrasi
1: kita takon penjelasan
0: iya
1: lu jelas ngono cocok ayo bener rono
0: ya melak
1: ayo.

para pecinta. Ludruk Kartika Jaya dari Jombang. Hadirin sekalian, tiba saatnya Anda menantikan di dalam Citra pada malam hari ini. Sesuai dari pengatur Dewan Dalang atau sutradara kami, pada siaran ini akan mengambil sebuah cerita, Janjiku, Janjimu.

0: apa sih sampean pirang-pirang dino? Samangane kok susah? Mikir apa?
1: Lah mikir apa maneh, Bun? Nek gak mikir anakmu si Sukarsi.
0: Loh, apa sampean mikir Sukarsi?
1: Loh, arek wis gede, Bu.
0: Terus? Ake
1: arek wedok pisan. Lah nek gak ndang oleh judu. Apa lah pirang mrek tonggo-tonggo lak ngono ta?
0: Lho yo ngerti ae aku Pak, masalah sampean mikir ro karse. Cuma wong arek yo wis pinter, dasar sekolah yo aktif, he? Apa kurang didik aku? Lak yo kliru sih sampean. Wong awak dhewe gak terlalu manja karo si Sukarse. Dasare nek dikeki saran ngene-ngene yo nurut-nurut.
1: Nek nurute nurut, Bu. Cuma ngene lho. Sing perlu kok weruhi. Sak ulan sing kepungkur. Lah ono tamu loro.
0: Lho, terus tamu iki masalah sambungan apa?
1: Tak critani kon. Sing siji tumpakane corona ya, sing siji Mercedes. Lho gak ono maneh kejaba Margono bare Amir.
0: Lho, Margono karo Amir? Lho, apa sambungan bisnis karo sampean?
1: Pertama panjen masalah bisnis. Terus? Cuma keduane. Ate nyambungno raket kekeluargaane antarane awake dhewe. Sing dimaksud Margono iku pengin mengku utawa ngrabi si Sukarsih ngono ae.
0: Oh, dadi cekak cukupe Margono iku seneng karo Karsih ngono ta. Lah masalah iku, persoalan iku sampean anu tak wis omong positif sampean iku.
1: Lho, ngene lho, Bu. Coba ta. Apa gak seneng nek awake iki wis sugih kajen karingan barek tangga teparu. Duweni mantu pisan sing sugih. Blegedu. Lho, apa ora malah ora karo-karuan sugih ni awan? Apa gak malah menakno anak bisu?
0: Lho, sampean iku aja ngono, Pak. Sampean iku aja gampang ngono. Soale ya sampean iku sebagai presiden rumah tangga, ya terhitung aku ya bener-bener. Dadi ono segala sesuatu sampean berak menentukan.
1: Iya.
0: Cuma nek urusan koyo ngene iki nek aku gak sampean kek ero, lak sampean salah. Luwe-luwe aku antaran sampean gak melok nglakoni. Mergane arek saiki ya pengalaman lho, Pak. Nek biyen aku antaran sampean ku nurut apa jare wong tuwa, tapi nek arek saiki ya ayolah diikuti ombake arek, ojo selalu sampean kemenyen diri, Pak.
1: Cuma awake dhewe wong tuwek, Bu, ya senajan to. Ya apa ya apa anak kudu manut marek wong tuwa lak ngono, Bu.
0: Iya wis ngerti, Pak. Cuma tapi nek arek terlalu dikekang, akibatnya sapa sing nyangga bebane?
2: Nyuwun.
0: Lho, ini tamu ya, Pak. Tamu.
1: Monggo, Pak. Oh,
2: dalam Pak
1: Margo.
0: Siapa Pak?
1: Ya iki tamu sing tak omongne.
0: Monggo kula aturi pinarak.
1: Monggo pinarak pinarak.
0: Aku tak ngguri, Pak.
1: Iya, kono cawis ono
0: kok. Ngono iki ta, Pak.
1: Ya iki bakal mantune.
2: Nuwun sewu Pak, nggih ngapun saderengipun. Menapa sedaya keluarga niki sami lujeng?
1: Oleh pangestine Nak Margono kabeh padha waras. Apa maneh iku adikmu si Sukarsi masalah sekolahnya pinter saiki meh iki meh ujian penghabisan tak kira mesti lulus dhek iku.
2: Sedaya menika saking tasepuh. Ingang artosipun napa mae Dik Sukarsi. Dasaripun sedaya biaya wonten nggih Dik Sukarsi tata miturut. Segala cita-cita nih benjang-jang pasti terlaksana.
1: Oh, iku tergantung kolong tua panjen bener. Nah, cuma ya apa masalah bisnis urusanmu wis beres ta?
2: Biasa, Pak. Nggih. Nggih, terus pundi sangin pemegang bapak nakani pun sesaran yang bertambah sesaran kalau riin. Cuma ngaten pak, ini pun saya menurut status pun kalau badan matur nih buat sampai hati.
1: Le, matur masalah apa?
2: Kalau riin kan saya pun ngedikan kan panjangan toh pak. Neng, namu salah serampangan, jadi yang salah menentu tapi positif. Lah menikah kalau kalian Amir menikah. Badan nyuwun penentuan, bab kula sampun ngersakaken Dik Sukarsimo saking minat kula utawi sampun dados kekajian kula, benjangan kula saged kesang sesaran karo Sukarsi.
1: Wis mantep tenan tah kon iku.
2: Lah terus pundi Pak? Sampun, Pak.
1: Mergo ngene lho, Nak Margono. Nek sampe kabeh ku gak saka kemantepane atimu, wong jeneng wong jodohan niku ibarate ora kaya wong nandur gedang dan tuwe terus diunduh ngono gak. Nek lak butuhe lak ku kanggo selawase urip lak.
2: Lah terus
1: dipikir sing sarana becik. Lah engko nek serana serampangan utawa jojane wong kon ku ndang getun temu ngguri.
2: Ngaten, Pak. Sampun kuatos. Bapak-bapak riyen sampun ngendikan. Panjenengan kali kula menika sesarengan nyambut damel.
1: Iya, iya.
2: Lah kangge nyambung bab sedulur menika sampun ngantos pisah. Lah sedulur-sedulur jalan menika panyuwun kula sepatus bapak nglaksanani ngaten, Pak.
1: Lah nek pancen kabeh kuwi panjen pikir tenan. Bapak iki kok serujuk, Nak. Lah yang ngono, Nak Mir.
3: Ngeten lho, Pak. Kersane cacak kula Mas Margono. Hubungan Mbak Karsih kali Mas Margono ini sampun kedalan warson malih. Dipun cepetaken persemanan ini Mas Margono kali Mbak Suwarsi.
1: Wah, lah ya ditungi paling saiki ya sak wulan toro ngulan. Mergo awake dhewe iki ya wong timur dadi adat ketimuran iki ya digoleki kan apik ngono lho, Amir.
3: Bangun bangun malih ta, Pak.
1: Ya apa nama Margono?
2: Leres Amir menika, Pak. Sebab menika menawi selalu tertunda-tunda dalipun. Menapa bapak menika sanksi soal biaya? Soal ubo rampe kula utawi perkawinan kula di Suwarsi.
1: Ah, nek masalah iku tak kira ora penting kanggone aku.
2: Lah mila menika sampun terlalu diperpanjang ning secara dekat kemawon.
1: Terus karepe nek margono kapan? Coba, apa ngulan ngarep iki apa rong minggu maneh, apa tak telung ngulan maneh coba.
2: Saking mami kula, Pak. Minjang Sabtu malam Minggu ngajeng.
1: Malam Minggu ngarep iki. Lah nek pancen koyo ngono, ya aku yo tak ngomongi tanggo teparo to kanca-kanca Sukarsi, ra gurune pisan tak omongane ya ngono. Nek pancen wis kok tentokno.
2: Terus panjenengan sampun nyaruji. Kangge mbagi wedal, Pak. Dal nyuwun pamit.
1: Aku kesusul. Wah, tamue.
0: Cepet kondur se.
1: Lah iki mosok gak disugi unjukan.
2: Sampun repot-repot.
0: Sampun, sampun. Nggih, sampun. Kondur tak mikir ta.
2: Nggih.
0: Waduh, ngapunten sing kata nggih.
1: Sepurane enak ya. Ya wis pancen ibumu pembantune gak ono pas mulih iki mung padhoan.
2: Mboten terus menapa, Pak. Mangke pengen sampeyan dikasih menawi dalem sawan kaya.
1: Iya, iya, iya.
2: Sampun, Pak.
1: Monggo,
0: sampun. Ya mang, monggo. Monggo.
1: Ah coba ta, Bu. Wong arek gagah-gagahe kaya ngono. Sing jenenge Margono apa maneh sing jenenge Amir iku mau kancane. Lho, sapa sih gak seneng nek ndek mantu kaya ngono gagahe iku sapa sih gak seneng, Bu? Coba.
0: Sakjane, Bu, sakjane ya seneng pancene.
1: Lah iya.
0: Luwe-luwe ndelok keduwane kaya ngono. Cuma wong awake dhewe lak gak melu nglakoni sepa. Dadi sampean kok jek selalu gila harta dan gila benda. Soale menungsa iki nek dunyongan donya, iku menungsa sedherma nglakoni.
1: Bu. Awakmu ki wong urip sing digolek lak enak lan kepen.
0: Iya wis ngerti, Pak. Cuma awan dhewe golek wentah anak kan ya kudu duduk di tengah-tengah, aja selalu anak ki dikendhaleni sing
1: ya opo. Wis, ora iso. Anak kudu masuk wong tuwa. Eh, culun sukasih.
0: Wah, sampean niku ya opo sih, Pak? Sampean buru karep sampean dhewe ta iku. Sek.
1: Oh niku.
4: Su, dalem, Bu.
1: Dene,
0: timbali bapakmu lho.
4: Nonton menapa, Bu?
1: Lah opo ae kon niku nunggu.
0: Timbali bapakmu. Lunggu apa no?
1: Masuk karo anak tamu barang ibu nerepot kok yora gelem ngodok-ngodok wedang kok niku.
4: Nggih kasar parto sik Pak, dalem nek kota mbah-mbah Pak.
1: Mbah-mbah wong tamu-tamu gedhe wong go montor-montor koyo ngono mestine tangga tepar
4: yo. Lah mboten ngerto dalem wonten jeding lho Pak.
1: Kon kudu ngerti, sih. Tamu iku mau teko kene. Gak liyo mung lamar bali awakmu. Ngono.
4: Pak, menapa mboten klentu to Pak? Menapa malah kula menika tesih nerusaken sekolah kula, Pak?
1: Ah, soal sekolah gampang to. Sik. Nek pancen kon niku besok pengen sekolah, iso saiki upama wis ndek bojo ya, pengen terus sekolah iso, les opo ta? Apa iku kursus iso, ngono pas sampe tebekan sampe
4: dokter iso ngono. Ibu bapak kok enggak ada manang kang kados ngaten.
0: Sing ngene iki sandhangno. Arane kaya ngene iki padha uga sampean iki menyakiti hatine arek. Dadi sampeyan gak iso ngumbar karepane arek.
1: Bu. Lah kon kok malah ndukung si Sukar? Si
0: sampeyan malah malah nuturi ya apa malah Sukar sing gelem lah ngono. Aku iki gak ndukung, Pak. Apa sampeyan lak kleru tompo karo aku gak ndukung. Cuma jenenge arek. Arek saiki ku dhewe meneh karo arek biyen lak wis tak omong-omong ngono sih, Pak, sampeyan iku.
1: Bu. Alah, Bu, Bu. Iki kok tanggung aku bare Sukar sih. Sih.
4: Iki, Pak.
1: Kono aja mirang-mirang lo bapak ya.
0: Sekarangmu pikirin dhewe, Su.
4: Pak.
1: Kudu mau enggak no, mau uduk no. Ya, bapak ini gak bakal njurung no Riko yang jurang kesasaran gak. Pengen bapak itu njunjung bari anak supaya wis urpe bisa penak.
4: Ingki dalam niko sampun ngertos, Pak. Ning dereng wancinipun dalam niko badhe omah-omah, Pak.
1: Loh, rumahnya ya apa sih?
4: Seneng, Pak.
1: Wong kok niku wis gedhe. Kanca-kancamu kabeh wis padha nggendong anak kabeh wis padha duwe anak. Lah kon kok kur pikiranmu kok rejik bocah ya apa sih?
4: Ki dalam ini kok purun dan dalam ini kok gak ada yang pasangan kiambak, Pak.
1: Pasangan ya apa sih?
4: Ini gak ada yang sir-siran kiambak konco kulo sekolah, Pak.
1: Jajal ini ki. Coba tak. Gak lido. Bapak ini nek nerko ini gak lido. Kon mengkak-mengkak mbarek bapak ini pun mergum. Kon ini kundi sir-siran dia. Sopo kan ini? Di sir-siran sopo?
4: Konco kulo sing
1: sopo. Kancamu sekolah.
4: Kalo Pak. Eh? Sanes. Sing sosok manak jambu wonten wingking menika.
1: Dhisik ta. Kok manak jambu nduk nguri sapa sih?
4: Mas Ajis nika lho, Pak.
1: Ajis arek sing klumbrak-klumbruk iku ta?
4: Inggih, Pak.
1: Kasih. Kono aja mirang-mirang ngono bapak lho ya. Mesthine kon kudu nuntut coba ta. Mantune bapak bakal bojomu tumpane sedan Mercy Corona. Lah kon kok cuma milih arek kalau ngulur klumbrak klumbuk gak ndek pegawean apa ten mirang-mirang lho bapak. Apa ten nyidak kene kon iku nduk makin.
4: Pak, kula mboten purun saestu
1: nglampahi,
4: Pak.
1: Mboten. Mboten. Sekali-kali tetap kawin.

0: Pundi Pak Gagi kok nang rene iki aku telah kangen karo Mas Ajis.
1: Kula mlebet ngriki wau nggih ajros ning.
0: Duh, kok ajros piye to, Pak?
1: Niku lho wedhus.
0: Kok wedhus?
1: Mboten wanos niku lho.
0: Oh, wedi ta, Pak Lur. Enggak apa-apa kene sama lungo-lungo dhisik, Pak.
1: Nggih.
0: Nggih saiki Mas Ajis sampean culukno lagi aku salah kepengin kepetho.
1: Yang sepuh sampean lah mboten enten.
0: Enggak ono.
1: Niki wau sampean dintosi teng ngene taman.
0: Taman.
1: Nggih, tapi nggih irih-irih mawon kan pirang kali tiyang sepuh sampean.
0: Ngene Pak, saiki sampean nek kene ya Pak ya, aku tak nang taman ya Pak ya.
1: Nggih, nggih.
0: Heeh, sampean tunggu kene.
1: Sampean dintosi estu. Iya. Ngesakno aku karo ning imang. Sawangane ulate kok sedih ae. Mesti mikirno karo ngene Ajis yo. Tapi nek ndelok wong tuane. Mbok. Iku kok anakku ngono. Oh, wis gak kakan kesuwen ceprot e gawe jamune kerek. Enek uang lho ulate kok gak tau sumeh ngono. Mosok ben enek tamu iki sapa iki?
2: Ya apa sih? Lho. Lah, iki wedhus endi iki? Uwane munggah bali. Kepleset tekel pecah ndas munggah. Sapa kali yo? Wani-wani longgoh kursi mentul-mentul kok ngene.
1: Kula lelur.
2: Lelur?
1: Nggih,
2: kenal kok durung aku bareng awakmu. Arek ndi kok niku?
1: Kula saking dusun.
2: Lah kok kendel mlebu omah tanpa kula nuwun bareng wong sing ndek omah?
1: Lah kula wau mumpun dibagiaken kali yogamu e.
2: Yogamu?
1: Nggih.
2: Yogamu sapa?
1: Niku lho anakmu.
2: Lho. Kok niku gak iso basa aja basa lho tak antem pisan kon nggo.
1: Putra
2: anakmu sapa?
1: Putramu.
2: Oh, Sukarsi.
1: Nggih.
2: Apa perlumu?
1: Kula
2: perlune apa?
1: Kengken Mas Ajis.
2: Ya apa?
1: Kengken Mas Ajis.
2: Kok niku gedhi bali? Saiki nang ndi Sukarsi?
1: Tentaman.
2: Oh, bangsat ya ayo kono. Ayo kono. Ah, sat ki. Lah Sukarsi lah nututi si Ajis bangsat ini gak tungkol.

0: Pak Delilir mang pedo tangga. Tapi nek saka rumangsa aku jelas pedo. Sebab Sukarce biyen tau ngomong karo aku. Sak bendino minggu aku dikongkon dolan nang omahe. Tapi umpama aku metu Sukarce ku wedi karo bapakne. Bapakne termasuk wong kolot, wong sugih, mentalan barek tangga. Ya bapakne Sukarce iku. Umpama aku gak rono, jelas aku mbelinjani janji karo Sukarce. Aku abad karo Sukarce. Sukarce uga abad karo aku. Ngene rasane wong cinta iku pancen. Eling nalikane aku janji karo Sukarce. Umpama aku gak petuk karo Sukarce, terus apa iki, Nduk?
1: Duh. Mas. Mas Ajis. Mas. Wala Mas Ajis gak koyok-koyok aku, Mas Ajis. Nanti aku mlayu-mlayu ning taman sing isine kepin ketemu karo sampean, Mas.
0: Sukarce.
1: Iya.
0: Lapo kon nangis ki ngaruh,
1: Mas Ajis. Ong bapak ora bakal koyok ngene, Mas Ajis.
0: Aku petuk kon iku wis lega, Karsi. Wis matur nuwun. Ning apa sebabe kon bareng petakku kok nangis? Malah ketun kon kecewa ta ya apa kon petakku?
1: Enggak. Jadi nang hubung aku karo sampean ojo nganti putus ning tengah dalan.
0: Nek saka rumangsaku sih, kon abot karo aku. Aku uga abot marek kon. Ojo sampai putus ke tengah jalan, ayo diterusno sampai kaki lan nini-nini. Terus apa?
1: Berhubung bapak nerima pelamaran, Mas. Sing isine aku arep dipek bojo karo jenging Margono. Ning aku gak gelem tansah ngebotake sampean, Mas.
0: Dadi kowe jenenge dirabekno?
1: Iya, Mas.
0: Oleh pemuda sing jenenge Margono, bocah sing sugih kuwi.
1: Heeh.
0: Lah, nek kon rabi karo si Margono terus aku ya apa, Karsi?
1: Aku ora bakal gelem karo Margono, Mas Ajis. Senajan to kaya ngopo aku tetep tresno karo sampean, Mas Ajis.
0: Karsi.
1: Heeh.
0: Tinimbangane aku gawe sore bebarengan karo kowe nek wong loro tak bleh mati, Karsi.
1: Balik ing Mas Ajis, menawa aku ora iso urip bebarengan karo sampean nek wong loro tak bleh mati uga, Mas.
2: Karsi.
1: Heeh. Bapak, bapak Mas Ajis.
2: Lah, Sat Ki.
1: Bapak.
2: Heeh. Sopo ngomong karo sopo kene iku?
1: Pak.
2: Arek gombal iki sopo njak ngomongan, Dok? Paman iku.
1: Menika Mas Ajis, Pak.
2: Oh, iki ta. Sing jenenge Ajis, Ajis. Eh, kono mulih.
0: Kula Ajis, Pak.
2: Kon ta jenenge Ajis iku.
0: Nggih, Pak.
2: Ndi omahmu, Cung?
0: Kula saking desa, Pak.
2: Wong tuamu nyambut gawe ne apa? Apa dadi lurah?
0: Mboten, Pak.
2: Apa dadi tarik?
0: Cuma buruh tani, Pak.
2: Buruh tani?
0: Nggih.
2: Wong sing macul-macul buruh-buruhnya gak nongso geiku.
0: Inggih pak, malah-malah bapak pulau samun pecah namung tiang sepah pulau beliin mbok menikah pak.
2: Danek rondo pisang kon iku.
0: Leres pak, inggih.
2: Lah kon kok kendel cung, eh? Wani-wani kon mlebu taman kacik omong-omongan cinta-cintanan barek anakku Sukar sih. Bandamu apa, paitamu apa, Cung? Eh?
0: Ngapunten sak derengipun, Pak. Jatosipun senes kula ingkang jarak menika nanging Dik Sukarce piyambak ingkang jarak kali kula, Pak. Kula sampun mangertosi menawi Dik Sukarce menika putrane tiyang gadah utawi putrane tiyang sugih. Kula nggih lade lumuh, Pak. Tapi Dik Sukarce menika kados remen-remen kali kula ngoten niku, Pak.
2: Oh, dadi Sukarce sing seneng bare awakmu.
0: Inggih, Pak.
2: Entek menyan pirang kental, Cung. Entek menyan pirang kilo kon. Jaluk ni Sukarce amrih tresno bare awakmu, he. Bangsat ki. Jane ganteng mungkin ganteng. Cuma aturanmu sing gak on.
0: Ngapunten, Pak, sak derengipun, Pak. Kula yang lepat. Inggih.
2: Kok aku ngino bare awakmu gak? Cuma aku ngesak nombor awakmu. Nah, nek sampe kon iku dadi bojone Sukarce. Lah kon ngerti ya? Pakaiane Sukarce yo ngerti dhewe kon.
0: Inggih, Pak.
2: Serba lek. Ya,
0: inggih.
2: Alat-alat make up-e serba modern. Lho, upama kowe besok urip bebarengan karo Sukarce, nang dijaluki alat-alat make up-e saiki segi alat make up-e coba ta. Nontokne. Wadah Emma Faktor ya sing galan luar negeri kalau regane 200.000 lho rungokno gobokmu
0: inggih pak
2: Nek kon iso nukono gak apa lho, nek gak iso. Mergo kon tresno mbare Sukarsih. Lho, nek ngenes ngenes ngenes terus bongko lho. Lah aku sing dosa. Jung.
0: Oh, ngaten Bapak nggih, nggih.
2: Aja mek tutupna ya. Kon hubungan mbare Sukarsih pedoten tengah dalem kene ya.
0: Nggih.
2: Ayo, balik
0: langsung, Pak.
3: Pancene sumpah gak iso dirubah, janji ku ditepati. Pokoke Sukarsih gak iso oleh karo Ajis. Enak wong loro dipilih waras, kleru dipilih pati. Alah-alah caku terus iki aku. Wong sirsiran ning ngono ae.
2: Heh. Iki sing lelur-lelur, Mang. Jomblange iki.
3: Kon nek ngomong sing enak lho. Kon mang ngomong gak omahmu tak sepuro. Kon sugih-sugihmu dhewe, aku gak duwe gandweku dhewe.
4: Oh.
3: Arepe la opo?
4: Mana ini mbare aku?
3: Lho. Tak kajati pancene arepe la opo kon?
4: Ngajak opo kon? Heh, wong kon trimo dibal, trimo jomblang. Oh, gak badok-badok kon nek gak jomblangi anakku mbare si Ajis iku.
3: Iya. Jabuten lho omonganmu saiki iku. Kon senajan sugih ilmu, aku bebasane wong ora tau duwe ilmu. Nek musuh awakmu gak ana sak ronde, Dik.
2: Bangsat iki nek ngomong sak geleme ae. Ayo. Nek sampe Ajis lan kon wektu dene kliwat diwenduk desa kene, tak repotne pihak sing berwajib.
3: Repotno. Repotno. Ayo minggat to, duwe.
2: Lho. Lah kok nek maneh bare aku? Tak antem kon, kok.
3: Ayo antem, mau.
2: Antem.
3: Oh,
2: bangsat iki.
3: Aduh.
2: Nek
3: aduh.
2: Ayo. Sampun. Ayo kene. Set ge.
3: Hati-hatiin kon, bek liwat nggonku.
2: Ate lapo kon? Ate lapo? Ate lapo? He?
3: Balang botong.
2: Ngancam kon. Iya.
3: Lah lapo kawatake?
2: Lah ketate balang botong bare aku. Ayo, aja kate besuk. Saiki balangan legane atiku. Set ge. Gak layak anak jomblange barang. Lah nek sampe suka simbres, wah wirang tenan aku iki.
5: Mas, aku biyen ngomong apa karo sampean? Lah bapak nek Sukarsih iki pancen percaya seneng karo sampean. Tapi Sukarsih gak seneng karo sampean, Mas.
6: Amir.
5: Iya ya, Mas.
6: Gak pisan gak pindho kaya-kaya kowe bandel. Arep gagal kekarep aku. Kowe krungu dhewe ngendikane bapak. Nek sok dina ngarep minggu iku aku kawin, nikah, berarti resmi sah Sukarsih dadi bojomu.
5: Aku nyaksekno dhewe, Mas.
6: Lah iya.
5: Malam Minggu sampean kawin karo Sukarsih. Tapi arek wedok disir-siran dhewe, Mas.
6: Omongmu iku kaya-kaya ora bener. Wis gak bener, gak cocok karo pikiranku.
3: Mas enak ya bapak gak lo.
5: Najis jenenge sir-siran Sukarsih, Mas.
6: Lah kowe iso ngomong sak dhewe sisa kok gak ngomong sak durunge aku
3: karo bapak.
5: Yo tas-tas iki. Nak Sukarsih gandeng karo Ajis.
6: Lho, gak. Senajan ora Sukarsih digandeng duwe tonangan, tapi aku duwe karep ndak bakal putus hubungan karo Sukarsih. Sekali kan karo kawin.
3: Yo seneng tok lele. Wah, aku bareng awakmu ndelok ngene pipine kok mang masalah atiku lak mak unyos.
4: Tapi bapak ini gak setuju, Pak De.
3: Gak setuju gak apa-apa, sing penting arek padha areke setuju.
6: Mir.
5: Ya apa, Mas?
6: Krungu.
5: Lanang padha lanang wani semen-semen koyo lambene wong wedok, Mas.
6: Lah, mulo dina iki nek amu isin aku kedunungan isin. Hei. Mari. Maju nih.
3: Maju nih.
6: Dadakno sawangane jago nih, Dan.
3: Menenge le.
6: Sengak omongan. Heh,
3: iki dongkel musuh dongkel.
6: Kowe iki wis gerang tuwa lho ya.
3: Lah sing arane bayi sapa?
6: Rambutne wis ana loro.
3: Arepe la opo?
6: Karo ndek putu wis gembrayah putumu ya. Ngomong jare semar-semar iki tengah embong dirungu dening wong aku isin, heh.
3: Sing nyemone awakmu sapa?
6: Lah ngomong Sukarsih sapa? Heh,
3: Sukarsih ku tesne momong aku.
6: Hus. Hus.
3: Hus ya,
5: goblok tapi. Sukarsih ku tunangane masku Mas Margono, jangan kawin wisan.
3: Tunangane Ajis kok.
6: Heh. Dadi kowe ngerti lek isi karse tonangane Ajis.
3: Piye sampean tak kandhani ngono. Mang anggitmu mari ditemek pipine, terus lambene diinter-inter.
6: Kowe iki tak pikir intimidasi. ngaco karo aku. Apa aku percaya lek Sukarsih iki duwe tenangan bakal lakon? Saya coba mesti kowe iki sapa sih?
3: Kon siapa?
6: Aku Margono.
3: Kenal no, aku Marmut.
6: Lho, gak ngenyek ngene iki.
3: Oh, Lelur.
6: Lelur. Tak kanane saiki ya.
3: Kon siapa?
5: Kenal karo aku.
3: Siapa?
5: Adik Margono, Amir aku.
3: Aku Amblas.
5: Ngenyek-ngenyek aja wong iki, Mas.
3: Tak ecek kon panjeni.
6: Lur. Nek awakmu teman-teman Sukarsih duit orang kan aja sendiri bocah jeneng aja sih.
3: Lah iku lak ngomong aku rene enak.
6: Kene.
5: Lah apa Pakde?
3: Iki lho, takoni karo Burusrawa lho.
5: Sopo?
3: Lah iku.
6: Oh, dadi kowe ya jeneng aja saja sih. Iya.
5: Nggih, kula jeneng aja.
6: Nek guru kenal aku Margono ya.
5: Sinten?
6: Aku Margono.
5: Mas Margono. Lah, situ ini yo.
3: Aku adike Amir aku. Bakul Dawet nak iki.
5: Koso bakul Dawet sih Pakde? Kok ganteng ngono bakul Dawet meneh kuwi.
3: Adelok potongane sih, Nak.
6: Hasil.
3: Sirep dhewe.
6: Kabeh ngomong.
3: Kang ngomong dhewe.
6: Bajingan iki.
3: Kon iblis yo.
5: Wis ta meneng-meneng wae, Dek. Tak tandangane wong iki,
6: Pak. Ajis.
5: Nggih.
6: Aku mentok karo kowe. Kowe kenal karo jenenge Sukarsih?
5: Sukarsih? Malah niku pacar kula, Mas.
6: Lho. Dadi Sukarsih iku pacarmu?
5: Sukarsih niku kali kula niku ket jamane sekolah SD sampai saat niki niku. Niku sirsiran kula. Lho, pun guyang-guyu ta lah. Kulo niati panjene.
6: Oh, tak anggap kowe iki ya ganteng ya gak ganteng, sugih ya sugih melarat, ya kiri mencuri. Temu pirang perkara atas kuwi seneng sukar sik kuwi. Tangi lamun bumi antar langit bedane.
5: Mbon ngoten ta, Mas. Sampean mbok ngomong sing sopan kali kulo. Sampean wong Jawa kulo nggih wong Jawa, mbok sing padha jane napa. Ngomong mbok sing enak kali kulo.
6: Arep lapo?
5: Lho,
6: lara atimu aku ngomong ngono.
5: Kok mboten lara ngoten mboten nggih, cuma sing aturan napa sampean kali kulo niku.
6: Jelas awakmu iki wis gak cocok untuk Sukarsih. Lah mulo jane mung mudhung adung ya to. Putusno. Putusno bojo Sukarsih.
5: Margono. Nek perlu tak jabel bosoku. Gak kena tak ajani ning ngono kono.
6: Yo arep lah apa he?
5: Nek timbangane aku kon putus bare Sukarsih calon bojoku. Nek perlu gak tak bandani donya brono Sukarsih. Tak bandani loro temekane ning pati.
6: Oh, sebal kae semono, Gus. Yes. Wis dadi kocap nek Margono Sukarsih Sukarsih Margono tanpa Sukarsih gak bahagia. Mumpung durung kadung, katimbang aku urip tanpa sretane nempatin. Ayo bali,
5: jago ditakon.
6: Arep apa kowe?
5: Dupane kono nang soge.
6: Wani kowe karo aku?
5: Kon wong kutha kok wong desa gak ngene bare kon tak.
6: Lah wong kowe dadana.
5: Aja tatek siji Margono. Maju nek perusak balamu. Iki patine ono ajis.
6: Ajis? Aja dipikir cilik ati. Katimbang kamu katon mripat, iki tamen.
5: Lho, ayo. Aduh.

0: metu sak metu e gak ada hasil. Iki mang jarku nang gedung film mesti rame. Dadak sepowi gak ana wong teko blas. Ru nek udan, ngono aku teko jadi dilijen. Lah sapa iki? Lho.
1: Sapa iki?
2: Kowe bajuri. Panggil lah kowe karo aku.
1: Kok dise ta?
2: Wah, ini iki apa modele? Iki ana wong gandeng-gandeng iki mlayu-mlayu keringet ndruwo mos. Gak ngono jaketmu kok cenceng kate lapon.
1: Kowe iki pandeling tang lali karo aku.
2: Ngusik ta sapa sih?
1: Bah bah bah bah.
2: Gono ta?
1: Margono.
2: Masa margono kok dhisik si enam ngene no. Masa lah mau aku kancaku sekolah biyen.
1: Bajuri.
2: Sapa iki?
1: Iki adikku Amir.
2: Amir.
1: Iyi. Aku Amir, Kang.
2: Iki
1: adik Mas Margono.
2: Adikmu?
1: Iya.
2: Lah kok nom kon ketoke.
1: Kabeh ku wong sing nyawang ya.
2: Ya apa ana bisnis ta?
1: Ndak. Soal bisnis aku sing nyelesekno. Aku kena pekeu.
2: Oh, kena pekeu.
1: Njaluk tolong aku.
2: Balik-balik kok njaluk tolong ya.
1: Lah sapa maneh kuwi kanca sak akrab karo aku?
2: Karepmu ya apa?
1: Aku ndemu sing jenenge Ajis.
2: Oh, iku penggawe aku wis.
1: Lah, ngerti persoalan iki? Aku jange kawin,
2: terus
1: jange calon bojoku dipengaruhi karo Ajis.
2: Sapa jenenge?
1: Jenenge Ajis. Jange bojoku Sukarsi jenenge.
2: Sukarsi?
1: Iya.
2: Sukarsi kuwi arek endi, Je?
1: Hei,
2: arek endi?
1: Iki apa sebelah?
2: Oh, anak rawat itu?
1: Iya.
2: Ra.
1: Pokoke iso Pak Rawat sing gendeng tak kowe iku.
2: Sopo?
1: Joyo Miarjo.
2: Oh, Pak Joyo.
1: Iya.
2: Lah karepmu yo apa?
1: Nek perlu patron Ajis,
2: aku gelem. Iyo. Aku gak njaluk boran apa-apa. Tapi aku janji. Nek aku gelem nulungi, mesti keturutan karepmu.
1: Iya.
2: Saiki ae malah aku diru. Nang warung ngomong-ngomongan ambek mangan.
1: Ngono.
2: Iya.
1: Wes, apa jarimu?

0: wes banjir aja kuatir mangan oleh perlu beriku. Mesti tanggung nasukan karo aku.
1: Wis penggawaan ati sungkan labe ya. Rokok.
0: Nyonya, wis rokok apa? Nama dhewe. Delok.
1: Saiki aku ngomong.
0: Iya.
1: Mangku embong aku wis ngomong, aku kate janji nang awakmu. Lah janjiku mesti tak laksanakno. Awakmu enggak usah khawatir, mesti beres.
0: Temen aku iku.
1: Oh.
0: Apa janji kowe nyaluk dunya brono?
1: Hei, no. Kon gak ro kelakone bajuri wae kancam kecili.
0: Iya.
1: Aku nek ngomong janji mesti sip. Kon mesti keturutan dadi bojone Karsih.
0: Pancen niku.
1: Lah janjiku.
0: Iya.
1: Aku gak kok kepengin dunya brono gak kaya apa. Kon ro. Sak bendino iku bajuri sepeda motor ganti-ganti. Tapi nyele. Gak apa-apa.
0: Ya apa-apa.
1: Sopo tak sili gak oleh.
0: Ngono. Kowe iki rupane saksi karo aku.
1: Gak.
0: Nek perlu mobil kon. Kon.
1: Gak usah.
0: Pokoke mung ngrasakno ya. Temen iki.
1: Saiki ngene.
0: Iya.
1: Aku janji adikmu iku kok ngombe sih.
0: Mer, lihat ta?
2: Biasa. Aku iki gak ngombe, kurang lega, Mas. Ngombe bir ge opo? Kanggo Amir. Maxen drum. Kelangan aku iku, Son.
1: Jane arek enom. Gak beda karo Mas ne. Saiki ngene. Sekseno no, Mir.
2: Iya.
1: Aku ngomongi mergonok lali nih cacakmu kon iso ngiling no.
2: Iya.
1: Aku gak njaluk dunya brono. Paribasane kon kei duwe aku mau terkecuali panganan ini lho yo. Aku gak njaluk.
0: Iya wis.
1: Kon iso keturutan dadi bojone Karsih. Tapi nek wis kon dadi bojone Karsih, nek duwe anak lanang, aku gak ngerti iku termasuk anakmu. Tapi nek duwe anak wedok bagi aku, ya apa setuju tak gak?
2: Aja lho ngarep-ngarep lho. Nak ngomong setuju, ya ngomong setuju. Nak gak ya gak. Soalnya sing dijaluk iki bakal roh sampean dhewe.
0: Bajuri. Tak gaya bot, ya bot, tak gendeng, ya endeng. Neng kok yo aneh, janjimu kok yo aneh. Penjalukanmu kok yo ngumun aku. Ora dunya brono lan apa wae. Neng cuma nek aku sak wayah keturutan mbek bojo Sukarsi. Nduwe anak lanang
1: bagamu.
0: Nek wadon
1: iku bagi aku. Pikiran kon nek ju ya gak yo gak tak budal.
0: Wis tak kasih tak, wis. Mir,
2: iya.
0: Kowe iki sedulurku ya. Wis dadi aku bebasan wis sekadang tak inang.
2: Iya.
0: Nah, aku gak suka karo Sukarsi kan isin.
2: Ya isin Mas, gak pernah tak isin. Aku juga isin Mas.
0: Mulo janji utawa penjaluke si
2: Bajuri. Iya,
0: turutan ya.
2: Pernah turu itu ta?
0: Iya,
2: sekarang.
0: Bajuri. Iya. Aku gak kebatan. Aku gak kabotan. Nek cuma sak waya-waya aku duweni anak wadon hakmu yo. Aku murung ae. Lah mulo dina iki lilo laksanakno bab penjaluk bab si Ajis iki. Sebab satu penghalang besar Sukarsi karo Ajis. Nek Ajis iki sik ketok moto, wah, senajan aku wis rumah tangga ora ana iso dipengaruhi karo Ajis.
1: Iku mesti beres. Tapi wong janji abot. Terserah go awakmu. Nek awakmu gak lenggono, yo gak tak terusno.
0: Gak, aku lenggono.
1: Temen
0: aku lenggono.
1: Wis kok pikir?
0: Wis lahir batinku.
1: Omonganmu iki durung tak titik, tak garis bawahi.
0: Iya.
1: Ono mbresete omonganmu dhewe, janji-janjimu dhewe. Ngerti yo dhewe, kon ruwate bajuri.
0: Bajuri. Wis ndak ono kesangsian maneh. Gak perlu kadek ragu-ragu umpama aku untuk kesempatan kok ngene. Lah mulo dino iki, aku untuk keyakinan kowe bisa merantasi. Kowe bisa nanggulangi oleh karpaku, sing artine bab antara najis.
1: Mesti beres. Margono, Amir.
2: Iya.
1: Tak jaluk pangestumu. Arek jenenge Ajis mesti mati nek gak saiki meneh.
0: Ayo. Dri, jangan kok kadoan. Nek perlu aja tonton.
2: Ayo bali ya.
0: Yo opo tandinge Ajis karo Bajuri.
1: Iki rasane keturutan karep. Cocok karo idam-idaman kudangane bapak karo mbok biyen. Besok anakku nek wis gedhe
3: Bapak cerita karo aku. Zaman kala semono aku jari matek mergo diserang penyakit sing iuh tamban-tambanan. Omongane bapak, gak ujar gak kaul nek anakku sok waras, bah nakal sing kaya apa, duwe karep kaya apa tak jarno, tak umbar. Aku duweni karep agak rabi-rabi nek gak ono wong sing nyerahno nang aku. Rasane iki keturutan. Kari ya apa rupane wong sing jenenge Ajis. Dulu dikono wong. Hei, Dik.
4: Nggih. Kulo tak. Enem gawe ta?
3: Aku takon.
4: Oh, nggih nggih, monggo.
3: Desa Mangun iku ndi, Dik?
4: Desa Mangun. Niki sampean terus mawon ngetan. Ngene pun gegi totokan nek dalane tanika sampean nggo kanan.
3: Oh, awakmu kok apal?
4: Nggih, wong kulo daerah mriki niku.
3: Oh, mestine akeh wong kenal karo awakmu ya.
4: Nggih,
3: muga awakmu paham karo wong-wong siji-jine wong.
4: Mboten trima paham to, Pak. Malah-malah wong sak kampung niku metangga kula, penggalan kula nggih ngeten iki padus kayu. Wong kula nek wong rondo niku.
3: Iya, iya.
4: Mungkin kula prei mboten golek kayu, mungkin sing ngene mbok nggih mboten enten niku. Cacake ya. Sampan kok bedadong teng-teng alas niki enten gawe napa sih?
3: Yo pancen bener. Iki ana sing tak karepno. Mapan kebenaran aku ketemu karo awakmu kon tak jaluk tolong.
4: Jaluk tolong
3: duduna arek sing jenenge Ajis.
4: Loh, Ajis? Ngen cek ta lah. Mungkin nek kula purun dudaken sampean arek sing jenenge Ajis niku jenenge sampean napaken sih, Pak? Kula lak nggumun sih kaget kok niki.
3: Yo. Sak mesine kon kaget. Mergo Ajis iku pancen tak dole. Wis suwe aku kepin kepethuk karo Ajis.
4: Napa ta hubungan famili kali sampean, napa ta hubungan kanca biasa kali sampean?
3: Gak ngene kon kok ngobrol sih.
4: Enten elake napa sih, Pak, nek kula ngobrol omong sampean? Sampean sinten sih?
3: Kan kepin roh karo aku.
4: Nggih, lha ya napa?
3: Mosok kon durung roh karo aku.
4: Dereng iki.
3: Mongko wong sing ana go alam donya tak kira mesti kenal karo wong jeneng aku.
4: Tapi kula kok dereng sih, Pak. Kula wis diam sampeyan iki.
3: Pantes, pantes.
4: Wah, guaga wong iki. Dasar brengose dawa.
3: Mestine awakmu iki mek krungu-krungu wong sing jeneng iki. Kok nek karo gambare tetek pengadek iki lho. Bajuri.
4: Bajuri. Totok mari wong-wongane, Pak. Wonge gedhe dhuwur jenenge Bajuri brengose dawa. Nggih. Ngeten, Pak. Sampean pun duduaken jeneng sampean nek jeneng sampean iku Bajuri. Lah, sampean mestine takon kali kula.
3: Sopo kon?
4: Nggih, terang-terangan mawon, kula niki Ajis, Pak.
3: Lho, Ajis.
4: Nggih.
3: Dhisik. Kone Ajis, aku takon sithik kok kudu kok jawab terus terang karo aku.
4: Kula tak mantuk sik engken
3: dhuwur niku. Lho, dhisik gampang. Gampang.
4: Lah kayu kula engken sing beto sinten, Pak?
3: Wis ta, engko tak rewangi. Angger kon gelem ngomong sepisan iki cocok nek cocok ya ngomong cocok nek gak cocok ngomong gak cocok. Kon nek teman-teman jeneng Ajis, kon kenal ambe arek jeneng Sukarsih.
4: Sukarsih? Nggih, mboten trimo kenal tok.
3: Apa?
4: Malah niku calon bojo kula.
3: Calon bojomu?
4: Nggih, Sukarsih niku.
3: Iku calon bojomu ya?
4: Nggih.
3: Mati aku. Mati. Mati lan
4: Bajuri. Sajake kon kok lanang ijeni. Jagone ta kon. Dupene aku ane wong gak gablek. Panggil aku golek kayu terus tok desa wiyawi ya. Gak trimo aku Bajuri.
3: Hei. Kere ati mlelet brengose. Wes. Kare siji badene. Kon serano ta igak arek sing jenis kasih karo aku.
4: Sadurunge aku nyrano Sukarsih nang tanganmu ya Bajuri. Aku pertakon bae kon. Kon sampe wani nangani si Ajis ya aku iki sapa sing ngongkon kon? Tak takoni kon.
3: Kon keping ro jlentre. Yo tak duduno.
4: Yo.
3: Tapi nek tak duduno mesti kon tak pateni.
4: Gak apa-apa. Aku terima mati saka tanganmu. Tapi nek ngerti sejarahe. Asal usul saka di tangan iki.
3: Gak liyo sing kok alang-alangi. Iku wong sik daging kulitku dhewe. Kon tau ke
1: eger ame pawongan gedhe dukur sing arane Margono Raga.
4: Margono? Takoni bajune. Takoni. Nek Margono karo aku ku musuh bebuyutan. Musuh mungkin star lan bebasan.
1: Iku dalarane panjenengan.
4: Petuk sore tarung sore, petuk sore tarung sore karo aku.
1: Ojo Margono le. Kon ngerti Margono. Kecil digonggong karo donya. Gak bakal iso utawa melok kegiatan arek nom-noman sing jarene bela diri. Saiki kon wong gak gablek sak mestine nek kon kepengin bela diri.
4: Juri. Ngomong gek ngarepe aja sing enak. Ojo kanek tuding-tuding tanganmu. Bebasane kaya walang kedawan sotan. Kowe musuh aku pacul coplok le tanding.
1: Yo sak ngarepmu.
4: Ngemping loro nggencah pati bebasane.
1: Bajuri. Ajis. Wasno opo iki tak gowo?
4: Wah. Pusakamu sing kok dug-dug
1: ngono. Mestine.
4: Bajuri, bajuri kok anggap aku arek cilik. Kok anggap aku arek winginane. Ojo cacak siji pusakamu. Ayo. Gowo kabeh pusakamu.
1: Hot dog.

wis iki rasane ketuntun karepku. Tapi nek aku metuki Margono tak rasa percuma. Mergo durung wayahe. Lah enake Margono mesti ngerti kedadane Ajis. Nek wis Ajis kedadane koyo ngono, kari ngenteni kapan mati Ajis. Tinibane awak iki kena perkara sing gak bener. Luwih becik aku tak budal nang luar Jawa.

0: kenyataan aku saiki ya wis sampe duwe anak siji. Ning repote aku dijodohan karo Mas Margono. Sampe duwe anak siji kula kok tansah cemburu wae. Karepku iki aku wis tresno ya wis ngono. Aja kate aku iki dikekang. Karepku kepengin dolan karo anake gak entuk. Arep tek dolan gak entuk. Mule tekok dolan mesti geger. Kok ya kaya kemanten anyar aku nek eling-eling karo bojoku iki. Aku isin karo anakku apa maneh wis gedhe kaya si Suwarni iki. Lho, sapa kate ngantem-ngantem aku iki? Lho. Nek kedalane pon temre iki. Nek kula embonge.
1: Nyun sewu, Bule. Niki dalan ten pundi, Bule?
0: Niki sampean terus mawon ningin jurusan ten Panjen.
1: Oh, Panjen.
0: Nggih.
1: Sepuntene mawon. Kula sing mboten ketok dalan iki nggih lak pantes e kula ditulung kali sampean.
0: Nggih. Saya sampean kodok ngidek mriki sih.
1: Ah, mboten mriki mawon kula.
0: Mboten napa-napa ta mriki sampean niku sinten?
1: Ah, mboten Bule kula sungkan kali sampean kula isin.
0: Mboten napa-napa tiyang takok nyukak mboten enten awone sih. Mungkin sampean pun takok kula didhaken dalan sampean.
1: Sampean kok takon kali kula niku enten napa sih?
0: Gimana nanti nopo-nopo, bik menawa saman kita kon, kulo saged nulung samean. Saman sinten?
1: Jeneng kulo ta?
0: Nggih.
1: Kulo Ajis, Bule.
0: Loh, Mas Ajis?

0: Nabi Ki Sukarse.
1: Sinten sampean?
0: Sukarse Mas Ajis.
1: Sukarse
0: Mas Ajis, sampean kok yo kedadian koyo ngene. Nganti wuto iki gara-garane ngopo, Mas?
1: Karse. Kedadian aku wuto koyo mangkene mung ora liya mbelani kowe, Karse.
0: Malah Mas Ajis abote wong tresno yo, Mas yo.
1: Aku ngerti, Karse. Yen kowe tresno karo aku kok tresno karo kowe. Ning gandeng kahanan sing ora mangestoni, Karse. Aku ora bisa cedhidon karo kowe. Aku lega lilo yen kowe dirabi karo si Margono, Karse.
0: Walah Mas Ajis, rada diboyo ngopo. Saupamane aku tak terusno karo sampean yo dadi kaya ngene, Mas. Ya wis aku njaluk sepura sampean sing akeh yo, Mas. Aku saiki wis duwe ning anak siji, Mas.
1: Dadi kowe wis duwe anak juga, Karse.
0: Iya.
1: Aku mudun nrimo karo si Margono, Mas, Karse. Umpama kowe sida jejedhon karo aku mindah dene urip apa sing bakal kok alami, Karse? Sepisan wong tuamu ora mangestoni yen aku dadi bojomu. Malah-malah aku pin tau. Atau aku delik karo wong tuamu, Karse.
0: Wis to Mas Ajis, saja kakek sing sampean rembug, Mas.
1: Ning, aku tetep eling janjimu karo aku, Karse.
0: Aku eling janji sampean karo aku, Mas Ajis.
1: Eling nalika kowe bebarengan karo aku isih ning bangku sekolahan. Kowe sering ngekei buku karo aku. Ojo cacak sak tingkate buku, Karse. Umpama yen aku telat ora bisa mbayar sekolahku, kowe tanggung jawab penuh, Karse.
0: Alah Mas Ajis, kok yo nduduk-nduduk sing igak-igak, Mas Ajis.
1: Karse. Darmo pektimu nang aku tak kira cukup gede. Aku sing kedosan karo kowe, ora bisa mbales budi nang kowe.
0: Ora Mas Ajis, sing kedosan gede aku karo sampean. Jalaran aku ora bisa urip bebarengan karo sampean, Mas Ajis.
1: Mumpung durung konangan karo si Margono ya bojomu, aku tak terus akil aku ku ya, Su.
0: Enggak apa-apa.
2: Sukarse.
1: Sapa, Su?
2: Ayo, Le.
1: Sapa, Su?
0: Bojoku Mas Margono, Mas
1: Margono, Su.
2: Ayo, rene Sukarse.
0: Ya yo tak alami.
1: Apa sing bakal tak alami iki kok, Karse? Karse. Iya yen ra bojomu cemburu karo aku, Karse.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Sukarse. Kok apik lakonmu, Dik?

0: Jodoh kaya ngono terus-terusan se mas, mas.
1: Suka sih.
0: Iya.
1: Aku kudu tembur karo kowe. Aku kudu curiga karo kowe. Sebab aku sing ngerti bukti nyata ning kok ngene iki. Ora cara kaya ngono dek omah-omah iku. Ngene iki padha karo wong wedok tumindak nyuwo. Tumindak sedeng. Wong wedok ora kena gedaringan wong lanang ke pasar.
0: Aja mas, aja gegeden rumangsa. Aku wis ngerteni sampean ku tresno karo aku. Wong tresno tanpa cemburu ora iso tresno sing bahagia, Mas. Ning sampean iku salah pinemu. Iki sapa ra yo sampean takoni se, Mas?
1: Sih, coba sapa yo?
0: Mas Ajis.
1: Aku seru.
0: Mbok yo ngesak nopo males saiki Mas Ajis katone wis buta lho, Mas. Mbok yo sing dididikake ayo padha nrimo karo sing Mas Ajis iki pengen ana dhuwit lak enggak apa-apa sih.
1: Syukur sih. Gak perlu kata aku mainin duit. Gak perlu aku kata imbal kasih sayang karena izinnya Ajis. Sepisan tak tanjep no. Sepisan musuh selawas dari musuhku. Berarti ayo mikir deh.
0: Mas Ajis, nanti sama lagi balik.
1: Ayo mikir, menggurir deh.
0: Iya.
2: Ngomongnya tak langsung bareng bojomu nek aku gak dihubungan karo kowe. Bien-bien ngono lho su.
1: Ajis.
2: Iya mas.
1: Mesti gue gak panggilin karo aku senajan tuh meripatmu dumo orang katon yang ngalam padaku
2: Mas Margono.
1: Bener aku Margono.
2: Nah jenak aku raih sungwasi sampean ning tak kira aku sih tetep iling tetep ngerteni suara sampean aku ralali Mas Margono. Aku sing salah sampean ojo rumongso cemburu karo aku ojo dikira yang aku sih tetep tresno karo si Sukarsih Mas.
1: Api omong. Tapi babar bisa gak percaya kan. Wong kowe biyen kaya ngono karo suka sesak dhewe suka dadi bojoku. Nyatane saiki tak wongku dadi bojoku. Wis. Dadi imbangane uripku. Kowe sing wani sapa temon karo suka sesak. Malah-malah omong-omong sing geni sing tanpa sapa sing ngerteni. Untunge aku roh kaya ngene iki mau. Eh, ayo ngerti pamrih karo suka sesak.
2: Aku ngerti nek sampeyan iku bojone suka sesak. Bien aku nate janji karo Sukarsih ning gandeng iki dino Sukarsih wis dadi bojo sampean nyusun rumah tangga karo sampean aku matur nuwun aku ora duwe rumangsa apa-apa karo Sukarsih Margono.
1: Ora percaya karo mesti ku arep ndudu sara sing wis-wis awakmu sing duwe sambung tresno karo Sukarsih
2: dudu iku Mas Margono dudu iku
1: Ajis.
2: Iya Mas.
1: Ojo ngapain nomor ipadu. Ojo aku tangsa nomor sukar kowe. Kok terus tuh bawa mokar sukar. Kok terus tuh
2: orang mas.
0: Aduh mas sukar sih.
1: Kamu gak aku nyampur. Karo baju.
2: Aduh
1: sedekah gak katon mripatmu. Saiki dum. Kok isih wani celutak isih temen karo sing sekar sih?
2: Mas Margono. Yen sampean mentolo karo aku aja siksa kaya kene panggil ning Mas Margono.
1: Patenono. Loro atimu.
2: Patenono.
1: Loro atimu. Aduh sak. Kacingan. Aduh. Kok cara kaya ngono ku mindahmu tansah gawe panas atiku. Ngelarani pikirku. Ajis,
2: iya mas.
1: Aku wis ngomong bola bali. Pisan biyen musuh sadene musuh ya.
0: Musuh. Ayo.
1: Ayo. Ayo. Ayo.
2: Ayo. Karsih. Kok becik Karsih bojomu si Margono. Tega mentolo nangani karo aku sing wis ora katon dalan kowe mangkene. Margono, aja cacah aku riko ajar aku ora manut. Aku kok pateni bakal tak pasahno nyawaku karo kowe. Aku temen ora duweni tresna karo Sukarsih. Aku butuh ora metu Sukarsih enggak. Ning aku golek dalan. Aku kudu mulih nangani wong tu aku, Mas Margono. Aduh, sapa sing bakal tak jaluk kulo.
1: Loh.

0: bapak iki. Saben aku arep budal sekolah mesti gak oleh mandak sepeda motor iki gawe sekolah ora oleh. Beci aku mule numpak becak. Lah ngene iki nyegat becak nanti jam mes jam setengah pitu lho. Ora enek becak, cecak becak. Sepeda ora enek. Maka aku ambek ibu ngene iki.
1: Wah, kebeneran nih. Wis mudhun kene Cak. Wis.
0: Loh, sapa iki?
1: Loh, Dik. Nang sewu nggih. Saman niki kok lolak-lolak ijen niku ngenteni sinten ya?
0: Saman niku kok ngelaken lho, kula lolak-lolak niku lho.
1: Nggih, soalnya saman niku ketinggalan nduwe kadhane niku celoro-celorone. Kula niki nek ketinggalan arek ayu niki nopo ngoten lho bingung kula niki.
0: Saman niku wong ngelaken kula ayu. Mumpun nemen kula, saman niki ngene kok.
1: Ngeten lho, nek murid-murid mesti tambah ayu arek mesti tambah ayu ketoke ketoro.
0: Saman niku tukang rayu bek ni panjine.
1: Nek irunge iki limargono rasane iki. Ini Margono.
0: Saman pun Margono, Margono lho.
1: Dino saman sinten?
0: Hah?
1: Ini lho sih tiang kenalan. Kulon ini nge tiang tebe, mbak unai sakit atas dulur. Sinten semerap. Sinten nami saman?
0: Kulo.
1: Nge.
0: Ah, kan saman Gunani.
1: Oh, Gunani apa? Kulon betul gak ada guna apa-apa.
0: Lah saman ngelakan kulo ayu kok.
1: Nge, sama sini kena cocok lo gunakan.
0: Lo? Nge. Maten kulon, maten kulon. Saman nyingkir pun.
1: Maten lho, kulon adik tanggut kok.
0: Nanglet ah?
1: Nggih.
0: Nami kula Suwarni.
1: Oh, Suwarni.
0: Nggih.
1: Griyane pundi?
0: Griya.
1: Nggih.
0: Mboten kula beto.
1: Keong lak digawa.
0: Lah ngene iku.
1: Nah, sampean mboten tanggal jeneng kula.
0: Sampean jenenge sinten? Nah,
1: kula Bajuri.
0: Bajur?
1: Bajuri.
0: Bajuri. Nggih, kula setani Bajur.
1: Mriki niku kula eling rumiyin niku nek kampunge niki mboten panggring duwe wit-witan wringin sing mboten diketok niki.
0: Napa sih?
1: Napa nih Griyane Margono niku radok ngilen ya?
0: Pak Margono ta?
1: Nah, nggih.
0: Lah niki telane iki lak omahe Pak Margono.
1: Oh, nggih.
0: Nggih.
1: Napa nih sampean? Tonggo.
0: Oh, sampean ajeng takon ta?
1: Nggih.
0: Pak Margono niku pak kula.
1: Pak niku sinten sih?
0: Nggih, bapak e.
1: Oh, bapak. Saestu to.
0: Nggih.
1: Ngulang guyoni.
0: Sampean niku takon ta? Mama mau nyingkir apa? Kelas
1: lah, sudah sekolah. Perkara sekolah kan gampang, kalau terakan. Lah niku ibu sampean sinten jenenge?
0: Sama niku takon kok sampean popok isih.
1: Oh, soalnya Margono niku nek jenenge Margono, biasane niku kula semerat yang gede dukur.
0: Nggih.
1: Iya. Yang ganteng.
0: Yang ganteng wong Pak kula.
1: Sobat terminal niku, mburine terminal niku lho. Iya.
0: Sama niku kok dudu mawon sih.
1: Oh, biyen niku kanca kula ngoten lho. Sampean nek teman-teman nek Margono, ibu sampean mesti jenenge Karsi mendine ya. Rasane karsis ibu nih, mesti cocok rasane.
0: Jenis karsis tok.
1: Sinten?
0: Sinten suni.
1: Alah gak disuwe lah gak apa-apa.
0: Ah, nggih kurang pepak.
1: Oh, adi sukarsis nggih.
0: Sukarsis.
1: Pepak dan bumbu. Bumbu pepak.
0: Sampe niku kok.
1: Mun saiki ngene, Dik, wis aku gak bisa mbek awakmu. Wis tak celuk Dik ana pantes sih.
0: Lha napa sih?
1: Mapan kebenaran nek kon iki temen-temen anake Margono, ibumu jenenge Karsi.
0: Nggih, Mbak.
1: Kon durung ro aku wis ana pantes sih. Apa kon gak tau dikandani bapakmu kaliyae wong sing jenenge Bajuri.
0: Bajuri.
1: Mesti tau dikandani mesti.
0: Mboten kula panggil sampean nggih to sakniki kok mboten nate ngomongne Bajuri kok.
1: Iya pancen nek kon durung roh aku mesti tapi kon mesti gak dikandani apa blas mesti.
0: Blas mboten nate kondo kok.
1: Saiki ngene Dik, terang-terangan ya. Sak temene aku rono nang omamu ya. Iki jangan njaluk awakmu.
0: Njaluk?
1: Heeh.
0: Padane jajane dijaluk.
1: Lho, arek iki gak ngerti. Aku rene iku jange njukuk awakmu, ngono lho.
0: Lho, napa sampean tetep kok aman jenenge njukuk?
1: Lho, mesti aku tetep saking kon sing durung krasa. Nek kon iki tak titip nono kok Bapak Umar Gono.
0: Lho, kula niki napa sampean kok ajenge sampean mendek?
1: Kon iki durung gamblang ae. Aku rene ngono cekak cukupi ngelabrak, eh ngelamar wong tuamu.
0: Sampean niku ngelamar? Terus ajeng kantor kula.
1: Lah kate sapa nek gak arek sing menis-menis iki?
0: Oh, mboten mboten kurang.
1: Kon timbane dirapi penceng atau tarabi lho ya.
0: Lho. Sama nunggu wong kulo tak sekolah kok dereng.
1: Oh, sik sekolah kon sekolah terus ora no, penceng kan gak sik sekolah terus kon. Wis sik sekolah wis tarabi ayo mulih.
0: Mboten.
1: Wis mbak becake lho.
0: Mboten.
1: Ayo. Ayo.

0: aku ya tetep ae kelakuane mbok yo isin karo anak sampean apa sih?
1: Bu. Ojo tansah ngendikan kaya mangkono. Aku iki nyakone tuwa, gitu. Ngetono dolane wong tuwa-tuwa ben tambah tuwa saya kadran iki ora kena pisah.
0: Iya.
1: Nek aku ngomong ngene mesti nesu, ngomong ngene nesu eh. Ndoro cinta si aku karo sampeyan.
0: Wis ngerti, Mas, wis ngerti mbok yo sampean isin apa sih karo anake wis gedhe dilok mlayu-mlayu sampean ro nek aku geger. Mlayu-mlayu arek ro sampean mbek aku geger. Arek suwene suwe lo Mas, terus piye?
1: Bu, wong isih bocah, gitu. Kudu ngerteni, isih bocah. Adik bocah wadon pisan.
0: Iya.
1: Bocah wadon itu kayaknya tansah gulet intim karo ibu. Lagi sing pas kayak pengarahan didikan karo bocah itu yuk sampean bu.
0: Iya, anggitku sampean kok jok ngujok karo arek mas. Apa mana arek-arek wedok? Lah terusnya sampean ngujok lo terus piye mas?
1: Bu, aku pengen janji sih.
0: Janji piye?
1: Kan bebasan nang sak waya-waya duwe pilun duwe anak eh. Apa men saiki kelakon anak wis gedhe kok suwarte iku.
0: Iya.
1: Nek aku gak manja karo anak, dunyo bondo iki jangan wis apa sih coba.
0: Yo, aku wis ngerti Mas, iso ae manja karo arek apa mana arek isik siji ra iso to. Nang ojo nemen-nemen kedadan arek nek manja-manja terus dadi arek sing piye ora bener. Yo dimanja yo ora, ayo timbat mentul ngono lho Mas.
1: Bu, sawangane kok ora tepak blas ora sak iki
2: karo Bapak. Ora ya Bapak. Lha bare yo
0: Ibu. Niki Mas.
2: Niki wis aku mau sekolah, Bu. Pak, aku mau sekolah wis aku.
0: Apa te laporan arek-arek lungguh dhisik sembarang guru lungguh dilok wis ngoceh.
2: Singkel aku saiki ngaku tuh berubur karo wong ae lho.
0: Ana matur karo Bapak.
1: Iki ana Bapak ana Ibu. Ngomong mbok jenengku ribu karo Bapak, eh. Ngomong kok aja tansah tilah.
2: Bapak aku
0: sumbok aja nggodho ibu. Wes ngomong karo bapak piye sih?
1: Lungguh kene, Nduk. Lungguh. Lungguh
2: dhisik. Wes beca digowo sekolah yo gak oleh. Lah ngono dikongkon numpak becak. Becak gak ono, numut kanca gak oleh, numut kanca gak cekak yo gak kelem.
1: Iku sembare iku ibumu apa iki? Borong ae sepeda kok gowo-gowo. Ibumu nak.
0: Maido,
1: gampang. Ibumu sing gak ngelai iku ibumu, ngono lho.
2: Mulai aku digodhok karo wong. Malah aku di gelandang-gelandang. Mari ngono aku di pirong-pirongku dipiceti. Lama-lamaku dicini.
0: Mas, jarak sama sih siapa sih?
2: Aku bu, aku
0: mau
1: ngomong apa sih? Oh, kamu itu yang tenang, aku coba
0: ngomong itu.
1: Itu yang gak tanda buai. Ayo, lo ngomong nih, sandingi bapak ini.
0: Lo enggak, ya ngomong.
1: Nah, kau nih saya ini, eh. Gue mau ke pasar.
2: Ke pasar, lo harus udah sekolah kok.
1: Oh, harus lagi sekolah.
0: Iya.
1: Diganggu kan bu jalanan.
2: Aku digoda, wong. Wong iku arepe ngrabi aku. Kayak wong iku wis kenal jarene wis kenal karo bapak karo ibu.
0: Jarene lha sapa?
1: Kowe iki digodho bocah sing godho ibu jalan aku wis jarak.
2: Lha apa aku rumani karo wong
1: lanang? Kowe jek kok pola bandu ya, jek macam-macam lho iki. Padha karo bebasane kacang lan ngelanjang.

saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Rabu 24 Juni 2026 kami hadir menghiasi ruang dengar Anda mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya kami dari Candi Panggung 58 mohon pamit undur diri, untuk kemudian berjumpa kembali esok hari pada frekuensi dan gelombang yang sama. Selanjutnya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Selamat malam, selamat beristirahat. Tetap sehat, tetap semangat. Dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suryo Dadari,
1: Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun adicara cahyaning ati, wilujeng midhangetaken.

0: 105,3 perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar, hadir kembali di ruang dengar Anda bersama dengan saya Mbak Yaya, tentunya kembali hadir ya menemani Anda dalam program Cahyaning Ati. Edisi di hari ini nanti kami akan membahas terkait dengan memperingati Tahun Baru Hijriah bersama dengan Ustadz Kiai Haji Muhammad Syafi Naim yang saat ini sudah bergabung via telepon ya bersama dengan kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pripun kabare Pak Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah, binaringan sehat.
0: Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan nggih Pak Ustadz.
1: Amin, amin.
0: Amin ya robbal alamin. Baik Pak Ustadz, matur suwun sanget nggih sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk menjadi narasumber nggih dalam tausiah pagi Cahyaning Ati edisi di hari ini dari Kamis 26 Juni 2026. Dan pada hari ini nanti akan membahas terkait dengan memperingati Tahun Baru Hijriah nggih Pak Ustadz. Baik. Baik, silakan memberikan mukadimah terlebih dahulu Pak Ustadz sebelum nantinya kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Monggo, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd, ashabul fadilah, para alim, para ulama, para sesepuh, para pinisepuh ingkang kawula hormati, wonten pundi kemawon anjenipun saged midhangetaken siaran enjang Cahyaning Ati menika. Ugi utaminipun dumateng sedaya kru RRI ingkang paling istimewa nggih menika Mbak Yaya ingkang memandu acara menika. Mugi-mugi sedaya kemawon tansah kinaringan rahmat kangge ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Para pamireng sedaya ingkang kawula hormati, sengaja wonten enjang menika mengambil tema memperingati Tahun Baru Hijriah. Namun sak derengipun kula ngaturaken selamat menunaikan ibadah puasa hari Asyura kanten dinten menika tanggal 12 Muharram yang disebut dengan hari Asyura sebagaimana keutamaan-keutamaan yang sudah saya sampaikan di hari Kamis yang lalu. Mudah-mudahan para pendengar semuanya pada hari ini bisa melaksanakan puasa, di mana puasa pada hari Asyura itu adalah banyak sekali keutamaannya sebagaimana yang saya sampaikan Kamis kemarin. Di antaranya adalah barang siapa yang puasa di hari Asyura, man soma yaum asyura pada nama soma dahra kula. Barang siapa yang puasa di hari Asyura, maka dia akan mendapatkan pahala seakan-akan dia itu menjalankan puasa setahun penuh. Dan ada lagi hadis yang lain mengatakan, siamu yaum asyura inni ahtasibu ala Allahi ayyuka birasanata lati qoblaha. Barang siapa yang puasa di hari Asyura, aku yakin, kata Nabi, Allah akan mengampuni dosa-dosa satu tahun yang lalu. Di samping hari ini juga beberapa hal yang baik kita lakukan, di antaranya adalah kita menyayangi anak yatim dengan memberikan santunan, kemudian bersedekah pada siapa saja orang yang membutuhkan, kemudian memberikan keluasan kepada keluarga pada hari Asyura ini. Semuanya itu akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Dan itu alhamdulillah pada hari Kamis kemarin sudah saya sampaikan panjang lebar. Baik, para pendengar saya ingkang kawula hormati, sehubungan dengan memperingati tahun baru Hijriah 1448. Perlu kita ketahui bahwa tahun Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Sehingga adanya tahun baru Hijriah bukan semata-mata karena pergantian tahun atau pergantian kalender, ya. Anangin bagaimana kita itu bisa berpindah dari amal perbuatan yang kurang baik menjadi amal perbuatan yang baik, atau dari perbuatan yang baik menjadi yang lebih baik. Sehingga diawali dengan bulan Muharram, di mana hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Ini menunjukkan bahwa kita tidak diperintahkan hijrah secara fisik, ya. Terus mboten dipun perintahkan panjenengan sebagai umatipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah secara fisik, ya. Mungkin asale tekok mengelang pindah nang Surabaya atau pindah nang Jember, mboten. Ananging kita diharapkan untuk hijrah amaliyah. Hijrah amaliyah artinya kita perpindahan amal perbuatan kita. Nggih, kados ingkang kula aturaken kula wau, kita berpindah dari amal perbuatan yang tidak baik atau yang kurang baik menjadi amal perbuatan yang baik. Dari amal perbuatan yang sudah baik, ya, kita tingkatkan untuk yang lebih baik. Semuanya itu adalah kita persiapkan untuk hari esok, untuk hari di mana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, atau pada hari kiamat nanti. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 18 dan ayat 19. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itu adalah berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah, ya tentu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kesanggupan kita, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Jadi definisi takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melakukan perintah dan menjauhi larangan. Akan tetapi para ulama juga berdasarkan dari ayat Allah yang lain, untuk menjalankan perintah Allah itu sesuai dengan kemampuan. Allah tidak menuntut kepada kita yang di luar kemampuan kita. Jadi ada firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksakan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupan. Sehingga kalau takwa itu kita sesuai dengan kesanggupan kita. Karena tidak semua orang bisa melakukan semua perintah Allah. Ya, ya memang semua orang tidak mampu melaksanakan semua perintah Allah. Ya, kecuali kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai contoh, kita sebagai umat Islam yang seharusnya kita itu melaksanakan sesuai dengan rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Akan tapi kan banyak orang-orang yang tidak mampu melakukan semuanya. Ya, kalau syahadat pasti, karena itu adalah sebagai yang paling pokok kita sebagai umat Islam itu, sebagai orang Islam itu, status orang Islam, ya harus membaca tiga kali syahadat. Kemudian sholat yang sehari-hari harus kita lakukan. Ya, zakat Nah, ini bagi orang yang mampu, bagi orang yang punya harta. Yang nggak punya harta, ya tidak berzakat, tidak mengeluarkan zakat, tapi menerima zakat. Jadi punya hak untuk menerima zakat, jadi tidak menunaikan zakat. Nah, ini kan berarti tidak semua orang bisa melaksanakan perintah Allah. Puasa, puasa pun juga yang mampu, bagi orang tua yang sudah tidak kuat untuk berpuasa bisa diganti dengan dengan membayar sebagai gantinya puasa itu, ya, sebagai gantinya puasa. Nah itu apalagi haji, ya, apalagi haji. Haji tidak semua orang mampu. Maka kalau melakukan takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Akan tapi kalau larangan Allah, semuanya ini harus ditinggalkan. Kemudian Allah berfirman, wa tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Hendaknya seseorang itu memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Ya, kita diperintah oleh Allah untuk memperhatikan apa yang kita lakukan pada hari ini, yakni di dalam dunia ini. Ighodin untuk persiapan di hari esok, yakni untuk mempersiapkan diri di hari kiamat. Jadi apa yang sudah kita lakukan sekarang, ya, itu kita harus memperhatikan betul. Yang mana semuanya itu akan kita ambil balasannya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari kiamat. Ya, artinya apa? Ya, artinya kita itu di dunia ini untuk sempat beramal, ya, untuk menerima balasannya besok. Ya, menerima balasannya itu benjing wonten ing dinten kiamat. Sehingga wonten ingkang dawuhaken dunya mazrumatul akhirah. Dunia ini tempat menanam, sedangkan di akhirat itu tempat untuk memenuhi, menganeni, ya. Artinya dunia ini panggonan yang nandur. Benjing ngunduhi dan pundi. Benjing wonten ing alam akhirat. Maka kita harus memperhatikan. Kita harus banyak menanam kebaikan. Nah, yang akan kita unduh, ya. Enggak berarti kalau jenengan unduh, benjing ten akhirat. Gitu, sesuai kali tanaman kulo jenengan, nalika kulo jenengan, sedang wonten ing alam dunia. Kalau tanaman ini ku sae, kulo jenengan, jadi ngunduh ganjaran, ngunduh rahmati Allah, ngunduh suarko. Itulah sebagai balasan orang yang melakukan amal soleh, amal yang baik. Tapi kalau di dunia ini banyak menanam perbuatan-perbuatan buruk, sering lakoni kemaksiatan, kejahatan, kedoliman, dan lain sebagainya, ya nanti akan ngunduh di akhirat. Tapi ngunduh ya, ngunduh dosa, ngunduh murkanya Allah, ngunduh siksa di neraka, na'udzubillah min dzalik. Maka Allah wanti-wanti di sini, wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad. Hendaknya seseorang itu memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk di hari esok, ya. Nah, ini perlu kalau jenengan untuk bermuhasabah. Ya, muhasabah itu koreksi diri, muhasabatun nafsi. Koreksi diri, ya, di tahun baru ini kita harus bisa muhasabatun nafsi. Nah, ayat berikutnya Allah berfirman, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah kamu lakukan. Jadi dalam satu ayat ini ada perintah ittaqullah itu dua kali, ya. Artinya apa? Ya, kita ditekankan oleh Allah untuk selalu bertakwa. Dalam tafsir At-Tabari itu disebutkan bahwa ya ayyuhallazina amanu taqullah, ittaqullah yang pertama, kita itu suluh bertaubat kepada Allah, ya, sehingga kita memperbaiki diri, apa yang sudah kita lakukan yang buruk kita perbaiki, yang sudah baik kita berusaha untuk yang lebih baik. Kemudian wattaqullah yang kedua, itu adalah kita diperintahkan untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasu, kata Allah. Jangan sampai kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Yang melupakan Allah itu apa? Nggih, lali datang perintah-perintah hukum Allah. Mboten purun ngompai napa ingkang dipunperintahkan dening Gusti Allah. Nah, ketika seseorang di dunia ini melupakan Allah, yakni melupakan perintah Allah, tidak mau melakukan perintah-perintah Allah, fa'ansahum anfusahum, maka Allah akan membuat mereka melupakan diri mereka sendiri. Melupakan diri mereka sendiri itu kenapa? Enggak eling, lali, eling. Dadekno siksa niku adalah perbuatannya sendiri. Ya, sehingga kan menawi wonten jenis nglakoni kawonan, nglakoni kemaksiatan, nglakoni kedzaliman. Nah, sebetulnya kan kemaksiatan, kedzaliman yang dilakukan itulah yang mengakibatkan dia mendapatkan siksa. Itu dia lupa lek perbuatane dhewe engko sing dadekne siksa nang awake dhewe. Iku akibat yang ingkang melupakan Allah, sehingga oleh Allah dijadikan orang itu melupakan dirinya sendiri. Nah, orang yang demikian itu kata Allah, ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Baik, berdasarkan saking ayat kalau jenengan harus muhasabatun nafsi. Muhasabah ngoreksi awake dhewe, ya. Ngoreksi awak dhewe sebelum kita itu dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala telah di alam semesta. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Ya, ini kengendikane pun Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya apa? Hitunglah atau koreksilah dirimu sendiri sebelum kamu nanti dikoreksi di alam akhir, dan timbanglah dirimu sendiri sebelum kamu nanti ditimbang di alam akhir. Artinya apa? Sedaya amal perbuatan kula panjenengan sedaya niku benjing badhe dipun itung, ya. Jadi ada hari yang namanya yaumul hisab, hari perhitungan amal. Jadi amal kula njenengan semenjak kula njenengan lahir wonten ing alam donya, antos kula panjenengan sedaya niki meninggal dunia, niku diitung sedaya pinten amal ingkang sae lan pinten amal ingkang sawo. Itu semua dihitung. Juga ditimbang, ya. Jadi pahala oleh dosa kula njenengan ditimbang. Apa ndi ganjarane karo dosane. Jadi mulane ngendikane pun Sayyidina Umar, ya timbangin dhewe awakmu. Dikira-kira ganjaranku iki kira-kira luwih abot daripada dosaku, apa dosaku sing luwih abot daripada ganjaran. Nah, ketika seseorang itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali akan dikoreksi, akan dihisab oleh Allah itu adalah masalah sholat. Ya, berdasarkan saking hadis kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Idza shaluhat shaluha sa'iru amali, wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Ya, yang pertama kali akan dihisab kelak di hari kiamat itu adalah masalah sholat. Ketika seseorang niku sholatnya bagus, maka amal perbuatan yang lain dianggap bagus. Tapi kalau sholat ini rusak, ya, kadang sholat, kadang orang, ya, maka amal perbuatan yang lain itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu masalah perhitungan amal atau itu. Nah, kalau masalah ditimbangnya pahala dengan dosa kita, ya, kalau lebih berat timbangan amal yang baik, maka dialah akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan ridho Allah, akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau amal perbuatannya yang baik itu ringan, berarti dosanya lebih berat daripada pahalanya, ya dia akan mendapat siksaan Allah, akan menjadi orang yang tahu. Ya, hal ini sebetulnya dipun dawuhaken dening Gusti Allah wonten ing surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunu an-nasu kal-farasyil mabthus wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfush. Nah, fa amman man thaqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ayshatir radiyah. Ya, jadi setelah Allah itu menceritakan tentang Al-Qari'ah itu adalah hari kiamat. Yauma yakununa tukal farasil mabthus. Manusia itu bingung ya dalam hari kiamat nanti. Wal jibalu kal ihnil manfush, yang mana gunung-gunung itu bertaburan, berterbangan seperti kapas yang ditiup angin. Nah, di saat hari kiamat yang seperti itu, fa'amma man thaqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ayshatir radiyah. Barang siapa yang timbangan amalnya yang baik itu berat, bahwa fi'isyatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang bahagia, dalam kehidupan yang menyenangkan, fi'isyatir radiyah. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang amal perbuatan baik atau pahalanya itu ringan, lebih berat dosanya daripada pahalanya. Apa kata Allah? Fa ummuhu hawiyah. Maka tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Apa yang dinamakan hawiyah? Narun hamiyah. Neraka yang sangat panas. Jadi hawiyah itu adalah neraka yang sangat panas. Ya, itu adalah ancaman bagi orang yang pahalanya ringan dan dosanya lebih berat daripada pahalanya. Nah, itulah yang di tahun baru ini kita harus muhasabah. Kita harus mengoreksi diri kita. Apakah tahun yang lalu dengan tahun yang akan datang ini bagaimana? Apakah tahun yang lalu aku sudah melakukan hal-hal yang baik? Ya, kalau sudah melakukan hal-hal yang baik, alhamdulillah, tahun ini kita tingkatkan. Kalau tahun yang lalu misalnya kok kita itu banyak melakukan kesalahan, kita banyak melakukan suatu perbuatan maksiat, kezaliman, kejahatan dan lain sebagainya, maka kita perbaharui dengan tahun baru. Kita harus punya semangat baru untuk memperbaiki amal perbuatan kita. Tahun yang akan datang kita bersemboyan akan lebih baik untuk berbuat amal yang lebih baik. Harusnya begitu, itulah koreksi kita. Ya, sehingga kita sesuai dengan hadis, mangkana yaumuhu khairan min akhihi fahuwa rabbihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itulah orang yang beruntung. Ya, tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Berarti orang itu akan menjadi orang yang beruntung. Ya. Apa namanya? Itu tadi. Kalau tahun yang lalu, yang sudah lewat ini, kita banyak melakukan kesalahan, kita bertobat, memperbaiki amal perbuatan kita, hijrah. Ya. Dari perbuatan yang tidak baik, menjadi perbuatan yang baik. Ya. Kalau kita yang kemarin itu sudah baik, kita tingkatkan. Nah, ini kata di sini disebutkan dengan fahuwa rabbihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, barang siapa yang tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, fahuwa rabbihun, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Tapi wa mangkan yaumuhum mithla amsihi fahuwa madhmum. Wa fi riwayatin fahuwa khasirun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia bahwa malbunut, dia akan menjadi orang yang rugi. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa khosiron, dia akan menjadi orang yang rugi. Rugi apa? Waktunya makin bertambah, umur kita makin berkurang, ya. akan tapi amal perbuatan kita tetap, berarti kan rugi. Apalagi kalau memang karena yang mau saramin amsihi bahwa malu, barang siapa yang hari ini lebih jelek ya, dari hari kemarin, bahwa malu, maka dia akan menjadi orang yang terlaknat, yakni menjadi orang yang terlaknat. Ya, makin tua, makin umurnya makin bertambah, kok makin jelek perbuatannya, mungkin buruk perbuatannya, itulah orang yang terlaknat, orang yang celaka. Nah, sedangkan kita itu dengan pergantian tahun dari tahun 1447 yang sekarang kita memulai tahun 1448. Ini kalau kita lihat waktu dari kita lahir sampai sekarang, ya umur kita tambah, ya tambah lagi, tambah sehari, dua hari, tambah seminggu, dua minggu, tambah sebulan, tambah setahun. Tapi kalau lihat, kalau kita lihat dari batas waktu umur yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti makin berkurang dari batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Kan kula jenengan iki ketika wonten ing rahimipun seorang ibu, ketika ibu kita hamil kita. Kita di kandungan niku umur 120 hari atau 4 bulan. Nah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan umur kita. Ya. Jadi umur kula jenengan iki dipuntentokaken dening Gusti Allah sejak kulon jenengan ini berumur 120 hari di dalam kandungan ibu kita. Karena pada saat itu Allah mulai memasukkan roh dari janin, ya, jabang bayi itu baru dipunparingi roh dengan Gusti Allah. Sehingga bayi ini mulai urip, mulai gak ada roh, ya, itu menawi sampun berumur 120 hari atau 4 bulan. Maka disitulah mulai dari detik itu Allah sudah menentukan, oh bayi kinko bakal umure kurang dino. Sehingga kalau sesuai dengan ketentuan Allah pada waktu itu lahir beberapa hari meninggal, mungkin beberapa bulan umurnya itu berapa bulan, sehingga lahir mendapat sekian bulan mati, atau sekian tahun dan sebagainya. Berarti kalau jenengan ningali saking batas waktu umur ingkang sampun dipuntentokaken dening Allah niku, kalau jenengan tambah tahun iki berarti tambah mendekati batas. Berarti niku nggih mboten tambah dawa, tapi tambah cendhek. Nggih. Tidak makin panjang, tapi makin mendekati batas waktu kematian niku. Dan kematian itu pasti akan datang, dan siapapun pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap seseorang itu pasti akan mati.

0: Nabi, maka itu adalah menandakan kita harus berhijrah. Bukan hijrah fisik, tapi hijrah amaliyah. Dari amalia yang tidak baik menjadi amalia yang baik. Dari yang sudah baik menjadi yang lebih baik. Kita mengoreksi diri kita sendiri. Jangan suka mengoreksi orang lain. Ketika seseorang sibuk mengoreksi dirinya sendiri, insya Allah, mboten kober ngoreksi wong liya. Tapi nek tiyang niku semengane goleki eleke wong liya, ngoreksi wong liya, kelemahan, kesalahan orang lain. Gak tahu kalau kesalahannya sendiri, kelemahannya sendiri niku numpuk, nggih. Maka kita harus mengoreksi diri kita sendiri, jangan suka mengoreksi orang lain dalam rangka untuk meningkatkan amalia kita yang dari buruk menjadi baik dan yang dari baik menjadi yang lebih baik. Kalau kinten menika Mbak Yayan menawi wonten pamiren ingkang tadi tanglet utawi badhe ngaturaken dipun sumangkaraken.
1: Nggih. Baik Pak Ustadz, bagi panjenengan sedoyo yang mau bertanya, mau bergabung di Cahyaning Ati hari ini, monggo silakan sagetan telepon di 0341 404504 atau di WA kami nggih di 081 555 69 1053. Pak Ustadz, niki sambil menunggu pamireng yang nantinya mungkin akan bergabung, nggih, ini kan membahas soal tahun baru Hijriyah ngeten niku kan. Nah, ini kan pasti kita selaku umat Islam yang hidup di dunia, ini kan merayakan dua kali tahun baru nggih Pak Ustadz. Yang pertama tahun baru Masehi dan juga niki ada tahun baru Hijriyah ngeten niku. Dan banyak orang yang membuat resolusi atau mungkin target ngeten niku ketika di awal tahun Masehi. Nah, apakah dalam Islam niki juga dianjurkan untuk membuat target atau evaluasi diri ketika memasuki tahun baru Hijriah? Tapi niki targetnya niku terkait dengan target duniawi. Kayak misalkan tahun niki harus dapat kerja, tahun ini harus mendapatkan nilai yang bagus nyata niku. Niki apakah diperbolehkan Pak Ustadz?
0: Boleh-boleh saja. Itu kan memang sebagai kita sebagai manusia yang memang punya target seperti itu, sehingga kita punya harapan seperti itu. Akan tetapi jangan sampai kita itu melupakan untuk kepentingan kita di akhirat nanti. Ya boleh-boleh saja lah, guys, kalau jenengan untuk mengejar kehidupan dunia, tapi satu, jangan sampai kalau jenengan ini melupakan untuk kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat jelas lebih penting ya daripada kehidupan dunia. Tapi soal boleh dan tidaknya, boleh mohon. Antara kemanawan, menjalankan target. Ini kita harus sukses, ini program ini, boleh-boleh saja. Tapi sambil itu, sambil berjalan untuk mencapai target, ya, menjalankan harus tetap mementingkan kebutuhan akhir.
1: Nggih. Nggih, baik. Berarti memang untuk target yang bersifat duniawi ini diperbolehkan, asalkan untuk target untuk di akhirat nanti ini jangan sampai terlupakan ngatane kuwi Pak Ustaz. Nggih, baik. Nah, kemudian tadi waktu mukadimah Pak Ustaz juga menerangkan bahwasanya ketika tahun baru ini umur kita bukanlah bertambah tapi malah berkurang ngatane kuwi Pak Ustaz. Nah, ini apakah ada amalan khusus yang kiranya dianjurkan ketika memasuki tahun baru Hijriah, atau yang lebih utama adalah memperbanyak taubat dan amal soleh, dikarenakan yaitu tadi ya umur kita semakin berkurang ketika menyambut tahun baru, jadi kita gak pernah tahu kapan kematian ini akan datang kepada diri kita. Nah, ini apakah ada amalan khusus Pak Ustadz?
0: Mulai dari awal tahun baru tanggal 1 tanggal 16 ya, tanggal 16 Juni itu kan tanggal 1 Muharram. Itu ada secara spesifik memang ada doa untuk penutup tahun dan doa pembuka tahun ya. Tapi itu kan juga sudah lewat. Tapi enggak apa-apa, saya terangkan bahwa doa penutup tahun itu dibaca sebelum maghrib yang pada hari kemarin itu hari Senin tanggal 15. Ya, kemudian doa pembuka tahun, bagi awal tahun, itu dipun waos,

0: Maghrib malam Selasa tanggal 16 yang kemarin yang lalu itu. Okay. Itu secara spesifik memang ada amalan seperti itu, dan juga berpuasa di penutup tahun dan pembuka tahun. Itu insya Allah yang kemarin juga sudah saya sampaikan hari Kamis dan kemarin, termasuk juga pada hari ini.
1: Okay.
0: Hari ini kan termasuk wonten amalan-amalan khusus, amalan-amalan khusus yang bisa untuk napa menika nggih, meningkatkan kualitas umur kula jenengan. Supaya umur kula jenengan iki makin berkualitas, meskipun umur kula jenengan iki makin berisi. Termasuk wontenipun amangke menika dipensunaken siam, sehingga Nabi itu mengatakan bagaimana di awal tadi saya sampaikan, man shoma yaum Asyura, barang siapa yang puasa di hari Asyura, yaitu hari ini. Tapi ada perbedaan ya. Kalau menurut kita ya samalah pada waktu kita puasa Ramadan atau hari raya. Kalau menurut kitab itu Asyura itu hari ini. Kalau menurut ru'yah, Asyura itu besok. Ada yang mengatakan Asyura itu besok. Asyura itu ada tanggal 10 Muharram. Itu amalan-amalan secara spesifik. Karena siapa yang puasa di hari Asyura, pakaian nama Tomat Dahrogullah. Maka seakan-akan dia itu melaksanakan puasa sepanjang tahun.
1: Ya,
0: jadi keutamaan puasa hari Asyura ini, boleh sekarang, boleh besok. Kalau yang berdasarkan kitab sekarang, kalau berdasarkan ru'yah itu besok, maka dia itu nilai umurnya itu seakan-akan dia itu puasa dalam satu tahun penuh. Ya. Itu kan berarti amalan-amalan secara spesifik untuk meningkatkan kualitas umur kula panjenengan. Di antaripun itu. Bahkan tadi malam atau hari ini boleh. Monggo. Ada yang Allah apa Nabi itu mengatakan, "Wa man shalla fihi arba'a raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin alhamdulillah marratan wa qul huwallahu ahad ihda wa qamsin marratan ghafarallahu lahu dzunuba qamsin aman." Barang siapa yang melaksanakan sholat di hari Asyura, ya boleh hari ini gitu, ya sakit hari ini yang boleh. Kalau kami di masjid kami ini tadi malam juga boleh, hari ini juga boleh melaksanakan sholat di hari Asyura ini 4 rakaat. Setelah setiap rakaat ya, membaca Fatihah, setelah Fatihah membaca surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sebanyak 51 setiap rakaat ini. Jadi setiap rakaat setelah Fatihah surat Ikhlas 51. Rakaat kedua juga demikian, setelah Fatihah surat Ikhlas 51. Demikian pula rakaat ketiga, rakaat keempat. Nah, barang siapa yang melakukan sholat seperti itu, apa kata Nabi? Ghafarallahu lahu dzunuba khamsina aman. Maka Allah akan mengampuni baginya dosa selama 50 tahun. Jadi lek gelem nglakoni sholat niku wonten ing dinten Asyura niki, niku badhe dipun ngampunten kalih Gusti Allah selama 50 tahun. Perlu diketahui bahwa apa yang sudah saya sampaikan itu berada di dalam, keterangan itu berada di dalam kitab I'anatut Thalibin Syarah Fathul Mu'in. Di kitab I'anatut Thalibin Syarah Fathul Mu'in juz 2 halaman 267. Jadi silakan bagi para pamireng ingkang kagungan kitab I'anatut Thalibin, saraipun kitab Fathul Mu'in, berikut dipun cantumaken, dipun terangaken hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu panjang sekali hadisnya. Itu lihat dalam I'anatut Thalibin juz 2 halaman 267. Yang ini kalau amalan-amalan khusus untuk menyambut tahun baru dalam rangka untuk kepentingan kita meningkatkan kualitas umur kita ya, untuk persiapan di hari esok, yaitu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.
1: Nggih. Baik Pak Ustadz. Kemudian ini Pak Ustadz ada pertanyaan dari pendengar wonten Ibu Sri Poncowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Kalau ada orang keguguran 3 bulan itu artinya belum terhitung punya anak yang seperti dijelaskan tadi. Jadi apakah tidak perlu dikirim doa lagi nggih? Matur suwun Pak Ustadz. Monggo silakan jenengan jawab.
0: Ketika janin ya atau jabang bayi itu dereng mencapai 120 hari atau dereng-dereng mencapai 4 bulan itu belum punya ruh ya, belum punya ruh, sehingga kalau masih 2 bulan 3 bulan atau 3 bulan lebih itu masih pendarahan, kalau keguguran itu masih pendarahan sehingga masih belum berupa janin. Pertanyaan itu nggih, berarti boten paringin nami gitu, karena belum menjadi janin gitu, belum layak dikasih nama, kan masih pendarahan dan sebagainya niku wau. Engko nggih mboten dipundhungaken dereng dadi menungso rek niki. Dereng dadi menungso. Nggih kula kinten makasih.
1: Nggih, baik Pak Ustadz, semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Poncowati. Nggih. Kemudian Pak Ustadz, karena waktu menunjukkan sudah hampir pukul 6 pagi, monggo silakan jenengan memberikan kesimpulan secara singkat nggih kepada sedaya pamireng yang sedang mendengarkan di pagi hari ini, yakni terkait memperingati Tahun Baru Hijriah. Monggo Pak Ustadz.
0: Nggih. Para pamireng sedaya ingkang kula hormati, menipun peringatan tahun baru dia menekau kulunjungan buatan namung pergantian tahun, buatan namung pergantian kalender, anangin kulunjungan kan perlu mengganti amal perbuatan kulo panjenengan doyo, mungkin amal perbuatan ingkang pirang sae itu gantos buatan perbuatan ingkang sae ingkang sampun sae kita tingkatkan sampai perbuatan kelembungan ingkang langkung sae demi sedaya niku wau kepentingan keselamatan kula panjenengan sedaya kalau sewaktu-waktu kelembungan menghadap dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping kali kita perlu mengoreksi badan kula piyambak dan kula njenengan piyambak, jangan sampai kita mengoreksi kesalahan, kelemahan, kejelekan orang lain ya. Kita perlu untuk mengoreksi diri kita sendiri agar supaya kita itu bisa memperbaiki amal perbuatan kula panjenengan sedaya, sehingga sesuai yang kula aturaken kula wau, usahakan hari ini atau tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, jangan sampai hari ini dengan tahun kemarin ini nggih kula kinten mekaten napa ingkang kita kula aturaken kira-kira ngelangkungipun dan kula matur nyuwun ageng pun panjenengan dan mugi-mugi sedaya dados ilmu ingkang manfaat saha barokah kula panjenengan saged ngamalaken dengan mendapatkan pertolongan dan hidayah ingkang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Mekaten kula akhiri, Allahumma fiqil akhmatorik subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Ustadz Kiai Haji Muhammad Syafiq Naim atas tausiah pagi di hari ini terkait memperingati Tahun Baru Hijriah yang harapannya semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan tuntas sudah cahyaning ati edisi di hari ini nggih sedaya pamireng, mengke bakal dilanjut kali beberapa program yang dapat panjenengan mirengaken di pagi hari ini. Pastikan panjenengan tetap bersama dengan kami di 105,3 per 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
2: Cahya ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. pinanggian malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Probolinggo memastikan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di wilayahnya berjalan lancar dan terkendali. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh tim monitoring stabilisasi BBM menunjukkan tidak ditemukan praktik penimbunan maupun gangguan distribusi yang berpotensi memicu kelangkaan. Pantauan dilakukan di sejumlah SPBU, diantaranya SPBU Kebonagong, Kecamatan Keraksaan, dan SPBU Paiton pada hari Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah Kabupaten Probolinggo, Forkopimda, Pertamina, dan organisasi perangkat daerah terkait. Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Kabupaten Probolinggo, Medin Sareza Wiryarsa, mengatakan hasil inspeksi menunjukkan pasokan BBM masih tersedia dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat berlangsung dengan normal. Sementara itu, selain mengecek distribusi, tim juga memantau aktivitas pembelian masyarakat. Menurutnya, meskipun memiliki biosolar cukup tinggi, kondisi di lapangan masih terkendali dan tidak ditemukan antrean panjang di SPBU yang telah dipantau. Ia juga menjelaskan tingginya konsumsi biosolar Kabupaten Probolinggo dipengaruhi letak geografis daerah yang berada di jalur pantura dan punya akses langsung ke jalan tol. Kondisi ini menjadikan wilayah Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu titik pengisian bahan bakar bagi kendaraan angkutan barang dan berbagai daerah. Demikian Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sejak tahun 2012, Food and Drug Administration, FDA, telah melarang penggunaan BPA pada produk botol bayi dan cangkir CP. Namun, masih legal untuk dipakai pada produk wadah makanan plastik, kemasan makanan, dan kantong plastik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen dalam menghindari bahaya BPA? Sebaiknya pilih botol bayi atau wadah makanan untuk bayi yang terbuat dari bahan gelas, porselen, atau stainless steel. Lalu, jangan memanaskan makanan dalam microwave pada wadah plastik. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan jumlah bahan kimia berbahaya dari plastik ke dalam makanan. Hindari makanan kaleng. BPA menempel pada lapisan epoksi yang banyak digunakan pada produk makanan kaleng. Pensiun wadah plastik secara berkala, ganti dengan wadah kaca, porselen, atau stainless steel. Hindari plastik dengan kode daur ulang 3 phthalate, 6 styrene, dan 7 BPA, kecuali produk yang sudah ada label bio-based atau greenware, di mana menunjukkan kalau plastik tersebut dibuat dari jagung dan tidak mengandung BPA. Jangan menyimpan struk belanja atau struk pembelian bensin di dalam plastik berisi makanan, karena itu adalah kertas termal yang dilapisi dengan BPA.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
1: Po, la, fo, li, ba, ru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Yaudah. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.